0: Saat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatan iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Yaitu hari Selasa, hari yang kedua di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir di ruang dengar Anda untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Selasa pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini, khususnya semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan untuk dalam atau untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Ikhwatul iman, kita awali program acara ini dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request, ya. Mungkin belum tahu caranya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Pilih salah satu yang paling nyaman buat Anda. Untuk SMS di nomor 08128 24x846. Untuk WhatsApp di nomor 08 73x04x846 AM. Nah, 846 ya. Untuk Clubhouse, Telegram dulu di channel kami, yaitu @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di kota mana, dengan menuliskan nama daerahnya terlebih dahulu, ya, atau nama jalannya, baru ditulis nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, dan yang terakhir disebutkan nama qori'nya siapa. Untuk surah-surah yang dapat direquest, kami batasi hanya surah-surah dari juz 27 hingga 30 saja, yaitu mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, dua qari tersebut hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Khotul Iman, kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Dan sebelumnya kami akan melihat dulu untuk request melalui

0: Untuk Clubhouse juga belum ada. SMS kami periksa untuk SMS ya. Untuk SMS belum ada request yang dikirimkan. Baik, kita berpindah ke layanan WhatsApp ya, yang biasanya banyak yang mengirimkan request dari sana. Sudah ada beberapa nama yang masuk di, kita awali dengan Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah An-Najm dan surah Al-Qamar dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais ya. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kamisanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik. Yang di request adalah Surah Al-Muzzammil, Surah Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan Surah At-Taghabun. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Trogo Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Hasyr, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan surah At-Talaq dan Al-Mudathir dengan qari yang sama. Kemudian berikutnya request dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim. Surah Al-Mudathir dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Ya. Surah Al-Mudathir dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Baik, kemudian berikutnya dari Bapak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan An-Naba dengan qari Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim. Tadi sepertinya masih mengetik ya. Apakah ingin diganti dengan surah atau qari yang lain? Silahkan kami tunggu ya. Atau tetap seperti biasanya surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, belum ada request yang lain selain yang sudah kami bacakan tadi. Karena itu segera akan kami hadirkan surah-surah pada putaran yang pertama yang diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais ya. Kemudian disusul dengan qari-qari yang lain. Baik, Khotul Iman, para pendengar setia radio Suara Iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum.

فأصدق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang ke-1 ya. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk ya. Request berikutnya dikirim oleh Ananda Abida. Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Muhammad Toha Al-Junaid. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Sementara baru dua ini, tambahannya belum ada yang lain. Kita putarkan dulu dua surah Al-Mulk dengan Qari yang berbeda. Dari studio Radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

فيها فوج وسألهم خزنتها

الخير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في

poro

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah suara-suara yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Ansari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selalu menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Gak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Eh, bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
1: Wait, tenang, kurban di Al-Iman aja.
0: Kurban di Al-Iman?
1: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
0: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
1: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
0: Cara pesannya gimana?
1: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
0: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Sesaat lagi akan segera hadir menemani

0: aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ikhwani wa akhwati fillah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini dengan cuaca yang sejuk, kita dipertemukan di masjid ini, Masjid Jami' Makkah di Surabaya, untuk bersama-sama memahami satu dua hal yang berkaitan dengan agama kita. Semoga pertemuan sore hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, membawa manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Ikhwani wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Di dalam menyikapi kearifan lokal, kalau saya tidak salah ingat itu judul pengajian
2: di sore ini.
1: Atau bahasa lainnya bisa disebut juga sikap Nabi terhadap budaya, atau keterkaitan antara
2: agama dan budaya. Apakah agama dan budaya itu senantiasa berpengaruh atau tidak? Yang pertama, sebelum kita mempelajari sikap Nabi terhadap keadaan lokal, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam kita tahu Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala menunjukkan ada empat minimalnya konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap muslim saat ia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini menjadi sangat penting agar keislaman kita tidak hanya sekedar berhenti di lisan, agar sumpah kita akan berhenti di lisan semata. Kita diperintahkan untuk memasuki agama Islam ini secara sempurna. Untuk sirin syara masuk sebagian ke dalam Islam itu dengan menyuruh tidak setengah, tidak sepertiga, tidak seperempat. Jadi setiap orang yang meyakini ke dalam Islam ini, dia membaca kalimat syahadat memberikan konsekuensi yang pertama, tasdiqu fima akhbar, benarkan setiap kabar yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diucapkan oleh Nabi itu adalah
1: benar adanya, meskipun terkadang akal pikiran kita tidak mampu menjangkaunya, seperti peristiwa Isra Mi'raj misalnya. Orang-orang di zaman Nabi hidup banyak yang tidak meyakini, tidak mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj, karena menurut akal pikiran mereka peristiwa itu tidak masuk di penalaran mereka. dan hanya orang-orang tertentu yang diberikan keimanan oleh Allah sehingga mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi
2: wasallam. Sa'id bin Abi Al-Qayyim pernah menyatakan bahwa orang yang beriman kepada hadis Allah
1: di mana Nabi mengatakan ila waqa'a fi ina'i ahadikum falyaghmishu, apabila hinggap seekor lalat di bejana salah seorang dari kalian, hendaknya ia menenggelamkan lalat tersebut. Kita ada minuman dihinggapi oleh lalat, kita diperintahkan untuk menenggelamkan lalat itu karena Nabi mengatakan salah satu sayapnya itu ada penyakit, sayap yang lain mengandung obat. Orang-orang yang baru beriman terhadap hadis ini setelah ada penelitian yang dilakukan oleh tenaga medis, oleh para medis, oleh para dokter, setelah ada penelitian baru dia beriman, maka orang ini tidak dianggap beriman kepada Nabi, tapi dia beriman kepada para dokter. Jadi menunggu dulu ada teknologi yang membenarkan ucapan Nabi. Kalau teknologi mendukung ucapan Nabi, baru percaya. Orang ini tidak beriman kepada Nabi, tapi dia beriman kepada teknologi. Ada mukjizat Nabi membelah bulan, orang tidak percaya. Setelah orang-orang NASA melakukan penelitian, ternyata di bulatan bulan itu ada parit yang sangat besar dan dia melingkari bulan, menunjukkan ini tidak pernah terjadi melainkan jika bulan itu pernah terbelah kemudian menjadi satu lagi. Baru dia percaya. Orang seperti ini dianggap tidak beriman kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, dia tidak menunggu teknologi, penelitian, pembuktian. Selama itu ucapan Nabi, maka dia mempercayainya. Tasdiquhu fima akhbara, mempercayai semua kabar yang diucapkan oleh Nabi. Karena ucapan Nabi itu tidak mengikuti hawa nafsu, melainkan ia wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad tidak mengucapkan sesuatu karena mengikuti hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula masalah-masalah lain, apakah masalah kegaiban ataukah masalah kearifan lokal, karena kearifan lokal itu juga banyak. Kearifan lokal di satu wilayah menyebutkan jin itu memiliki banyak bentuk, misalnya memiliki macam-macam wujudnya. Sedangkan Nabi mengatakan al-jinnu salah satu asnaf, jin itu ada tiga jenisnya. Yang pertama al-hayyat wal-aqrab. Yang pertama afwan, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jin yang memiliki sayap yang bisa terbang ke udara. Yang kedua berupa al-hayyat wal-aqrab, ular dan kalajengking. Yang ketiga jin yang suka berpindah-pindah. Sedangkan kearifan lokal di desa kita misalnya meyakini ada macam-macam bentuk jin. Mana yang kita yakini? Kepercayaan lokal atau ucapan Nabi yang berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita sudah merasa siap, mantap, yakin membaca kalimat syahadat, kita harus meyakini dan membenarkan setiap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fi ma amar. Yang pertama tasdiquhu fi ma akhbar, wa ta'atuhu fi ma amar, wa istinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Membenarkan setiap ucapan Nabi, kemudian Yang kedua, mentaati seluruh perintah Nabi. Nabi pernah mengatakan begini, "Ghattul ina'a wa auqus saqa'a fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha al-waba la yamurru ala ina'in laisa 'alaihi ghita wala saqa laisa 'alaihi wika illa nazala fihi min dhalikal waba." Tutuplah oleh kalian bejana tempat makan, tutuplah oleh kalian bejana tempat minum, karena dalam satu tahun ada satu malam di mana al-waba turun di malam tersebut. Dia tidak melewati tempat makan yang tidak ditutup, tidak melewati tempat minum yang tidak ditutup, kecuali al-waba itu akan masuk ke dalam bejana tersebut. Wal-waba al-maradun muntashir. Al-waba itu adalah penyakit yang menyebar kemana-mana. Ini perintah Nabi. Makanya Syekh Mansur Hasan Al-Salman menyatakan bahwa berdasarkan hadis ini, wajib hukumnya di malam hari kita menutup tempat makan dan tempat minum. Hukumnya wajib, karena Nabi memerintahkan. Kalau kita sudah bersyahadat, maka seluruh perintah Nabi harus kita laksanakan. Dan di balik perintah itu ada hikmah, ada manfaat besar yang akan kita dapatkan. Sebagian kalangan mencoba memprediksi bahwa malam turunnya al-waba itu adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar, kalau saya tidak salah. Kemudian untuk menolak al-waba itu, mereka melakukan ritual yang diberi nama apa? Rebu Wekasan. Dan itu penetapan malam turunnya al-waba terjadi di hari Rebu terakhir bulan Safar itu adalah penetapan yang tidak ada dalilnya. Hanya Allah yang tahu malam itu kapan, tanggal berapa setiap tahunnya, hanya Allah yang tahu. Maka kewajiban kita setiap malam tempat makan, tempat minum harus ditutup. Dan penyebab sakit itu ada dua, sakit medis dan sakit non medis. Yang non medis ini dokter gak akan tahu kenapa si fulan sakit. Tekanan darahnya normal, gula darah, asam urat, kolesterol, semuanya normal. Tapi kenapa sakit ya? Kenapa Pak Dokter? Saya nggak tahu. Mungkin ada penyebab gaib yang tidak bisa dideteksi oleh para dokter. Apa penyebab gaib itu? Satu, al-waba tadi. Dua, sihir. Yang ketiga, al-ain, pandangan mata jahat. Wah, diperiksaki dokter 100, 1000 juga ditaruh di laboratorium, nggak ketahuan. Karena penyebab sakit ada yang bisa dideteksi, ada yang tidak. Pernah ada kejadian satu kampung itu mau resepsi walimah. Sore hari mereka sudah sembelih ayam, sudah masak untuk disuguhkan besok di pagi hari menjelang walimah. Satu kampung itu sakit semua setelah makan. Muncul tuduhan ayamnya itu ayam tiren. Ayam tiren itu ayam mati kemarin, sudah basi. Padahal ayamnya tidak beli, ayamnya sembelih sendiri. Kenapa sakit? Dokternya tidak tahu. Yang jelas ini ada keracunan massal. Barangkali malam hari makanan dan minumnya tidak ditutup, sehingga al-waba masuk ke situ, ketika dimakan mengakibatkan sakit. Gitu. Maka para ummahat, mbak-mbak, ibu-ibu, nanti malam sebelum tidur dan setiap malam harus dicek jika ada makanan, minuman yang tidak ditutup, ditutup. Kata Syekh Mansur Hasan Al-Salman, "Idza wudhi'at ta'amu fi thallajati arju an takuna thallajatu bimathabatil ghita." Apabila makanan dan minuman sudah diletakkan ke dalam kulkas, saya berharap kulkas itu memiliki hukum sama seperti tutup bejana. Tapi kulkasnya ditutup ya, bukan dimasukkan di kulkas lalu tidak ditutup. Pertanyaannya, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Siapa yang tahu? Iya. Iya. Gajahnya dimasukkan.
3: Kan ada makanannya tadi. Mau meralat? Gimana? Iya, iya. Jawabannya benar sekali. Ini ada hadiah saya, Pak. Dari Pak siapa, dari mana? Pak Jarot. Masya Allah. Tapi ukurannya saya enggak tahu ya. Nanti bisa buat putranya, tetangganya, sanak kerabat, mitropi tepangan dan yang lain. Dimasukkan ke dalam kulkas, lalu ditutup ya. Masalah gajahnya bisa masuk itu kan bukan pertanyaan ya. Bukan masuk ke dalam pertanyaan. Nah, demikian pula nanti berkaitan dengan masalah kearifan lokal. Oh, kalau kearifan lokal di desa saya itu merupakan bentuk tabu. Malam hari makanan ditutup itu. Misalnya ada, maka hendaknya kita lebih mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini kabar yang diucapkan Nabi, mentaati perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi. Itu konsekuensi kalimat syahadat la ilaha illallah. Contohnya apa? Nabi mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih hewan diperuntukkan bagi selain Allah. Contohnya sembelih hewan untuk siapa? Untuk setan, untuk jin, untuk penguasa danau, penguasa lautan yang disebut dengan mambang laut, atau nama-nama yang lain. Tidak boleh. Tapi kearifan lokal di desa saya seperti itu. Kalau kita sudah masuk Islam, meyakini kebenaran Islam, maka larangan Nabi harus kita jauhi. Termasuk mengenam jari atau mengaitkan jari jemari seperti ini ketika menunggu datangnya waktu sholat. Tidak boleh seperti ini, jari tangan saling dikaitkan satu sama lain. Mungkin antum menunggu waktu qomat itu duduknya begini ya. Ada orang duduknya seperti ini? Adalah saya ini contohnya. Itu tidak boleh itu. Ada larangannya, ada hadisnya melarang seseorang mengaitkan jari jemari ketika menunggu waktu sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat jamaahnya itu sudah boleh. Nah, itu larangan juga. Ada larangan juga seseorang yang sudah masuk masjid
2: lalu sudah ada keluar masjid tanpa keluar. Kenapa tak keluar? Kan sudah ada. Jadi nonton orang yang keluar masjid tidak boleh. Kenapa? Hikmahnya perbuatan tersebut menyebabkan yang lalu syaitan. Nabi menyatakan ida budiya nisfarati apabila ada dikumandangkan untuk sholat adalah syaitan berbunuh. Syaitan itu akan lari menjauh sambil terbentuk-bentuk. Maka kalau ada di masjid dikumandangkan, kalau kita malah keluar masjid berarti kita sedang menyerupai perilaku syaitan dan berkibar. Jadi kalau kita datang ke masjid sudah ada di dalam masjid yang keluar. Di dalam masjid tidak boleh
3: keluar kecuali ada uzur, wudhunya batal atau parkir mobilnya menyelisihi aturan harus dipindah atau untuk menolong orang. Kalau tidak ada uzur tidak boleh keluar dari masjid, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah juga mendapati beberapa anak muda laki wanita, saya husnudzonnya ini suami istri ya, duduk gitu di emper masjid bercanda ketawa ke TV ya, lalu nunut ke toilet. Setelah azan pergi orang ini, setelah azan berkumandang mereka pergi. Saya jadi teringat hadis Nabi tadi, kalau azan dikumandangkan setan lari. Apa ini ya, saya bilang. Ada memang setan dah seireng, memang ada setan berkepala hitam. Nah, kalau kita sudah meyakini kebenaran Islam dan masuk ke dalam Islam secara kafah, maka kita menjauhi semua larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi melarang seseorang itu menyia-nyiakan makanan. Ada kearifan lokal di tempat saya itu namanya ritual ceprotan. Ritual ceprotan itu seluruh warga membawa makanan lengkap dari rumahnya, dibawa ke bawah pohon besar, di situ berdoa bersama. Berdoa bersama, setelah selesai berdoa, ritual ceprotan dimulai. Nasinya dicepratke, tahu dicepratke? Dilontarkan begitu, dan terjadi perang. Saling melempar nasi, saling melempar sayuran, saling melempar sambel satu sama lain. Saya bertanya, untuk apa ini ritual ceprotan ini dilakukan? Supaya desa kita ini diberikan kemakmuran, menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo, subur kang sarwati nandur, gampang kang sarwati nuku, gampang kang sarwati nandang, murah kang sarwati nuku. Jazakallah khairan. Tapi konsekuensinya ada tabzir di situ, ada idha'atul amwal di situ, membuang harta, menyia-nyiakan makanan. Benar apa tidak? Makan dilempar-lemparkan begitu. Setan senang apa berduka? Syaitan senang. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Orang-orang yang melakukan tabdzir itu adalah saudara-saudaranya setan. Nah, inilah saudara kita. Mereka membuang-buang makanan, kita senang. Tapi Nabi melarang. Tapi kan itu kearifan lokal. Ya, sebagai orang Islam hendaknya kita lebih mengikuti instruksi Nabi dan menjauhi larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu contoh. Yang terakhir adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan menggunakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersumpah wahai Allah bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusanmu. Maknanya, saya tidak akan beribadah kepada engkau wahai Allah melainkan dengan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sebagai sebuah patokan kaidah bismillah di dalam menyikapi kearifan lokal atau adat atau budaya atau kebiasaan. Dan kita harus ngerti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan risalah beliau bukan untuk memusnahkan kearifan lokal, bukan untuk melarang kebudayaan, bukan untuk menghilangkan adat istiadat, bukan. Nanti saya akan sampaikan beberapa adat istiadat yang dilakukan oleh Nabi. Namun sebelumnya saya menyampaikan dulu tentang apa ya, saya jadi lupa, bahwa Islam itu datang bukan untuk merusak kebudayaan. Yang menjadi orang Jawa silahkan dengan budaya Jawa, yang menjadi orang Cina silahkan dengan budaya Cina, yang orang Bugis silahkan dengan budaya Bugisnya, yang orang Ambon silahkan dengan budaya Ambonnya, yang Sunda, yang Betawi, yang Minang silahkan dengan ragam budaya yang dimiliki untuk melaksanakan adat dan istiadat serta kebudayaannya, selama adat tersebut tidak dilarang oleh Islam, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam ini agama rahmatan lil alamin, agama untuk seluruh bangsa, bukan agamanya orang Arab. Bukan orang Arab kalau tidak menerima Islam, dia bukan orang Islam. Bahkan di dalam kitab iktidha siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Ada sebagian ulama mendefinisikan orang Arab itu adalah orang Islam, meskipun dia bukan dari etnis Arab. Sebagian ulama mendefinisikan keluarga Nabi itu adalah pengikut ajaran Nabi, meskipun dia bukan orang Arab. Para ulama mengatakan alun nabiyihum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin law lam yakunil alu illa biqarabatihi la sallal musalli ala taghi abi lahabin. Keluarga Nabi itu adalah atba'u millatihi, pengikut milahnya Nabi, pengikut ajaran Nabi. Man kana min arabin wa min ajamin, sama saja apakah dia orang Arab, apakah dia orang non-Arab, selama dia mengikuti ajaran Nabi, dia adalah keluarga Nabi. Lau lam yakunil alu illa biqarabatihi, seandainya kekerabatan dengan Nabi tidak dianggap kecuali karena pertalian darah saja, la sallal musalli ala taghi abi lahabin, niscaya seorang yang sholat dia senantiasa bersolawat kepada seorang tauhid yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab kan punya pertalian darah dengan Nabi, tapi dia keluarga Nabi bukan? Bukan. Tapi dia orang Arab. Iya, tapi bukan keluarga Nabi, karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Yang orang Jawa, yang orang Sunda, kalau mau mengikuti ajaran Nabi, dia adalah keluarga Nabi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadal 'adzab. Api ditampakkan di pagi dan sore hari kepada Fir'aun dan bala tentaranya, dan ketika kiamat sudah tegak, masukkanlah Fir'aun dan keluarganya ke dalam azab yang pedih. Siapa keluarga Fir'aun? Apakah istrinya? Tidak. Istrinya Fir'aun itu beriman, masuk Islam dia. Dia tidak disebut keluarga Fir'aun, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi yang dimasukkan ke dalam neraka adalah keluarganya Fir'aun. Siapa itu? Atba'u millati Fir'aun, para pengikut agamanya Fir'aun. Itu dalil. Ya, sehingga Islam ini agama untuk semua bangsa, bukan agama Arab, bukan agama Eropa, tapi agama untuk seluruh manusia. Dan seluruh manusia itu memiliki adat dan budaya bermacam-macam, termasuk orang Arab sendiri punya kebudayaan, punya adat istiadat. Budaya Arab yang tidak mencocoki Islam pun ditinggalkan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Apa contohnya? Kita kalau membaca sejarah itu, budayanya orang Arab dalam hal menikah itu mengerikan sekali. Orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu, kalau ingin menikah, dia menancapkan bendera tertentu depan rumahnya. Tancapkan bendera, lalu setiap lelaki yang pengen berhubungan badan dengan wanita ini, dia masuk. Dia berhubungan badan, sudah. Sampai 10 orang. Itu ada rumah, ada benderanya. Berarti mau. Dan wanita yang sudah menancapkan bendera ini tidak boleh menolak setiap lelaki yang datang kepada dirinya. Sampai 10. Nanti kalau sudah hamil keluar anaknya, si wanita ini yang menentukan, oh ini adalah anaknya kamu karena hidungnya mirip kamu, karena batuknya mirip kamu. Lelaki yang dipilih ini tidak boleh nolak, dia yang akan menjadi suaminya. Seperti itu. Serem tak itu? Horor itu. Nah, budaya Arab yang seperti ini dilarang oleh Islam, tinggalkan. Termasuk budaya Arab adalah sering meminum minuman keras, khamr. Itu kearifan lokal di waktu dulu. Dilarang oleh Nabi dalam ayat, dalam tiga tingkatan pengharaman itu. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat ketika sedang mabuk. Dulu awal-awal orang salat itu mabuk gitu. Gelier-gelier itu sok mabuk, apa? Salat. Lalu dilarang. Kalau sudah selesai sholat, mabuk lagi. Tapi ketika sholat jangan mabuk. Kemudian diharamkan secara tegas khamr tersebut. Jadi budaya Arab yang bertentangan dengan Islam pun dilarang. Ya, maka jangan dikatakan Islam ini adalah budaya Arab, berbeda budaya Arab dengan Islam. Ya. Demikian pula kearifan lokal dari negara yang lain. Kalau dia bertentangan dengan Islam ya dilarang, umat Islam tidak boleh melakukannya. Kalau selain umat Islam gimana? Ya monggo. Kan kita berbicara tentang Islam dan kaum muslimin. Aturan yang ada di dalam syariat agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah bangsa Arab. Bangsa Arab itu sudah punya adat istiadat, sudah punya budaya. Di antara budaya Arab adalah memanjangkan rambut. Lelaki di zaman Nabi itu semua memanjangkan rambut. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada banyak hadis yang mengisahkan detail rambutnya Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina udhunaihi wa atiqihi, adalah rambut Nabi itu antara telinga dan pundak. Jadi melebihi telinga tapi tidak sampai menyentuh pundak. Jadi kira-kira rambutnya Nabi segini. Seperti itu. Dari Anas bin Malik juga, beliau mengatakan bahwa rambut Nabi itu sampai menyentuh, ujung rambutnya itu menyentuh kedua pundak Nabi. Jadi sampai segini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ansafi udhunaihi, adalah rambut Nabi itu sampai di pertengahan telinga beliau, kira-kira segini. Jadi rambut depannya itu klembreh gitu sampai segini. Itu karena memang kebiasaan, adat istiadat, kearifan lokal orang Arab di masa dulu. Karena adat istiadat ini tidak dilarang oleh Allah, maka Rasulullah pun melakukan adat istiadat itu. Dan itu bukan bagian dari sunnah, bukan bagian dari syariat. Saya belum menemui ada ulama mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah yang pelakunya mendapat pahala, enggak. Tapi kan Nabi rambutnya gondrong. Iya, Nabi memanjangkan rambut karena itu budaya Arab di zaman dulu, dan budaya itu tidak dilarang oleh agama Islam. Menunjukkan bahwa Islam itu datang tidak untuk melarang kebudayaan, tidak untuk memusnahkan kearifan lokal. Buktinya Nabi melaksanakan kearifan lokal yang tidak dilarang oleh syariat, yaitu memanjangkan rambut. Maka dari itu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, italatu sya'ir ra'si, memanjangkan rambut kepala, la ba'sa bihi, tidak masalah. Faqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yaqrubu ahyanan ila mankibaihi, adalah Nabi memiliki rambut yang panjangnya terkadang sampai mencapai dua pundak. Tidak mengapa, walakin, akan tetapi, ma'adhalika, bersamaan dengan itu, huwa khadi'un lil'adati wal'urfi, memanjangkan rambut itu hendaknya tunduk, menyesuaikan dengan adat dan kearifan lokal. Hukum memanjangkan rambut itu hendaknya disesuaikan dengan adat dan kearifan lokal. Jika kita hidup di tengah masyarakat, masyarakat itu memendekkan rambutnya, ya udah kita memendekkan rambut. Jangan dikatakan rambut panjang itu merupakan sunnah, enggak. Dia adalah adat orang Arab. Karena Nabi hidup di masa itu dan memanjangkan rambut tidak dilarang oleh Allah, maka Nabi pun memanjangkan rambut. Hukumnya mubah jika memang masyarakat itu memanjangkan rambut. Jika masyarakat tidak memanjangkan rambut, kita tidak memanjangkan rambut. Dan saya belum nemu ada ulama ahli sunnati wal jamaah rambutnya panjang. Al-Imam Al-Albani panjang rambutnya? Enggak. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Razak, para ulama yang lain, belum pernah nemu saya ulama rambut itu dawa. Tapi kalau saya memanjangkan rambut boleh enggak? Mubah, boleh. Jika memang masyarakat tidak memandang miring kepada rambut yang panjang. Tapi kalau kondisi suatu masyarakat saat melihat ada orang rambutnya panjang, wah ini mesti preman, ini wah ini mesti raceto, ini mesti residivis, ini mesti bromocorah, ini mesti begundal, maka ketika itu kita tidak boleh memanjangkan rambut. Ustadz rambutnya panjang, wah kayak mesti ustadz begundal, kayak tidak boleh ketika itu. Ya, itu berlaku untuk apa dan kapan? Kaidah ini berlaku untuk kearifan lokal yang tidak dilarang oleh syariat. Adat istiadat yang tidak dilarang oleh Islam, maka dia hukumnya mengikuti adat istiadat di daerah masing-masing. Itu satu contoh. Contoh berikutnya, mengenakan cincin. Menggunakan cincin, labsul khatam. Nabi itu menggunakan cincin, dan para ulama kita mengatakan menggunakan cincin itu tidak menjadi sunnah muttaba'ah. Pelakunya pun tidak mendapatkan pahala, dia bukan sunnah ta'abudiyah. Nabi mengenakan cincin karena adat di waktu itu para lelaki menggunakan cincin, dan tidak ada larangan syariat yang melarang kaum muslimin menggunakan cincin. Disebutkan dalam satu fatwa, falhasil, kesimpulannya adalah anna sawaba, yang benar, annahu yajuzu labsul khawatim lirrijali minal fiddah, boleh para lelaki menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Tapi kalau dari emas ada larangan, laki-laki tidak diperkenankan menggunakan emas. Apakah berupa cincin, apakah yang lainnya, lelaki dilarang, diharamkan mengenakan perhiasan dari emas. Kalau wanita boleh. Lakin ala sabilil ibahah, la ala sabilis sunniyah. Tetapi penggunaan cincin ini hukumnya mubah, bukan sunnah, kata para ulama. Ya. Sehingga dia merupakan bagian dari kearifan lokal, bagian dari adat istiadat. Dan Rasulullah pun mengenakan cincin itu karena memang tidak dilarang. Kenapa kok tidak ada larangannya kita boleh? Karena saya sampaikan bahwa hukum asli dari adat istiadat, hukum asal dari kearifan lokal, itu hukumnya mubah, boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di permukaan dunia ini untuk kalian. Sehingga para ulama membuat kaidah al-aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Budaya itu masuk ke situ. Dia bagian dari ya adat istiadat. Jika tidak ada dalil melarangnya, maka dia boleh untuk dilakukan apapun, apakah berupa keyakinan kearifan lokal itu, apakah keyakinan lokal atau kearifan lokal itu berupa pakaian. Pakaian itu nama kerennya apa, fashion ya, ataukah dia berupa gaya rambut, gaya berpakaian. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka boleh. Kita mau pakai belangkon, boleh. Bahkan kalau kita menelisik sejarah, belangkon itu asalnya adalah surban kaum muslimin di Pulau Jawa di waktu itu. Namanya udeng atau iket. Ya, dia diikatkan di sebelah kanan, diikatkan di sebelah kiri, lalu diikat di bagian belakang. Itu adalah surban sebetulnya. Karena orang, para ulama datang dari Arab menggunakan surban yang putih, yang hitam. Nah, dibuatlah surban khusus untuk orang-orang Jawa yang terbuat dari kain batik. namanya blangkon. Ada segitiga di sini namanya upat, menunjukkan setiap muslim itu harus senantiasa memiliki kepedulian terhadap tauhid. Lipatan blangkon yang di kanan kiri itu namanya pelipitan, itu jumlahnya 17, pakemnya 17, menunjukkan seorang yang pakai blangkon itu hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu sehari semalam 17 rokaat. Itu awal kali blangkon begitu. Tapi banyak orang pakai blangkon tidak sholat, ada nggak? Nah itu sudah menyalahi pakem itu, dari tujuan awal dibuatnya blangkon. Pakaian adat Jawa boleh selama memang tidak dilarang oleh agama Islam. Apa pakaian yang dilarang itu? Yang menampakkan bentuk kulit, ya. Pakai pakaian Jawa tetapi kelihatan, nggak boleh. Pakai pakaian Cina tapi kulitnya kelihatan, tidak boleh. Pakai pakaian Eropa tapi kelihatan, tidak boleh. Yang kedua, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh, ketat, tidak boleh. Mau pakaian Jawa, Sunda, Eropa, Belanda, Spanyol, selama itu menampakkan lekuk-lekuk tubuh, dilarang oleh Islam. Apalagi kaum wanita, tidak boleh. Kata Nabi, sintani min ahlin nari lam arahuma rijalun bi aidihim siyatun ka adnabil baqar wa nisaun ka siyatun ariyatun mailatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil mailat la yadkhulna al jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, para lelaki yang memegang cambuk seperti ekor sapi, dia memukuli manusia dengan cambuk itu. Kemudian para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Bagaimana berpakaian tapi telanjang? Berpakaian tetapi tembus pandang, berpakaian tetapi menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan wangi surga. Ya, padahal wangi surga bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Yang dilarang itu. Selain itu, ya, selama tidak melanggar larangan

kira-kira satu jengkal ekornya seperti ini. Itu namanya imamah. Itu adalah adat dan budaya orang Arab di masa Nabi hidup. Para ulama tidak mengatakan menggunakan imamah adalah sunnah, enggak. Tapi menggunakan imamah itu adalah bagian dari adat orang-orang Arab. Dan Nabi menggunakan itu. Adat orang-orang Jawa misalnya pakai belangkon, boleh, oh, tidak dilarang kok. Nanti yang Aceh itu ada kopiah apa itu yang bentuk gini seperti dipakai oleh Teuku Umar. Siapa pernah melihat gambarnya Teuku Umar atau Daud Beureh? Kopiah khas dari Cina. Ini yang saya pakai ini, dia kopiah topi. Punyanya orang-orang Sunda. Karena tidak dilarang, saya pakai. Namanya kalau saya tidak salah ini kopiah bun-bun. Nanti yang dari Sunda bisa bertanya ke orang-orang tua di sana. Kalau kopiahnya orang-orang Jawa namanya blangkon. Kalau yang putih ini peci nasional. Songkok nasional, apa? Hitam ya. Songkok nasional. Boleh enggak? Boleh. Tutup kepala boleh, pakai apa saja selama tidak dilarang. Tapi kalau tutup kepala ini menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka tidak boleh. Seperti yang biasa dipakai di akhir-akhir tahun, enggak boleh umat Islam pakai itu. Kan itu tutup kepala, iya, tapi menyerupai ciri khas orang-orang kafir, kita dilarang dari menggunakannya. Adapun topi-topi dari berbagai negara, boleh. Nabi pun menggunakan tutup kepala yang menjadi adat istiadat di masa beliau hidup, yaitu apa? Imamah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, "Labsul imamati laisa minas sunani lal muakkadah wala ghairal muakkadah." Menggunakan imamah sorban dengan menyisakan ekor di belakang itu tidak menjadi sunnah. Tidak ditekankan, bukan sunnah muakkadah, bukan pula sunnah yang biasa. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu ittiba'an lil 'adati. Karena Nabi menggunakan imamah, penyebabnya beliau mengikuti adat dan kearifan lokal di masyarakat beliau hidup. Allati kana an-nasu 'alaiha fi dzalika zaman, yang dilakukan oleh para manusia di zaman itu. Walihada lam ya'ti harfun wahid minas sunnati ya'muru biha. Maka dari itu tidak ada satu huruf pun dari hadis Nabi yang memerintahkan untuk menggunakan imamah. Tidak ada. Fahiya minal umuril adiyah. Dia adalah perkara biasa. Allati in i'tadahan nasu fayalbasuhal insan li'alla yakhruja'an adatin nas. Yaitu jika manusia mengenakannya, ia tidak keluar dari adat kebiasaan manusia. Fayakunu libasu syuhrah. Sehingga kalau dia menggunakan itu, padahal manusia tidak menggunakannya, justru bisa masuk kategori libas syuhrah, pakaian ketenaran. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Liqa Babul Maftuh, ya, jilid 23 halaman 160. Menunjukkan bahwa penggunaan imamah, ya, surban yang panjang ada 12 hasta atau berapa diubel-ubel, nanti disisakan ekornya, itu kata Imam Ibnu Utsaimin bukan merupakan sunnah. Tidak ditekankan untuk dipakai. Tapi Nabi menggunakan model tutup seperti itu karena masyarakat beliau dulunya menggunakan itu. Dan itu bagian dari adat budaya orang-orang Arab. Menjadi bukti bahwa Islam datang bukan untuk menghilangkan adat dan kebudayaan. Silahkan menggunakan tutup. Mau yang putih, mau yang hijau, abu-abu, mau yang hitam, mau yang batik. Ya, boleh. Yang tradisional blangkon misalnya, ada ikat mungkin dari Madura tutup kepala, ada yang dari Surabaya mungkin ada tutup kepala masyarakat asli Surabaya. Silakan dikenakan. Itu bagian dari kearifan lokal yang tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara dalil pula menyatakan hukum asri dari adat istiadat itu adalah boleh. Yaitu apa?

0: yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala di dalam kitab Mahasilut Ta'wil. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ini ulama ahli hadis dari Damaskus Syria. Beliau meninggal dunia pada tahun di mana Imam Al-Albani dilahirkan. Jadi seolah-olah ada bintang yang tenggelam lalu muncul bintang yang baru. Beliau mengatakan, dallatil ayatu ala annal asla fi anwa'it tajammulat wa zinah al-ibahah. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum asal dari berbagai macam-macam dandanan dan juga perhiasan itu hukum asalnya boleh, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil yang melarang baru tidak boleh. Contohnya dandanan rambut yang disebut dengan qaza, mencukur habis sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Kepalanya dicukur, di bagian belakang kepala itu saya pernah melihat dibentuk seperti tekek sedang memanjat kepala. Ada yang dibentuk seperti lambang tertentu di kepalanya. Dia mencukur habis sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Nah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak selayaknya kita melakukan, apalagi jika cukuran rambut tersebut menyerupai cukuran rambut yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Adapun berdandan, jenis pakaian, bentuk pakaian, warna pakaian, itu semua kita menggunakannya sesuai dengan adat dan kearifan lokal masing-masing. Tapi jika sudah ada larangan dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang adat kebiasaan kita, hendaknya kita rela meninggalkan adat dan kearifan lokal tersebut. Terlepas apakah kita ini orang Jawa, apakah kita ini orang Arab, apakah kita ini orang Cina, apakah kita orang Belanda, apakah kita orang Madura, orang Sunda. Jika ada adat istiadat yang kita lakukan itu jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita rela hati dan ikhlas meninggalkan adat tersebut, agar kita tidak termasuk ke dalam golongannya Abu Talib. Abu Talib itu tidak mau menerima Islam karena lebih mempertahankan adat istiadat nenek moyangnya. Dia mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil basyariyah laulal malamatu wala hidharu masabbatin laqabiltu bidzalika samhan mubina. Aku sudah tahu agama risalah yang dibawa oleh Muhammad itu agama terbaik yang diberikan Allah kepada manusia. Seandainya bukan karena takut dicela, bukan karena takut digerenengi, dicelatu, pekewuh, seandainya bukan karena pekewuh, niscaya aku akan menerima ajaran Muhammad itu dengan penuh lapang dada. Ada adat kebiasaan di masyarakat kita jelas-jelas bertentangan. Saya pernah menemui satu desa itu, setiap malam satu suro, seluruh penduduk desa itu mereka begadang, yang laki-laki ya, begadang menunggu jam 12 malam. Kalau sudah jam 12 malam, pintu masuk ke kampung itu ditutup pakai bambu. Pintu masuk di kampung ditutup pakai bambu. Dan seluruh lelaki yang begadang itu mereka telanjang bulat, bukan kotak ya, telanjang bulat semuanya. Kemudian mereka berlari-lari kecil mengelilingi kampung itu. Ketika ditanya, ini dalam rangka apa ini? Ini melestarikan kearifan lokal untuk mewujudkan kemakmuran di desa ini dengan cara telanjang bersama lalu berlari-lari mengelilingi desa. Boleh gak itu? Menurut adat istiadat mereka, boleh. Bagus, warisan nenek moyang. Tetapi menurut Islam, tidak boleh mempertontonkan aurat di hadapan orang lain. Meskipun kita pelaku itu, melakukan itu dari kecil sampai dewasa, tatkala datang dalil dari Allah, dalil dari Nabi, hendaknya kita lapang dada menerimanya dan meninggalkan kearifan lokal yang dilarang oleh syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli, marilah kita mengambil, melaksanakan apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasul perintahkan. Qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi abana, cukuplah bagi kami melaksanakan ajaran nenek moyang kami. Karakter khas. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau hai Muhammad. Tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau hai Muhammad menyeru kaumnya, menyeru warga desanya untuk kembali kepada Allah, melainkan para pembesar di desa itu akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami ini mendapati nenek moyang kami berada di atas satu kearifan lokal. Kok rasul memerintahkan untuk mengikuti jalannya Allah? Wa inna ala atharihim muqtadun, kami lebih memilih kearifan lokal yang ditinggalkan oleh bapak dan kakek moyang kami. Adapun ajaran rasul, sorry, untuk saat ini belum. Itu karakter khas ya dari orang-orang yang tidak mau menerima seruan rasul. Kalau mereka menerima seruan rasul, hakikatnya itu untuk menyelamatkan diri mereka, bukan untuk menguntungkan rasul, bukan untuk menguntungkan Allah, menguntungkan para da'illah, tapi untuk keselamatan diri-diri kita sendiri ya. Maka mulai hari ini marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Apabila kita memiliki adat istiadat, kebiasaan yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita ikhlas, rela hati untuk meninggalkannya. Kalau masih berat, banyak-banyak berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah, wa arinal batila batila warzuknat jitinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak itu hak, dan anugerahkan kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, dan anugerahkan kekuatan kepadaku untuk menjauhinya. Itu termasuk kearifan lokal itu ragam huruf, syair, peribahasa, masing-masing wilayah punya itu, boleh kita menggunakannya. Berpantun boleh, selama pantunnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang. Pantun-pantun porno tidak boleh. Tapi kalau pantun yang biasa tidak mengandung larangan, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi? Boleh nggak kita mandi di ladang? Boleh nggak? Boleh tidak? Kalau sepi boleh, kalau ada orang nggak mau, saya juga mandi di ladang. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu kearifan lokal itu. Orang Jawa mengatakan, mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Dan ini merupakan indikasi kinayah segera berakhirnya pengajian di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk para jamaah. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, ada yang tidak berkenan? Ada yang tersinggung? Saya kasih hadiah kalau tersinggung. Ada hadiah ini. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan pertanyaan. Siapa paman Nabi yang disebut di dalam syair? Kalau belum selesai, tanya. Yang disebut di dalam syair, seandainya keluarga Nabi itu tidak dilihat, melainkan karena pertalian darah saja, niscaya orang yang sholat akan senantiasa bersolawat kepada Tauhud. Siapa Kabli? Jadi? Siapa paman Nabi yang disebut dalam syair tadi? Abu Lahab. Pak siapa dari mana, Pak? Pak Edi dari? Sidosermo ya. Ini kalau saya tidak salah isinya sirwal, celana ya. Pertanyaan kedua, sebutkan konsekuensi-konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasul. Dua ya, dua ini. Dua konsekuensi. Oh, keliru. Berikutnya, antum. membenarkan apa yang di oleh Nabi. Yang kedua, yang kedua, mentaati Nabi, mentaati seluruh perintah Nabi. Ya, silakan. Antum pilih celana apa pilih sepatu? Pilih sepatu, inter ya. Inter ya, pilih sepatu. Pak siapa?
2: Heri.
1: Pak Heri dari? Asli Solo. Oh, asli Solo, Masya Allah. Surakarta hati ningrat. Syarat konsekuensi yang terakhir ya, antum. Iya, menjauhi larangan Nabi dan tidak beribadah kepada Allah melainkan menggunakan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak siapa? Dari mana Pak Pramono?
3: Dari Ngawi.
1: Ngawi. Oh, Masya Allah. Ngerambe?
3: Sini.
1: Sini. Ini ada, bukan pertanyaan loh ini. Ini protes ini. Assalamualaikum Ustaz, afwan, ini bukan pertanyaan, namun cuma sekedar kritik dan saran. Kenapa ngisi tausiahnya tidak menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil gitu? Kenapa ya? Karena kan kita Nusantara. Nusantara bukan hanya Jawa. Tapi insya Allah nanti malam saya masih ada pengajian satu lagi di Aliman TV Surabaya. Nah, kalau yang nanti malam itu insya Allah dengan Kromo Inggil, poro bapak, poro ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik, sedoyo, gitu nanti. Nih, poro alim, poro ulama, ingkang tansah sumanding, kitab suci rinten kelawan wengi, pinongko panuntun kiblating panembah ilahi robi, wonten ngarsanipun kadang werdo mudo tumaruno jaluan ito. Saya ngomong begini supaya yang menyampaikan saran ini bisa terhibur hatinya. Meskipun banyak yang roaming gitu. Ki pengajian apa ludruk toh ya gitu. Saya ingin memberitahu bahwa di antara buku yang saya jadikan acuan belajar bahasa Jawa itu adalah satu majalah yang diterbitkan di kota Surabaya. Diterbitkan oleh seorang tokoh nasional, oleh seorang pahlawan namanya Dr. Sutomo. Saya tidak sedang iklan ya. Buku ini, majalah ini masih terbit sampai sekarang. Namanya Panyebar Semangat. Itu salah satu referensi Jawa yang saya baca. Di samping juga ada kitab Bau Sastra, Boso Jowo, dan beberapa kitab yang lainnya. Gitu ya, cukup ya, udah seneng? Kritik dan sarannya diterima dan akan segera kita eksekusi nanti malam insya Allah ta'ala jam 8 malam di Aliman TV Surabaya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih kini hadir buku terbaru dari Al Iman Publishing 100 hadis tentang tauhid karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846. Di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan mabuk, minum-minuman keras. Ada orang yang setiap hari pasti menghabiskan satu botol miras untuk mabuk. Hari pertama, kedua, atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Suatu ketika, dia ingin beli miras lagi, tapi nggak punya uang. Berarti dia nggak jadi beli miras. Berarti dia meninggalkan mabuk. Nggak jadi mabuk, padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan. Karena dia apa? Terpaksa meninggalkan mabuk, karena memang nggak ada uang, nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti apa? Mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
5: Semenit manfaat.
6: Ibadah itu memiliki dua syarat, yaitu syarat agar diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah tidak hanya sekedar beribadah, apalagi kita juga sudah melewati bulan Ramadan, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Akan tetapi kita semuanya bisa melihat barometer, indikasi, standar bahwasanya suatu amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Lalu apa saja kaidah atau syarat diterimanya amal ibadah? Para ulama menjelaskan bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Yang pertama harus ikhlas, artinya harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, al-mutaba'ah, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Yah, Reza jujur aja, akhir-akhir ini suka telat sholat, kadang lupa, kadang ngerasa belum siap.
8: Nak, kamu tahu nggak, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada mencuri atau berzina.
7: Hah? Serius ya? Tapi kok kayaknya banyak orang anggap hal ini biasa aja ya?
8: Iya betul, karena mereka belum tahu hukum dan dalilnya. Meninggalkan sholat itu berbahaya. Ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari pencuri dan pezina, karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apalagi coba yang tersisa.
7: Ya Allah, selama ini aku meremehkannya. Padahal sholat yang 5 menit itu penentu akhiratku.
8: Wahai anakku, masih ada waktu. Jangan tunggu hatimu jadi keras. Mulai dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya. Jaga dan istiqomah.
9: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah sholat lebih buruk daripada orang yang mencuri dan berzina, dengan kesepakatan para ulama. Jami'ul Masail, jilid 4, halaman 142.
2: Renungan Suara Al-Iman.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
0: Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangke, apalagi dikasih racun, masya Allah, cepet itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis, demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki gampang diobati. Keplesetnya lisan ikhwan, itu bisa seumur umur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia."
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu al-jalisi as-salih was-su'. Kahamil al-misk wa nafikh al-kib. Fahamil al-misk imma an yuhdiyak وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة."
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Masalul jalisus salih." Perumpamaan teman yang saleh. Teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh. Bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh. Perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh. Kama sakahamilil miski wa nafihil kir. Seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh, dengan hamilul misk kata Rasulullah, "Imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka." Mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, "Ikhwah, antaji dari haha minhu." Engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan. Paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah. Ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, "Falyandur ahadukum aman tukhalil." Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ah." Hafiz dzalika am dayya hatta yus'al ar-rajulu an ahli baiti. Rawahu Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah akan menanya setiap orang tersebut terhadap apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau menyia-nyiakan orang yang dia pimpin? Sehingga seorang pria akan ditanya tentang ahli baitnya. Ayahanda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih, mengucapkan syukur atas pengorbanan yang engkau berikan untuk jerih payah dan keringat yang engkau teteskan untuk ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Engkau telah bekerja keras, memeras keringat, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Engkau telah menempatkan aku di sebaik-baik rumah. Semua itu engkau lakukan untuk anak-anakmu. Akan tetapi wahai ayah, kapan engkau membimbing tanganku mengajakku untuk menghadiri salah satu kajian-kajian Islam yang menambah bekal dan perbendaharaan ilmu dan amalku? Kapan engkau wahai ayah suatu hari memberiku hadiah kaset-kaset Islam yang berfaedah, yang memenuhi waktuku dan memperbanyak kebaikan-kebaikanku? Kapan engkau menghadiahkan aku satu buku agama yang menjadi penerang membimbingku di atas jalan ini di tengah zaman yang gelap gulita dengan syahwat dan syubhat? Kapan engkau wahai ayah menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah di atasnya. Kami, kata Allah, kami tidak mengharapkan rezeki darimu, kami yang memberimu rezeki. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah, kapan engkau membimbingku untuk menghafal Al-Quran? Kapan engkau mengajarkanku sunnah? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini?
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ikhwani wa akhwatiddin, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan memulai perjalanan kita untuk mengetahui seperti apakah gambaran kenikmatan di surga kelak yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya. Namun, ikhwani wa akhwatiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang seperti apakah kenikmatan demi kenikmatan yang menanti bagi para penghuni surga di dalamnya, maka perlu kita menjelaskan tentang beberapa hal, perlu kita mengetahui tentang beberapa hal yang merupakan kunci bagi kita sekalian untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzila. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ala inna silatallahi aljannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wejangan beliau kepada kita sekalian, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang merasa takut, maka dia pasti akan segera berangkat. Waman adlaja dahba wasal al manzila, dan barang siapa dia segera berangkat, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini, bagaimana ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin berangkat melakukan safar perjalanan, maka kita bersegera untuk bersiap-siap. Untuk apa? Agar kita tidak terlambat. Apabila kita naik kereta, maka kita segera mempersiapkan jauh sebelumnya, mempersiapkan barang-barang, mempersiapkan kendaraan, agar kita sampai ke stasiun dengan tidak terlambat. Begitu pula ketika kita berangkat dengan menggunakan pesawat, maka kita akan melihat tiketnya jam berapa, dan kita akan memperkirakan waktu berangkat kita jauh sebelumnya. Agar apa? Balagal manzila, agar kita sampai menuju tujuan kita. Karena kalau kita sampai terlambat, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Kita tidak akan bisa menaiki kendaraan yang seharusnya kita naiki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, maka dia akan segera berangkat, dan barang siapa yang segera berangkat, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita sekalian, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal. Ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya surga merupakan barang dagangan yang mahal. Surga harus diraih dengan perjuangan dan bukan dengan kemalasan. Oleh karena itu ketika di dunia kita dituntut untuk beramal dan beramal, beramal soleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena dengan kita melaksanakannya, kita akan bisa meraih rahmat Allah, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hal itu untuk meraih surga adalah sebuah perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita sekalian di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Kemudian memerintahkan kepada Jibril alaihi salam, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, berangkatlah menuju surga dan lihatlah. Maka kemudian Jibril pun berangkat untuk melihat surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian setelah melihat, fadhahaba tsumma jaa. Kemudian Jibril datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril ketika melihat surga dengan berbagai macam keindahan kenikmatan, kata Jibril, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, maka dia pasti akan bisa memasukinya. Dia pasti akan bersemangat
dan dia pasti akan menjalankan ketaatan sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melingkupi, mengelilingi di sekitar surga itu adalah dengan makarih, dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan hal-hal yang dibenci itu melingkupi surga, menutupi surga, maka Allah memerintahkan kembali kepada Jibril untuk berangkat kembali melihat kepada surga. Kemudian pun Jibril pun berangkat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ini? Apakah kali ini yang dikomentarkan oleh Jibril alaihissalam, yang dilaporkan oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkata Jibril alaihissalam, "Ai Rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu." Kata Jibril, "Aku takut kali ini tidak ada yang bisa memasukinya." Karena apa? Karena surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, harus membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, sedangkan sebaliknya neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia, disenangi oleh syahwat manusia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwasanya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perjuangan, membutuhkan amal untuk meraih keridhaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci lainnya ikhwani wa akhwati fiddin, a'azakumullah, bahwasanya agar kita bisa masuk ke dalam surga, maka kita harus masuknya dengan iman. Kita harus meyakini, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini bahwasannya surga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga adalah benar adanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bersabda di dalam sabda beliau bahwasannya, "Man qala aw man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna 'isa 'abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wan nara haqqun adkhulahu allahul jannata 'ala ma kana min 'amal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasannya Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan syahidnya adalah, dan dia bersaksi bahwasannya surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surga sesuai dengan amalan yang telah diperbuatnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim mukmin, maka wajib bagi kita untuk beriman, untuk meyakini sebagai akidah kita bahwasanya surga adalah benar adanya, dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga telah diciptakan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Ali Imran ayat ke-133, "Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga-surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita meyakini, dengan keimanan kita, dan dengan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, maka ini adalah jalan kita untuk meraih kabar gembira yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasannya bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan dan harus kita camkan, kita ajarkan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, tentang keimanan akan adanya surga. Dan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita pada kali ini mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat seorang mukmin. Apa itu? It'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wannasun niyam. Tiga perkara itu tidak lain adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang sedang tidur. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memberi makan merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan juga menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imu at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada tawanan dari makanan yang mereka sukai. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak lain kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami di suatu hari di mana wajah-wajah itu muram, sangat sulit. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu dan Allah berikan kepada mereka kesenangan dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka berupa surga dan juga sutra. Surat Al-Insan ayat 8-12. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di antara juga keutamaan memberi makan, disebutkan tatkala ada seorang pelacur yang berjalan kemudian mendapati sumur dan dia minum di sumur. Ketika naik ke atas, ternyata didapati anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu, pelacur ini masuk lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Disebutkan dalam hadis, فَشَكَرَ lahu. Faghfaralah. Allah Ta'ala bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah, memberi makan, memberi minum anjing saja bisa menyebabkan dosa-dosa pelacur diampuni. Dan orang yang suka memberi makan

0: at'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada orang miskin, orang kesusahan, jangan nunggu diminta. Berikanlah kepadanya apa yang kita punya. Niscaya akan memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan dari neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing yang dikurungnya. La hiya at'amadha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hasyasil ardi. Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak melepaskannya untuk mencari serangga-serangga bumi. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya, apabila kita punya kelebihan harta, beli makanan, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita beli beras yang banyak, kemudian adakan pengajian di rumahnya, pengajian berhadiah beras. Siapa yang datang, berikan 3 liter beras, atau 2 liter beras, atau sekurang-kurangnya 1 liter beras. Niscaya kita termasuk orang yang memberi makan kepada orang. Pengajian berhadiah beras. Dan begitulah cara berdakwah Rasulullah. Ada orang masuk Islam dikasih kambing. Kalau kita tidak bisa ngasih kambing, ya minimal kasih beras. 2 liter atau 3 liter setiap yang datang. InsyaAllah pengajian penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah: yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi SAW juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Zikir dan solawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi SAW, Iza dakhala ahadukumul masjidah fasallim ala nabi SAW, wal yakul Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma 'asimni minasy syaithanir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
8: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid ke-11, halaman 209.
9: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anda punya anak? Berapa umur anak Anda? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Anak Anda sedang berlatih untuk berjalan? Bagaimana ketika dia sedang berlatih untuk berjalan, apakah dia sering terjatuh? Oh, tentu saja. Namanya orang berlatih berjalan, dia pasti sering untuk jatuh. Ketika dia lagi jatuh, tersandung kursi misalnya, apa yang Anda lakukan saat itu? Ketika dia menangis dan tidak henti-henti tangisnya, kebanyakan orang atau orang tua akan mengatakan kepada anaknya, cup, cup, cup, cup, jangan nangis. Mana yang nakal? Ini ya yang nakal ya, kursinya ya. pukul kursi itu, blok, blok, blok. Ini ya nakal, nakal kursinya, nakal, nakal kursinya. Dipukul-pukul kursinya itu, sampai kemudian si anak diam, dan selesailah episode kehidupan tersebut. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan tadi, atau apa yang kita lakukan terhadap si kursi itu ternyata tidak tepat? Ah, itu kan sudah lazim, Ustaz, biasa. Dari dulu mbah-mbah kita juga seperti itu. Saya katakan, coba kita berpikir sejenak. Apa sih salahnya si kursi itu? Apakah dia itu punya akal? Kok sampai dia itu dipukuli seperti itu? Apa kita tidak menzalimi kursi tersebut? Kemudian, pernahkah kita berpikir apa dampak dari praktek tersebut ketika kita memukuli kursi yang tidak bersalah itu? Tentunya ada dampaknya. Apa kira-kira dampaknya? Banyak. Dampak buruk yang akan ditimbulkan dari perilaku yang tidak benar tersebut banyak. Antara lain, ketika kita pukul kursi itu, pada saat kita memukul kursi tersebut, disadari ataupun tidak disadari, kita seakan-akan sedang mendidik anak kita bahwa dia tidak pernah bersalah. Yang bersalah adalah orang lain atau benda lain yang bersalah. Dan ini bisa jadi akan terbawa sampai dia besar. Sampai dia besar, dia selalu merasa bahwa dialah yang benar. Dan dia tidak pernah salah. Kalau ada kejadian apapun, yang salah adalah orang lain. Sehingga yang harus ditegur adalah orang lain dan bukan dia. Orang tua baru sadar perilaku buruk anaknya ketika anaknya itu dia mulai melawan kepada orang tuanya. Dinasihati oleh orang tuanya, dia tidak menerima. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mau dinasihati. Dia merasa bahwa yang perlu dinasihati adalah orang lain. Sehingga dia terjerumus kepada penyakit kesombongan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya adalah salah. Yang salah adalah orang lain. Dan ini terus dia bawa. Sehingga ego dia itu semakin tinggi. Dia semakin sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Ternyata yang membuat perilaku buruk itu siapa? Kita orang tua. Disadari ataupun tidak. Terus, bagaimana yang seharusnya kita lakukan, Ustaz? Yang kita lakukan adalah, ketika anak kita menabrak kursi tadi, kemudian dia menangis keras, bukan kursinya yang kita pukuli, tapi yang kita lakukan adalah saat itu kita berusaha untuk menjelaskan duduk permasalahan dari kejadian tersebut kepada si anak. Bagaimana kita katakan? Kita katakan sama anak, oh jatuh ya nak, kesandung kursi ya, lain kali hati-hati ya nak, kalau berjalan lihat-lihat, jangan tergesa-gesa berjalannya, ya. Jadi secara tidak langsung kita sedang mengajarkan kepada anak kita bahwa kita perlu mengambil pengalaman, ya. Kita perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang kita lakukan atau yang kita jalani. Ketika kita ingatkan anak kita seperti itu, secara tidak langsung kita sudah mengambil dua pelajaran. Yang pertama, atau memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwa seorang anak perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang dia lakukan. Kita katakan kepada si anak-anak, hati-hati lain kali. Ya. Lain kali hati-hati dalam berjalan. Sehingga apa? Sehingga si anak itu mengambil, oh kalau kayak gitu, kelak kalau misalnya saya berjalan, saya harus berhati-hati jalannya, jangan sampai seperti kejadian kemarin. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah, yang akan kita tanamkan ketika kita ingatkan anak kita adalah, bahwa anak kita supaya dia mengaku dan merasa bahwa dia itu pernah salah. Dia mengalami kesalahan. dan ini adalah merupakan bekal berharga untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa manusia pernah salah. Ketika dia salah, ya dia mengaku salah. Jangan sampai dia itu menyalahkan orang lain yang tidak bersalah. Maka berhati-hatilah wahai orang tua. Kejadian yang sedikit seperti ini, yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata berdampak buruk buat kehidupan seorang anak. Hati-hati dengan perilaku orang tua. Hati-hati dengan perilaku sang ayah dan sang ibu. Makanya As-Samarqand di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau pernah bercerita bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang bapak yang dia mengadukan anaknya yang durhaka. Kata si bapak sambil menyeret anaknya, "Ini loh Umar, anak saya ini durhaka sama saya. Tolong ingatkan dia." Umar pun memanggil anak tersebut dengan pandangan yang tajam. Dia mengatakan, "Nak, kenapa engkau berdurhaka kepada orang tuamu? Apakah engkau tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala durhaka kepada orang tuamu? Bukankah berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib?" Setelah diberi nasihat seperti itu, sang anak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebelum saya jawab pertanyaanmu, tolong jawab pertanyaanku." "Apa pertanyaanmu?" "Pertanyaanku wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak kepada orang tuanya?" "Ya, punya hak." "Apa haknya wahai Amirul Mukminin?" "Haknya adalah seorang anak perlu dipilihkan ibu yang baik oleh bapaknya. Kemudian dikasih nama yang baik pula. Dan juga orang tua perlu mendidik anaknya. Mengajarinya Al-Quran. Mengajarinya ilmu-ilmu agama. Itulah kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Dan itulah hak anak kepada orang tuanya." Ketika mendengarkan perkataan tersebut, maka sang anak pun menjawab dengan tegas, "Wahai Amirul Mukminin, orang tua saya sama sekali tidak memenuhi haknya atau tidak memenuhi kewajibannya. Dan saya tidak pernah mendapatkan hak-hak tersebut dari bapak saya. Saya dipilihkan ibu yang tidak baik. Kemudian juga bapak saya memberi nama saya dengan nama yang jelek. Lalu yang terakhir, bapak saya tidak pernah ngajarin saya. Tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya." Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh si anak, maka Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab memandang tajam sang bapak dan mengatakan, "Enyahlah engkau dari mukaku, karena sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu." Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para orang tua dimanapun Anda berada, perilaku kita sangat berpengaruh kepada pendidikan anak kita. Maka jangan sampai kita merusak buah hati kita. Dan semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Seandainya kita ternyata masih seperti itu, mari kita perbaiki diri kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, menjadi qurratu a'yun kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabbi, jadikanlah pasangan dan keturunan kami sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan mata. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Semenit manfaat.
1: Sikap seorang muslim, ya, kalau dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi. Ya, tidak ada yang namanya apa? Tidak ada toleransi dalam masalah keimanan dan peribadahan. Sekali lagi, tidak ada kata toleransi dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kita orang yang beriman tidak akan pernah mau beribadah dan tidak akan pernah ridho terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
1: Ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. Wa la khayra fi man raha laysa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allimin. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, Juz 1, halaman 147.
3: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
1: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
2: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
1: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tatkala telah tersadar, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sudah benar? Karena kalau tidak, apa yang dia lakukan justru malah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala.

amila salihan thumma ihtada. Yang mana arti dari ayat tersebut, dan sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Subhanallah, ayat yang begitu ringkas, ayat yang begitu pendek, namun menjelaskan kepada kita yang tidak lepas dari berbuat dosa dan maksiat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang kembali kepada Allah, bagi orang yang dia meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan. Baik dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan. Maka ketika seseorang meninggalkan dosa tersebut dengan penuh penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi, maka dia termasuk di antara orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan yang berikutnya, setelah bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia amanah, yaitu beriman. Maka dari sini kita harus benar-benar memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan kita masih bercampur dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan atau bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mungkin merupakan warisan dari nenek-nenek moyang kita, yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka perbaiki iman kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita belajar keimanan yang benar, keimanan yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Setelah itu wa amila shaliha, kita melakukan amal soleh. Setelah bertaubat, meninggalkan dosa, kemudian memperbaiki keimanan, lalu setelah itu kita melakukan amal-amal soleh. Kita melakukan amal-amal yang wajib, harus kita pertahankan amal-amal yang wajib, harus kita jaga amal-amal yang wajib. Lalu kita tambah, kita perbanyak dengan amal-amal yang sunnah, namun tetap kita memperhatikan kualitas dari amal-amal soleh kita. Dan perlu dipahami bahwasanya amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilandasi dengan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan tersebut adalah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena pada hakikatnya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian apakah cukup? Ternyata lanjutan ayat tersebut, thumma ihtada, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Maka di sini di antara hal yang penting adalah kita harus istiqomah di atas keimanan, di atas amal soleh. Kita harus istiqomah. Dan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya maksud dari thumma ihtada, yaitu orang yang melazimi ajaran-ajaran Islam sampai dia meninggal dunia. Kemudian dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya maksud dari thumma ihtada adalah orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus diperjuangkan, yaitu ketika kita sudah bisa bertaubat kepada Allah, kemudian beriman dengan keimanan yang benar, kemudian kita memperbanyak amal-amal soleh, maka hendaknya kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita meninggal dunia. Maka kalau kita melakukan hal-hal tersebut, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shaliha tsumma ihtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan

0: kita semua agar kita benar-benar di atas petunjuk Allah ketika kita hidup di dunia ini, sehingga kita apabila melakukan perbuatan dosa, kita benar-benar meminta ampunan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dan kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: rabbihim la yushrikun. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Nyeri kaki akibat diabetes.
3: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban, nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan, apakah sering mengangkat beban berat? Sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya? Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar. kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Kapan menghentikan obat anti-epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti-epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti-epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti-epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal. Penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap, 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
3: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedicolosis capitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan shampoo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1% lotion atau spray, biarkan 1 malam. Permethrin 1% krim, biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islami.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
3: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya, kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
3: Kemudian dia berpaling dari kebenaran.
2: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
3: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta?
2: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hal ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura?
2: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: umrah.
1: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
0: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
1: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Yobo.
1: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
0: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا.
1: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
0: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
1: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

0: tahura.
1: Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
0: Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura.
1: Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
0: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
0: Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
1: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
0: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
1: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
0: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
1: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: ثقيلا.
1: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
0: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
1: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
0: Inna hadhihi tadhkiran, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila.
1: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-mursalati 'urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: Fal-'asifati 'asfan wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu, sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
2: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
2: Ila qadarin ma'lumin faqadarna fani'mal qadirun.
0: Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
2: Waja'alna fiha rawasiya shamikhat wa asqaynakum ma'an furata.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
2: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang.
2: La dhalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
2: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
2: Ka'annahu jimalatun sufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
2: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Hadza yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
2: Fa'in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
2: Wailun yawmaidhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
2: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
2: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
2: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Wailun yawmaidhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Kulu wa tamatta'u qalila innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya, kamu orang-orang durhaka.
2: Wailun yawmaidhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ruku'lah, mereka tidak mau ruku.
2: Wailun yawmaidhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Qur'an ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla say'alamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Thumma kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: Wa ja'alna al-layla libasa.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: Wa banayna fawqakum sab'an shidada.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: Wa ja'alna sirajan wahhaja.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
2: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: Linukhrij bihi habban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: Yawma yunfakhu fis-sur fatatuna afwajan.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: Yuttaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: Innalil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis yang sebaya.
2: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
2: Jazaan min rabbika ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma idin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa idza hum misahirah.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: Idhhab ila Fir'aun, innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka illa an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan am as-samaa'a banaaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwat Al-Iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 13.04 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Sekelompok warga negara Indonesia termasuk dua jurnalis media nasional yang tergabung dalam flotila bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dilaporkan diculik pasukan Zionis Israel di tengah pelayaran mereka. Kabar ini disampaikan pemimpin redaksi Republika Andi Muhyiddin yang menyatakan kelompok WNI yang terkena intersepsi Israel terdiri dari 9 relawan termasuk dua jurnalisnya Bambang Noroyono dan Paudi Badai. Tindakan Zionis Israel terhadap para relawan dan wartawan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip-prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza. Sementara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

0: harga LPG bersubsidi tabung 3 kg tidak mengalami perubahan meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan di pasar global. Mengutip Antara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman menyampaikan, kebijakan harga LPG subsidi tetap dijaga stabil sesuai arahan pemerintah hingga akhir 2026. Kebijakan harga LPG 3 kg maupun bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan disesuaikan dengan fluktuasi kurs maupun kondisi pasar global dalam waktu dekat. Mekanisme impor LPG dan minyak mentah tetap berjalan seperti biasa meskipun tekanan terhadap nilai tukar rupiah terus meningkat. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Kurban Bersama Al-Iman. Kurban lengkap dengan harga terbaik mulai Rp1.950.000. Segera daftarkan hewan kurbanmu. Informasi dan pemesanan hubungi 08-131-94x846. Saya Abu Ayub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nah, jangan lupa jaga iman Anda, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار بمرسى الإيمان تلبسي عن رحمة الله سبحانه وتعالى bagaimana kabar anda semuanya, semoga senantiasa rahmat Allah menyertai anda sekalian, semoga Allah SWT senantiasa memberi kehidupan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita, kehidupan yang penuh dengan petunjuk kepada kita semuanya, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini berada di bulan Dzulhijjah. Di awal bulan Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulhijjah, di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita banyak beribadah, banyak berzikir, menyebut la ilaha illallah, banyak bertakbir Allahu akbar, banyak bersyukur alhamdulillah di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Sentiasa kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pemirsa Al-Iman TVC dan juga pendengar radio Soal Iman dimanapun anda berada, semoga rahmat Allah senantiasa menyertai anda semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmah lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan rahmat. Mendapatkan rahmat yang Allah utus dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di mana kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakal hamdu ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Walakal syukur. Dan syukur, ucapan syukur. Alhamdulillah. Hanya untuk Engkau ya Allah. Engkau telah menunjuki kami kepada petunjuk hidayatul taufik. Engkau telah memberi hidayatul taufik kepada kami untuk beriman kepada Engkau, beriman kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca pada pertemuan yang lalu tentang bahasan masih berkaitan dengan As-Sirah Nabawiyah. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan As-Sirah Nabawiyah. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmah muhda." Aku adalah rahmat. Aku adalah seorang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan aku memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berita Nabi sallallahu alaihi wasallam ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. Nabi SAW dikeluarkan, diutus oleh Allah SWT
untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Fakana rahmah muhdah lil alamin. Rasulullah SAW adalah sebagai rahman dan memberi petunjuk. Rasulullah mendapatkan petunjuk dan memberi petunjuk rahmat bagi alam semesta. Rasulullah menghormati orang yang menyayangi orang tua, menyayangi anak kecil. Itulah Rasulullah SAW ya, akhlak beliau kepada orang tua beliau, menghormati, mengasihi anak kecil juga demikian, beliau menyayangi. Wayasi al-kabir, wayasi al-kasir, dan beliau menolong orang-orang yang kesulitan. Ini diantara akhlak Rasulullah SAW ya, rahmah lil alamin. Maka tentunya kita mohon kepada Allah ya, kita termasuk manusia-manusia yang bisa mempunyai jiwa rahmah, mempunyai sayang kepada orang-orang ya yang mendapatkan kesulitan, apa yang kita bisa bantu. Yash'ur biman hawlahu, merasakan apa yang dialami oleh para sahabatnya, penderitaan, kesulitan yang dialami para sahabatnya, rasa lapar, kedinginan, kepanasan. Beliau merasakan hal itu. Yahtambihi ihtimaman baligon. Bahkan Rasulullah SAW, bila kita membaca buku-buku sejarah Nabi, beliau sangat perhatian sekali terhadap para sahabatnya. Namun kama rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, inzabat min famihi asyarif adil kalimat allati yakunu fiha innama ana rahma muhda'ai. Di antara kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang tidak banyak bicara ya. Mana Rasulullah diberikan kalimat yang pendek tapi mencakup seluruhnya. Diberi kalimat yang pendek, hikmah, katanya pendek tapi sudah mengena dan dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah SAW, innama ana rahmah muhda'ai ahdani allahu linnas. Allah menunjuk aku benar manusia. Jadi Rasul mengungkapkan, Allah memberi petunjuk aku kepada manusia. Ahdani Allahu rahmah. Ahdani Allahu an-nas. Allah memberi petunjuk aku agar aku ini memberi petunjuk kepada manusia. Ahdani Allahu linnas. Ini kalimat pendek ya. Innama ana rahmah. Innama ana, sesungguhnya adalah aku ini adalah rahmah. Muhdah, itu Allah memberi petunjuk aku untuk manusia. Faja'alani sababan, dan Allah menjadikan aku sebagai sebab. Li'an, agar manusia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faja'alani sababan li'an yadkhulu fi rahmatil haqqi subhanahu. Adullahum ala najah wa jannibahum masalik al-halak wa man qabila rahmatallahi wa hadiyatahu faza wa aflaha. Barang siapa mendapatkan rahmat Allah, barang siapa mendapatkan rahmah dengan diutusnya Rasulullah SAW, Rasulullah sebagai memberi rahmat, memberi petunjuk kepada manusia, mengajak manusia kepada petunjuk, menyelamatkan mereka dari kesesatan, dibimbing manusia. Barang siapa mendapatkan rahmat ini, petunjuk dari Rasulullah SAW ini, dan dia mengikutinya, maka dia selamat, dia sukses. Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah, kita diberi petunjuk oleh Allah. Bila kita hidup kita jauh dari Rasulullah SAW, hidup kita jauh dari tempat kelahiran Rasulullah SAW,
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal di negeri Indonesia. Banyak penduduk negeri kita tidak mengerti bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Subhanallah, walakalhamdulillah Allah, masuci Engkau ya Allah dan segala puji bagi Engkau ya Allah. Ternyata negeri kita, negeri Indonesia adalah yang paling banyak beriman kepada Rasulullah, yaitu mengikuti sebagai seorang Muslim. Mari kita syukuri dengan terus belajar, mempelajari bagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana amal-amal Rasulullah, sehingga kita yakin akidah kita ini sama dengan akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan kita ini sama dengan keyakinan Rasulullah. Kita yakin amal kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan kita tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat amalan yang tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Dengan terus mempelajari warisan Rasulullah SAW, itu ilmu Rasulullah SAW, Al-Quran, Kitabullah, dan sunnah Rasulullah SAW. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ رَدَّهَا خَوْبَ وَخَسِرَ بَنْ سَيَبَا. Tidak menerima rahmat ini, tidak menerimanya, menolaknya, gak mau dengan rahmat dari Allah SWT dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai rahmat lil alamin, maka dia rugi. Rasulullah SAW, sekalipun orang-orang kafir mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dan kalau Rasulullah menyatakan ya yunnas, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 158 yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kul katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum, aku ini utusan Allah kepada kalian, utusan Tuhan. Siapa Tuhan siapa? Alladzi lahum samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi ini, mengutus saya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Berilah kepada Allah, tauhidkan Allah, fa'aminu billah. Berilah kepada Allah, berimanlah kepada nabinya, wa rasulihi. Nabi yang bagaimana? An-nabiyyil ummiyyil ladzi, nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca. Alladzi yu'minu billah wa kalimati, yang beriman kepada Allah, beriman kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittabi'uhu, ikutilah nabi itu agar kalian dapat petunjuk. La'allakum tahtadun. Ini Rasulullah. Rasul menyatakan awal kali di kota Mekah, menyatakan aku ini Rasulullah, aku ini utusan Tuhan. Mereka tahu, paman beliau tahu sejak kelahiran Rasulullah SAW, pertumbuhan beliau manusia biasa, dari bayi ya dilahirkan oleh ibunya, dari bayi masa kecil sampai beliau berumur 40 tahun. Mengetahui itu adalah Muhammad. Tapi tatkala mereka diperintah untuk mengatakan dia utusan Tuhan, Rasulullah, sebagian mereka kufur, tidak beriman, tidak menyatakan aku percaya kamu utusan Tuhan. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak beriman mereka. Yang beriman siapa? Di antara yang awal-awal adalah istri beliau tentunya, Khadijah binti Khuwailid. Ya, kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, ya, kamu utusan Tuhan, aku percaya, aku beriman kepada ajaranmu. Ali bin Abi Thalib, beriman, ya, aku percaya engkau adalah utusan Tuhan. Rahmalil alamin, mendapatkan rahmat Allah. Beruntunglah Khadijah binti Khuwailid, beruntunglah Abu Bakar Siddiq,
beruntunglah Ali bin Abi Thalib dan beruntunglah para sahabat-sahabat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semoga kita beruntung selamat dari neraka karena kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah. Kita mengakui engkau adalah Rasulullah. Kita mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Tidak kami mengutusmu sebagai rahmat illa melainkan sebagai rahmah lil alamin. Saudaraku, peliharalah rahmat yang Allah berikan kepada kita ini. Banyak orang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW. Sekalipun demikian, Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Petunjuk kepada tauhid, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW adalah rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Allah juga memberi rahmat kepada orang-orang kafir. Tapi bagaimana bentuknya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin." Tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmah lil alamin. Wa rahmah al-lutfu war-ra'fatu wal-isyfaqu. Belas kasihan, sayang. Itu adalah rahmah. Hada bil idhafa ila annahu sallallahu alaihi wasallam kana bil mu'mina rahima. Terhadap seluruh manusia Rasulullah kasihan. Kepada orang kafir beliau kasihan, ingin mereka agar mereka masuk Islam. Ayo masuk Islam kalian. Beriman kepada Allah. Nyatakan bahwasanya la ilaha illallah. Kalian akan masuk surga. Terlebih lagi kepada orang beriman, Rasulullah sangat sayang sekali. Fa'umul alamin hasallahu annafa' birisalatihi. Semua alam semesta ini mendapatkan rahmat, rahmah, rahmat dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Fa'adba'uhu nalu bihi karamatad dunya wal akhirah. Mengikut Rasulullah. Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti utusan Tuhan, utusan pencipta langit dan bumi ini yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bentuknya? Wal muharibuna lahu. Orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan rahmat. Wal muharibuna lahu ta'jilu mautihim khairul lahum min tuli a'marihim al-kufr. Orang-orang yang mengusir Rasulullah SAW, kematian cepat mereka, mereka cepat mati gitu ya. Kalau orang-orang yang mengusir Rasulullah itu cepat matinya mereka itu sebenarnya lebih baik daripada mereka terus hidup terus. Kenapa? Semakin lama semakin bahaya mereka. Pahala, yaitu bukan pahala, dosa-dosanya semakin besar, semakin banyak siksa adab-adabnya, siksa-siksa semakin banyak. Terkadang kita sebagai manusia ya, melihat seorang yang mengusui Islam, mengusui Rasulullah, kita bilang, kok enggak mati-mati ya? Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Kematian mereka cepat itu lebih baik daripada hidup lama mereka. Jadi kita lihat ya, orang-orang kafir, dan kalau mereka mendapatkan rahmat adalah dengan bentuk firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat ke-33, surat Al-Anfal surat ke-8 nomor urut ke-8 ayat ke-33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum."
Allah tidak menghadap mereka. Maka Allah li'adzibah. Allah tidak menghadap mereka. Siapa mereka sini? Orang-orang yang menentang Rasulullah, yang kufur. Tidak diadab. Bagaimana bentuk rahmat Allah kepada mereka, orang-orang kufur? Tidak, yang menentang Rasulullah tidak dianggap mereka. Tatkala Rasulullah masih hidup, wa anta fihim. Saat kamu masih hidup berada di kota Mekah, saat kamu masih hidup di kalangan mereka, Allah tidak mengadab mereka. Tatkala mereka mengingkari dakwah Rasulullah SAW, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Paman beliau mengatakan demikian. Tidak datang langsung adab. Langsung datang adab langsung dari langit, ya. Batu atau hujan atau petir, tidak. Ditunda dulu. Karena wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Kalau umat Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, Inna Allah ya'murukum an tadbahu bakar, atau sebelum ayat itu, tatkala Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya, kalian ini berbuat dolim, innakum balantum ambusakum bittikhadikum al-ijla, kalian sudah mengambil anak sapi sebagai sesembahan selain Allah SWT. Fatubu ila barikum, tobatlah, ayo kalian tobat. Bunuhlah diri kalian, waktul anfusakum. Bunuh, tobatnya ada dengan membunuh diri mereka. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak beriman kepada engkau. Hatta narallaha jahra, sampai kita semuanya melihat Tuhan, kami tidak percaya ya pada engkau, wahai Musa. Kamu mengatakan kita suruh taubat, suruh bunuh diri. Kami tidak percaya. Maka ketika mereka mengomong gitu, fa'adatum sa'iqah wa antum tanzurun, datanglah petir, sambar langsung di hadap Allah. Membaatnakum mimba'di mautikum la'allakum tashkurun, lalu dibangkitkan oleh Allah kembali setelah kematian mereka agar mereka bersyukur. Namun setelah bersyukur balik lagi, itulah Bani Israel. Rasulullah SAW, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahu, Allah tidak menghadap mereka, wa anta fihim, sedangkan kau berada di, engkau berada pada mereka, yaitu kau masih hidup. Ini kan apa? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Demikian juga orang-orang yang mereka menyelisih Rasulullah SAW, tatkala mereka diajak untuk masuk Islam, ya, Rasulullah mengirim pasukan-pasukan mengajak untuk mereka, yaitu negeri-negeri yang diperang itu, untuk masuk Islam penduduknya, atau mereka bayar pajak gitu. Kalian mau masuk Islam, kalian gak bayar pajak. Kalau gak mau masuk Islam, kalian bayar pajak. Rahmalil alamin. Wal mu'ahiduna lahu asu fid dunya tahta dhillihi wa ahdihi wa dhimmatihi. Mereka boleh ibadah dengan agama mereka, mereka harus bayar, tapi harus bayar pajak. Karena wa marsalnaka illa rahmah lil alamin. Orang-orang munafik juga demikian juga mendapatkan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wal munafiqun hasalahum idharil imani bihi hakunu dimaihim wa amalihim wa ahlihim wa jarad ahkamul muslimina alaihim. Orang munafik mereka mengatakan, di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum lil mu'minin. Mereka tidak beriman kepada Allah.
karena mereka mengatakan demikian, hati mereka tidak beriman ya. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. May yakulu amana billah wa bil yawmil akhir. Kami beriman kepada hari akhir. Padahal mereka tidak beriman. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada sakit. Tapi ucapan mereka itu menyebabkan mereka terhindar dari, kalau orang-orang kafir membayar pajak, terhindar dari pajak. Ya, enggak diperangi ya. Kalau enggak bayar pajak diperangi, dibunuh. Mereka terhindar dari hal-hal seperti ini, orang-orang munafik ya. Ini di antara makna firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahma lil alamin." Wal umam al-ba'idah anhu rufi'a anha bisababihi al-adab al-am an ahli al-ardi fakana rahmah muhda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga umat-umat yang jauh dari Rasulullah SAW, mereka diangkat adab secara umum kepada mereka, umat seluruh dunia ini, itu karena wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Saudaraku, kita banyak melihat kemaksiatan di negeri kita. Kita banyak melihat kemaksiatan di seluruh dunia. Kita melihat banyak kesyirikan. Kita banyak melihat kekufuran. Allah dikatakan sebagai mempunyai anak. Subhanallah. Namun Allah memberi tangguh. Kama arsalnaka illa rahmah lil alamin. Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tidak langsung diadab. Saudaraku, kita melihat di sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sosok manusia yang luar biasa. Para sahabat sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir, mereka menempatkan Rasulullah SAW, di antara mereka ada yang menulis buku, menempatkan sebagai tokoh terkemuka di dunia, nomor satu. Setelah itu nomor dua, tiga, empat, ada manusia-manusia yang lain. Mereka mengakui Rasulullah SAW, tentunya manusia, kalau dilihat dari manusia, beliau sangat hebat sekali. Bagaimana tidak? Beliau seorang yang cerdas, gitu ya, seorang yang hebat. Ya. Dia bisa membaca dan menulis. Tapi beliau dengan rahmat Allah SWT, beliau memberi petunjuk kepada manusia yang dahulunya beliau sendirian. Kemudian istri beliau beriman, kemudian Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, sampai Mekah dan Madinah takluk kepada beliau. Bukan hanya Mekah dan Madinah, Jazirah Arab takluk. Bukan hanya Jazirah Arab, bahkan Furs, negeri Parsi, kerajaan superpower, punah, lenyap, hancur di tangan kaum muslimin zaman di zaman sahabat Umar bin Khattab. Mereka telah merobek surat Rasulullah, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah robek kerajaan mereka, kekaisaran mereka dirobek, hilang, punah, tidak muncul lagi sekarang ini. Romawi dikalahkan. Maka mereka menulis, Muhammad adalah tokoh yang hebat, nomor satu di dunia. Namun mereka tidak mengatakan Muhammad Rasulullah. Padahal Rasulullah diperintahkan mengatakan kepada manusia, katakanlah wahai Muhammad, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini utusan Tuhan. Percayalah kalian. Mereka tidak mengakui. Mereka menempatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai nomor satu. Bukan ditulis Muhammad Rasulullah. Mereka hanya menulis kata nama Rasulullah Muhammad. Tidak menyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Siapa saja manusianya? Berkulit
berkulit hitam, berkulit putih, siapa saja. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini. Maksudnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf ya, ayat 158. Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku ini utusan Tuhan kepada kalian semuanya. Aku ini utusan Tuhan kepada kalian semuanya. Bukan hanya bangsa Arab, walaupun Rasulullah orang Arab, walaupun Rasulullah diturunkan wahyu di kota Mekah, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, Rasulullah orang Arab, kitab suci dalam bahasa Arab, Ka'bah kaum muslimin di negeri Arab. Namun Rasulullah untuk seluruh manusia, selain Arab juga orang Jawa, orang Cina, orang semua Papua harus beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dalam Sahih Al-Jami' di Sahihkan Al-Imam Al-Albani di sini, walladhi nafsu Muhammadin biadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi hadun, seorang, tidak seseorang dari umat ini, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, salah seorang di antara umat ini jika mereka mendengar namaku dan tidak beriman, akibatnya adalah neraka. Siapa umat itu? La yahudiyun wala nasraniyun, orang Yahudi maupun orang Nasara, orang Yahudi yang katanya beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada kitab Taurat, demikian juga orang Nasara yang katanya beriman kepada Nabi Isa. Mereka tidak mengatakan Nabi Isa, tapi mereka mengatakan Isa adalah Ibnullah, anak Tuhan. Subhanallah. Ditus oleh Allah SWT, Rasulullah SAW, ditus oleh Allah, jika orang Yahudi, orang Nasara tidak beriman mendengar nama Rasulullah SAW, mengetahui berita bahasanya, ada seorang yang bernama Muhammad Rasulullah SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, yahudiyun wala nasraniyun, walam yu'min billadhi ursiltu bi, dia mendengar namaku namun dia tidak beriman kepada risalahku ini, tidak berusaha untuk mencari tahu, belajar seperti sahabat Salman Al-Farisi ketika mendengar dari gurunya para pendeta bahwasanya akan ada nabi di akhir zaman. Tidak sebagaimana Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang membaca kitab-kitab Taurat bahwasanya akan ada nabi begini sifat-sifatnya, dan bertemu dengan nabi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beriman. Tidak beriman seperti mereka, maka akibatnya adalah thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi, orang Yahudi Nasara dia mati tidak beriman kepada risalah Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penghuni neraka. Saudaraku, berimanlah kepada Rasulullah SAW. Wahai manusia, berimanlah kalian kepada Rasulullah SAW. Saat ini kita bersyukur kepada Allah, kaum muslimin ya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah SAW. Maka saya menyeru kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Bukan berarti selain Nasara dan selain Yahudi tidak termasuk orang Yahudi dan Nasara. Mereka mendengar bahwa
bahwasanya Rasulullah SAW akan diutus di akhir zaman sebagai penurut Nabi. Maka umat selain Yahudi dan Nasara lebih utama bagi mereka untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Hendaklah kalian perhatikan hadis ini. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, kaum muslimin, yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Umat ini, umat dakwah. Tatkala Rasulullah SAW diutus 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, wala la yahudiyun wala nasraniyun, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani. Thumma yamut, orang Yahudi, Nasara mati. Thumma yamut, walam yu'min billadhi ursiltu bi, tidak beriman kepada apa yang aku diutus untuk, diutus oleh Allah Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikannya, yaitu kalimat la ilaha illallah, menyatakan tiada sembahan yang sembah kecuali Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Tuhan. Katakanlah la ilaha illallah, kullullahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu tempat seluruh makhluk ini menuju kepada Dia, as-samad. Kullullahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Katakanlah ini akan selamat karena Rasulullah telah menyatakan walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, umat ini tidak seorang, umat ini tidak ada seorang di antara umat ini mendengar namaku, la yahudiyun wala nasraniyun, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani. Thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, lalu dia mati dan belum beriman kepada aku diutus kepadanya, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka apa? Illa kana min ashabin nar, melainkan dari penghuni neraka. Saudaraku, ini Rasulullah, kita beriman bahwasanya Muhammad adalah utusan Tuhan. Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bersumpah ya demi Allah. Dan banyak sekali Rasulullah SAW bersumpah dengan semacam ini ya, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Wa kana qasamuhu ala annahu la ya'lamu bi risalatihi wa nubuwwatihi ahadan mimman huwa mawjudun fi zamanihi mimman 'asarahu aw ma aw man ja'a ba'dahu ila yaumil qiyamah min hadhihi al-ummah, ay ummah dakwah, yaitu Rasulullah SAW bersumpah tidaklah umat, salah seorang dari umat ini, yaitu manusia-manusia ya, yang hidup di zaman Rasulullah hingga nanti sampai hari kiamat, umat dakwah, wahya an-nas wal jin, kafa, seluruh manusia, bukan hanya manusia, jin juga, jin juga harus beriman kepada Rasulullah SAW. Wajib alaihi iman bihi, wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Wa in mata wa lam yu'min bima ja'a bi nabi sallallahu alaihi wasallam innaka najza'u an yadkhula an-nar iqaban ala kufrihi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima ursila bi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukum dengan neraka, hukuman karena kekufurannya, kekafirannya
tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna kullaha ula'i mimman yajibu alaihi dukhul fil Islam wal iman bihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka diutus oleh atau Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT وَمَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, menyampaikan risalah Allah. Manusia dan jin harus beriman kepada Allah, menyatakan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Manusia dan jin harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka wajib untuk masuk Islam. Tidak boleh lagi mereka beragama Yahudi, tidak boleh lagi mereka beragama Nasrani kalau mereka ingin masuk surga. Mereka harus meninggalkan kitab Taurat, mereka harus meninggalkan kitab Injil yang ada perubahan di dalamnya, harus beriman kepada Al-Quranul Karim, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah hadis ya, yang menjelaskan tentang firman Allah, kul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Bukan hanya kepada di sini kita lihat ya tafsir daripada Syaikh Sa'di tentang tafsir ayat ini. Kita akan melihat di sini di antaranya, walamma da'a ahlu Taurah min Bani Israel, Rasulullah mengajak mendakwahi orang-orang Bani Israel yang mengaku berpegang teguh pada kitab Taurat ya, kitabnya Nabi Musa, ila adba'ihi, ila tiba'ihi, agar mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Sa'di ya, tafsir surat Al-A'raf ayat 158 ini. Wa kana rubbama tawahhama mutawahhin anna al-hukma maqsurun alaihim. Boleh jadi orang mengira bahasanya, oh ini ada, ayat ini adalah untuk dakwah kepada Rasulullah untuk orang Yahudi saja ya. Maka ata bima yadullu ala al-umum wa qala kul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Saat itu di kota Madinah ada orang-orang Yahudi. Rasulullah diutus kepada bangsa yang buta huruf, yaitu tidak mendapatkan kitab suci. Ya, orang-orang Arab tidak mengerti tentang Taurat, Injil tidak mengerti. Maka Allah berfirman, ini katakanlah Muhammad, aku untuk seluruh kalian, bukan untuk orang Yahudi saja. Arabiyakum wa ajamiyakum, aku bukan untuk orang Arab saja, bukan orang Arab saja, ahlul kitab minkum, atau bukan untuk ahli kitab kalian saja, wa ghairahum, yaitu Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk seluruh manusia. Siapa yang mengutus? Alladhi lahu mulkus samawati wal ard, yang mengutusku adalah Tuhan yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Yatasarrafu fihima bi ahkamihi al-kauniyah, Allah yang mengatur alam semesta, wa tadabir al-sulthaniyah, mengatur seluruh dengan kekuasaannya alam semesta ini. Wa bi ahkamihi syar'iyyah ad-diniyah allati min jumlatiha an arsala ilaikum rasulan 'aziman yad'ukum ilallahi wa ila dari karamatihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus, yang memiliki langit dan bumi, yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus kepada kalian seorang Rasul yang agung, mengajak kalian kepada Allah untuk beriman kepada Allah, beriman menyatakan bahwa Tuhan alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadzirukum min kulli ma yubaidukum minhu, dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjauhkan manusia dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah SWT dan dari surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. La ilaha illahu wa ay, dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 158, la ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak, la ma'budah bihaqin, yang artinya adalah tiada sembahan yang berhak dengan benar, illallahu wahda, kecuali Allah. Kan banyak Tuhan-Tuhan itu ya. Tuhan kan ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D. Tapi kita nyatakan la ilaha illallah, artinya apa? Bukan tidak ada Tuhan, ada Tuhan-Tuhan banyak. Ada Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan yang berhak, hak yang berhak disembah itu adalah Allah. La ma'buda bihaqqin illallah wahda, hanya Allah. Maka terjemahan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang tepat ya. Yang tepat adalah ditambah dengan kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ada kata-kata yang berhak disembah. Kenapa demikian? Karena kalau kita menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ternyata ada Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D, gitu ya. Tapi yang berhak disembah adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah, kalimat yang mana Rasulullah SAW mengajak pamannya Abu Talib tatkala hendak meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Abu Talib tahu makna kalimat la ilaha illallah, mengerti bahasa Arab, mengerti makna kalimat itu. Biasanya dia harus meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyangnya, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dia harus hilangkan, harus tinggalkan. Karena ini makna la ilaha illallah. Dia tidak mau. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. La tu'arab ibadatuhu illa min tariqi rusuli. Dan cara beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, tidak kita ketahui bagaimana caranya kecuali melalui Rasulnya. Makanya kita sholat begini. Kenapa kita sholat begini? Karena Rasul mengatakan Allahu Akbar takbir. Tidak ngawur, tidak begini, tidak begini gitu ya. Karena Rasul tidak mengajarkan. Rasul melalui Rasulullah. Kita harus belajar banyak, belajar hadis Nabi, belajar tafsir Quran, belajar ilmu-ilmu yang lain. Namun manusia itu adalah banyak kedzaliman dan banyak kebodohannya. Saudaraku, pemirsa Aliman Televisi dan pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada. Kemudian yuhyi wa yumiit, Tuhan adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ai min jumlati tadabirihi al-ihya wal imata. Allah itu mengatur alam semesta ya. Di antara bentuk contoh atau di antara bagian Allah mengatur itu Allah menghidupkan fulan, mematikan fulan, hidup dan mati. Allah yang mengatur. Allati la yusyarikuhu fiha ahad. Tidak seorang pun ikut serta. Kalaupun seorang membunuh seorang sehingga terbunuh, itu dengan sebab-sebab, bukan dia yang menetapkan Tuhan, menetapkan kematian, tapi itu takdir dari Allah SWT. Allah tidak seorang pun ikut serta, tidak akan ikut serta bersama Allah dalam kematian, dalam kehidupan ini. Alladzi ja'ala al-maut jisran wa ma'baran ya'muru minhu ila daril baqa. Dengan kematian itu, kematian itu sebagai jembatan. Jembatan yang mana dia menyeberangi darinya, dari kematian itu menuju dar al-baqa. Yang kita ketahui di dunia ini negeri apa saja sih? Oh, saya sudah ke Eropa, Ustaz. Oh, saya sudah ke negeri Arab, Ustaz. Negeri Arab. Tapi pernahkah kita pernah jenguk Darul Baqa? Negeri tempat kita singgah selama-lamanya. Semoga Allah memasukkan kita ke surga ya, negeri yang selama-lamanya, tidak memasukkan ke neraka. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari neraka. Kita tahu negeri Darul Baqa dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alati man amana biha saddaqa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam qatan. Orang yang beriman kepada negeri akhirat pasti akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beriman, Allah yang mengatur langit dan bumi ini, beriman bahasanya Allah
telah menciptakan di sana ada negeri yang namanya Darul Baqa, negeri selamanya. Dia akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada negeri akhir, negeri yang selamanya kita hidup, akan membenarkan Rasulullah SAW. Beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita beriman kepada Rasulullah SAW? Kenapa kita di awal-awal bulan Dzulhijjah ini kita ada yang puasa, semangat puasa, ada yang semangat zikir, ada semangat bersedekah, ada yang semangat mengaji, ada yang semangat segala ibadah? Karena kita beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Dan bentuk ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di awal-awal bulan Dzulhijjah ini kita membenarkan. Fa'aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Nabi, beriman kepada Allah SWT dan kepada Nabi. Siapa Nabi yang kita dimaksud dalam surat Al-A'raf ayat 158 ini? An-Nabiyil Ummiyi, Nabi yang tidak bisa membaca, Rasulullah SAW. Berimanlah imanan fil qalb, iman dalam hati. Mutadhamminan li a'malil qulub wal jawari, yang tergantung amal hati itu berarti juga amal tubuh dan amal hati, ya. Iman amal keyakinan hati yang kita lakukan dengan bentuk kita mengamalkan amalan-amalan hati dan tubuh. Kenapa kita sholat wajib? Karena kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kita mau. Kenapa puasa di bulan Ramadan? Karena kita beriman. Perintah Allah, perintah Tuhan, kita beriman. Ini kata-kata iman ini sangat penting, ya. Seperti yang pada pertemuan lalu, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka menaklukkan dunia ini dengan iman. Mereka adalah manusia-manusia biasa, bukanlah mereka dari lembaga-lembaga pendidikan yang seperti kita saat ini. Mereka langsung dari bimbingan Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Aminu bihadar Rasul al-mustaqim fi aqaidihi wa amalihi, berimanlah pada Rasulullah SAW dalam akidah-akidahnya, amal-amal perbuatannya. Uttabi'uhu, ikutilah Rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, fi masalihikum ad-diniya wa dunyawiya, dunia dan akhirat. Agama kalian, dunia kalian akan mendapatkan kebaikan mengikuti Rasul.

diantaranya pada jin. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ya, nanti kita akan jumpai bagaimana itsarafna ilaika nafara minal jin, kata Allah SWT, firman Allah, karena ketika kami mengutus jin-jin, para jin ya, kepada kamu Muhammad, istami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an, dan kalau mereka telah hadir, mereka mengatakan ansitu, dia telah dengarkan Qur'an, mereka beriman. Sudah selesai, falamma qudiya, setelah selesai, wallau ila qaumihim mundirin, mereka pulang berdakwah, berimanlah kepada Allah, tauhidkanlah Allah, berimanlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jin seperti manusia, mereka berdakwah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita hidayatul taufik. Setelah kita mendapatkan hidayatul bayan, hidayah penjelasan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, kita beriman bahasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Tuhan. Kita beriman, kita mengikuti ajaran dunia, kita beriman kepada Allah, beriman kita beriman kepada Rasulullah SAW, dan kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Faedah kajian.
9: Dalam rangka merealisasikan makna al-ittiba kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, kemurnian sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus waspada dari seluruh perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang muncul di belakangan hari,

di zaman-zaman mutaakhirin yang menyelisihi tuntunan Rasulullah dan tentu menyelisihi secara otomatis syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mewaspadai ya para pelaku bid'ah, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ya masuk dan merusak pemikiran, kemudian merubah pola pikir kita, merusak ya sehingga akidah kita terkontaminasi, pemikiran kita ternodai disebabkan syubhat-syubhat ahlul bidah dan ahlul kalam tersebut. Nah, berdasarkan apa yang diutarakan tadi, maka kita mendapatkan para ulama salaf ahli sunnati wal jamaah memiliki sikap yang sangat tegas ya di dalam hal ini. Mereka memperingatkan umat dari seluruh perkara yang bid'ah dan para pelaku bid'ah, sampai-sampai mereka melarang kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka, melarang kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, melarang kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk tidak duduk di majlis mereka. Yang demikian itu sebagai bentuk dari saddud dzara'i, menutupi celah, menutupi pintu yang akan menjadi sarana masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, ke dalam pemikiran, kemudian akan merusak hati, kemudian akan tentunya merubah akidah dan keyakinan seorang ahli sunnah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, dalam rangka menjaga keselamatan akidah, maka para ulama kita ya memberikan warning, memiliki sikap yang tegas ya, yang tidak mengenal toleransi ya dalam hal ini, karena ini adalah agama ya yang harus ditegakkan, dan ini adalah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ketegasan para ulama ahli sunnah, baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain ya, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Ahlul bid'ah mereka orang yang sangat berbahaya terhadap agama ini, karena mereka merusak akidah, merusak pemahaman. Mereka memasukkan ke dalam agama aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Allah, firman Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan semua hal itu tentu akan merusak akidah kaum muslimin.

Faedah Kajian. Allah katakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Berbangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kalau ternyata tujuan kita hanya untuk berbangga-banggaan, nyesal kita hari kiamat. Maka tolong sekarang kita berpikir, kenapa aku menikah, kenapa aku mau punya anak, kenapa mau nambah anak lagi? Maka insya Allah tatkala tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tenang. Kenapa kita tenang? Ni anak bawa rizki sendiri. Ustaz, tapi kan harus dihitung Ustaz. Iya, kita bisa menghitung keperluan kita. Yang bisa dihitung. Tapi engkau harus tahu ada keperluan-keperluan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Tahu-tahu anak kecelakaan, naudzubillah dzalik. Tahu-tahu dikabarkan anak kena penyakit langka. Tak tahu kita. Kalau kita menghitung dulu, mungkin kita hanya akan menghitung biaya dia makan dalam setahun, biaya dia sekolah dalam setahun, itu mungkin orang akan menghitung itu. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan anak kita yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah menghitung. Tidak usah mikir, sudah gitu. Maka bagaimana Nabi alaihissalam mengajarkan kepada sahabatnya untuk tawakal seperti burung. Allah jemaah, burung itu bertelur, punya anak. Ditinggal itu anaknya. Bapak ibunya cari makan. Pergi ke tempat yang enggak tahu kapan dia pulang. Makanya terkadang kita mendapatin burung itu mati. Anak-anaknya mati kering. Kenapa? Ya memang sudah rezekinya habis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah berikan kepada burung. Antum tahu orang tua burung itu tanggung jawab terhadap anak-anak. Pernah melihat burung enggak pulang ke sarangnya, Jam? Mungkin dia enggak pulang karena dia sudah mati. Tapi tatkala dia masih hidup, dia akan pulang, dia akan kasih makan anaknya. Maka kata Nabi SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bithan." Pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Ya Allah jemaah, sekarang ini banyak potongan-potongan video tentang sarangnya burung. Anak kalau ngelihat dia, ya Allah, kayak gitu Allah memberikan hidayah kepada burung ini. Seperti itu Allah memberikan rizki kepada burung ini. Kenapa? Tawakal. Maka bismillah. Kita niatkan punya anak karena Allah Azza wa Jalla.

0: Faedah Kajian. Makanya Allah katakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Boleh beli mobil, rumah gede, yang penting butuh. Makanya sering saya katakan sederhana itu dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan pola daripada gaya. Itu namanya sederhana. Dan sering saya katakan juga yang namanya qanaah itu sikap hati menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang antum pilih? Lu waras sampean. Milih 50 miliar. Itu waras, sehat walafiat antum. Yang penting halal. Gak suka ngelirik di tangan orang. Karena watak orang itu, kata Imam Ibnu Hazm, senangnya itu di tangan orang lain. Kalau susah, di tangan diri sendiri. Makanya katanya Abu Kilabah kepada Ayub, wahai Ayub, dunia itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya beliau melanjutkan memberi nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani, muridnya, wahai Ayub, peliharalah urusan pasarmu dengan baik, karena hidup berkecukupan termasuk sehat wal afiat. Tetapi sikap tetap dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Orang itu kalau gaya dan nuruti keinginan, pasti nanti akan serakah dan melampaui batas. Kalla innal insana la yabgha arra'ahu istaghna, sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. No, kan? Dan serakah itu, kata Imam Ibnu Hazm, minimal melahirkan 4 sifat buruk. Yang pertama, orang serakah itu pasti bakhil. Yang kedua, orang serakah itu pasti zalim. Yang ketiga, orang serakah itu pasti bodoh. Dan yang keempat, orang serakah itu pasti pengecut. Pengecut. Takut apa aja, menghadapi apapun. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan, madibani ja'i'an, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Urusila fi ghanamin, dilepas satu kambing. Bi afsad laha, lebih rusak. Orang yang ambisi kedudukan dan gila harta, mengorbankan agamanya. Itu lebih. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena setelah kita amati dan cermati, hewan buas yang paling sadis itu ternyata serigala. Memangsa-mangsanya hidup-hidup, diseset, dirobek. Bayangkan dua serigala kelaparan, dilepas ke dalam satu kambing. Kata Rasulullah, masih lebih rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan hartanya. Ini agamanya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'a'ul khuruji minal khala',
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-zikru ba'da al-faraghi minal wudu,
2: zikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-zikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Min adhkaril masaa.

أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Dukung channel.

0: hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang fokus pada keterampilan membaca, yaitu maharatul qiraah. Jadi kita pengen ya kita bisa baca teks-teks Arab dengan benar, dan juga kita pengen ya kita paham, mengerti ya apa yang kita baca dari teks-teks bahasa Arab tersebut, dan kita menggunakan kitab Durus Minal Quranil Karim, sehingga masya Allah kita dapat dari sisi bahasanya dan kita dapat dari sisi yaitu ilmu tafsir ringkasnya. Ya insya Allah kita akan masuk pada pelajaran yang ke-11. Namun sebelum itu ya, sebelum kita masuk pada pelajaran yang ke-11 surat Al-Zalzalah, masih ada tersisa ya, masih ada tersisa beberapa latihan ya, beberapa latihan. Baik. Ya, latihan yang ke-5, karena bikin contoh susunan kalimat maka kita lewati aja ya. Untuk latihan yang ke-6, ya untuk latihan yang ke-6 itu disuruh menyebutkan, mendatangkan hati, datangkan al-mufrad, yaitu kata tunggal wal-musanna, dan juga kata yang menunjukkan ya jumlah dua. Lima yakti, yaitu yang berikut ini: hunafa, munfakina, khalidina, muntahina, ya muntahina, suhufun as-salihat, jannatun. Ini ada jama' taksir ya, ada jama' muzakkar salim, ada juga jamak muannas salim ya. Maka silakan mencoba untuk mencari kata tunggal mufrad dan juga musanna dari kata-kata tersebut. Nah, silakan.
4: Baik, kita langsung saja membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa, yaitu menjawab latihan dari latihan yang ke-6. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab dari latihan ke-6, bisa langsung saja menghubungi kami di 0873x04x846 sebelum kita memasuki pelajaran yang terbaru. Insya Allah ada yang langsung masuk. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency Surabaya.
4: Masyaallah. Baik Mas Leandro, silakan.
3: Baik Mas Leandro,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Leandro?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, Ustaz.
3: Alhamdulillah, masyaAllah, masyaAllah. Sudah siap ya?

0: Ya, Mas Leandro ya, untuk menjawab latihan yang keberapa itu? Yang
1: Enam.
0: ke-6. Nah, Tafokon silakan.
1: Enam, enam mustahil. Atta tribus sadisu. Hiti.
0: Hati.
1: Hiti mu produk wal mus.
0: Musanna. Musanna.
1: Lima ya. Lima ya hati.
0: Naam.
1: Hunafa mufakina holidina mutahina suhufun assolihatu ajannatun. Hunafa jamaknya.
0: Khulafa jamak, mufradnya apa, Mas?
1: Khulafa'i.
0: Mufradnya kalau tunggalnya?
1: Khulafa.
0: Khulafa orang-orang yang lurus. Nah, kalau
1: orang-orang yang lurus.
0: Kalau mufradnya satu. Satu orangnya apa? Satu orang. Satu orangnya berarti apa?
1: Munafai.
0: Satu orang berarti Hanif.
1: Hanif.
0: Hanif, ya. Kalau dua orang ditambahi alif dan nun. Hani.
1: Hanif.
0: Fani.
1: Hanifani.
0: Nah, Hanifani. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya. Mungkin dipilih.
1: Mufakina.
0: Mungkin dipilih yang mungkin agak mudah ya, Mas Leo ya. Mungkin coba yang Khalidina, Khalidina.
1: Khalidaini.
0: Khalidaini ya, nah dua. Kalau yang satu orang?
1: Khalidina.
0: Itu banyak, Khalidina banyak. Kalau satu orang, iya sama nunnya dihilangkan. Jadi apa?
1: Khalid.
0: Khalid. Ya. Khalid satu orang. Satu lagi atau kata yang lain as-solihat. As-solihat. Kalau
1: as-solihat
0: itu jamak. Kalau satu orang perempuan yang solihah apa? Satu perempuan As-salihatu. Naam. Kalau dua orang, perempuan salihah. As-salihataini atau salihatani. Naam. Kemudian satu lagi ya maksudnya ya. Jannatun. Mufradnya.
1: Jannatun.
0: Mufradnya apa tunggalnya?
1: Jannah.
0: Jannatun. Naam, ahsan. Jannatun. Naam. Kalau dua? Kalau dua?
1: Jannatain.
0: Jannatain, Masya Allah. Cukup ya, Mas Leo ya. Barakallahu fiik, Masya Allah.
1: Oke, itu saja latihannya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Leo. Iya. Khunafa, Hanif, Hanifani. Munfakina. Munfakun kalau satu ya, munfakun. Munfakani kalau dua. Khalidina, khalidun, khalidani. muntahi, muntahina. Kalau satu muntahin di kasrotain ya, muntahin. Kalau dua muntahiyani, ya-nya kelihatan. Suhufun jama taksir ya, suhifah, suhifatani. Taib. Nah, sekarang kita lanjut tadrib yang ke-7. At-tadribus sabi'. Ajib 'anil as'ilati at-taliyati, jawablah soal-soal berikut ya, jawablah soal-soal berikut. Ada berapa itu? Kam soalan? Sittatu as'ilatin. Soalul awal, man ahlul kitab? Wasani bima amarahumullah? Hal arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami' ila an-nasi jami'an? Madalil alladhi ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam? Man syarrul bariyah yaumal qiyamah? Ma jazaa'ul mu'minin? Insyaallah pertanyaannya bisa dijawab ya. Tayyib. Naam.
2: Kita beranjak ke latihan selanjutnya, yaitu latihan yang ke-7. Sebelumnya yang sudah dijawab latihan yang ke-5 oleh Mas Leandro. Dan kita beranjak ke latihan yang ke-7 bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab latihan tersebut, bisa langsung saja di 0873x04x846. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati.
3: Salam.
2: Masyaallah. Silakan Ibu Yati.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Yati?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Masyaallah, ya senang sekali Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sekeluarga. Sudah siap Ibu ya? Hal anti musta'iddatun li ijabati at-tadrib as-sabi' tafadhali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. At-tadrib as-sabi' ajib anil as'ilatin anil as'ilati taliyati. Awalan, man ahlul kitab alladzina kafaru minal yahudi wan nasoro.
0: Naam. Ahlul kitab idzan al yahudi wan nasoro. Naam.
3: Samian bima amarohum mengohu.
0: Naam.
3: Ibadati wahdahu.
0: Masya Allah, naam. Ibadati wahdahu. Terus apa lagi Ibu?
3: Wa iqamis sholati.
0: Naam.
3: Wa iqamis zakati lil fuqara'i.
0: Naam, Masya Allah.
3: Salisan hal arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an.
0: Kalau pertanyaannya hal, maka jawabannya na'am au
3: na'am.
0: La na'am. Baik, sahih. Na'am.
3: Rabi'an madalilul ladzi ja'abihir rasuluh alaihi salatu wassalam.
0: Mad dalil
3: Al-Qur'an Karim.
0: Naam, Al-Qur'an Karim. Baik.
3: Homisan man syarrul bariyah yaumal qiyamati. Q kufaro minal yahudi wan nasoro.
0: Al kufar minal yahud wan nasoro wal musyrikin. Naam.
3: Satisan. Ma jazaul mu'minina wa yadkhuluna yaumal kiamati fi jannati la yakhrujuna min abada.
0: Nah, yadkhuluna al-jann
3: يدخلون الجنة.
0: يدخلون الجنة. ما شاء الله. بارك الله فيك بيتي. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ما شاء الله جوابها صحيحة. إجابات إبو يتي صحيحة. طيب. الحمد لله selesai ya. Pelajaran yang ke-10. Jadi kita nantaqil ila ad-darsi al-hadi asyar. Ya, kita berpindah pada pelajaran yang ke-11. Suratul Zalzalati. Suratul Zalzalati. Al-kalimatul jadidah. Kosakata-kosakata yang baru. Ya, sa'akra kulla kalimatin min hadhi al-kalimatul jadidah marwatain, dua kali ya, akan saya baca. Zalzala yuzalzilu, zalzala yuzalzilu, zilzalun, zilzalun, athqalun, athqalun, pakai tha ya. Yawma'idhin, yawma'idhin akhbarun, akhbarun, thiqlun, thiqlun, ya, sadara yasduru, sadara yasduru, ay raja, ashtata, ashtata, ay mutafarriqin, hazza yahuzzu, هزا يهز الحساب أي في اليوم الآخر حاسب يحاسب حاسب حاسب يحاسب حاسب الأموات الأموات متفرق متفرق نعم هذه هي الكلمات الجديدة ini adalah kosakata-kosakata yang baru. Sekarang kita jelaskan maknanya. Zalzala yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu. Mengguncang. Ya, mengguncangkan itu. Zalzala yuzalzilu. Zilzal, guncangan. Kayak gempa gitu ya. Zilzal, guncangan. Asqalun. Asqalun, asqal, apa asqal itu ya? Asqal jam'u thiqlin. Jam'u thiqlin itu kayak beban gitu ya, beban-beban, itu asqal. Asqal dari kata thiqal kan berat ya. Jadi kan beban-beban yang memberatkan itu, beban itu ya. Asqal. Yawma izin, pada hari itu. Yawma izin. Yadkhulu المؤمنون الجنة ومامية يومئذ يدخل المؤمنون الجنة أداريت yeah. أخبار جمع خبر أخبار itu جمع مفردnya adalah خبر خبر أخبار كبر كبر berita berita ثقل tadi مفرد جمعnya أثقال jadi beban ya صدر يصدر. Kalau di sini maknanya saudara yasduru raja'a yarji'u. Ya, raja'a yarji'u. Itu kembali gitu ya, kembali. Ashtata. Ashtata. Ashtata mutafarriqin. Itu berpecah-pecah, berkelompok-kelompok gitu ya. Ashtata. Jadi bukan bersatu, berkumpul semua bukan, tapi ashtata mutafarriqin. berpecah belah, berkelompok-kelompok gitu ya. Haza yahuzu, sama aja. Haza yahuzu itu menggoyangkan, ya, menggoyangkan. Al-hisab itu fil yawmil akhir. Al-hisab itu menghisab, ya, menghitung gitu ya. Yawmul hisab, hari perhitungan, dihitung semuanya amal kita ini. Makanya kelak di hari kiamat itu hisabun la amalun. Kalau di dunia, kata Ali bin Abi Thalib, amalun la hisab. Kalau sekarang kita hidup ini beramal, bukan dihisab. Nanti kalau di akhirat, itu baru dihisab. Dan tidak bisa beramal lagi. Taib. Kemudian, hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Itu. Mengintrospeksi gitu ya. Introspeksi. Hasib. Introspeksi lah. Al-amwat atau hasib nafsak ya akhi, hasib nafsak. Alaika bil muhasabah. Hasaba yuhasibu muhasab. Muhasabah ya berarti introspeksi gitu ya. Al-amwat jam'u mayyit. Al-amwat jam'u mayyit. Itu orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati itu. Al-amwat. Lawan katanya ahya. Ya ahya. Mutafarriq. Mutafarrik itu berpecah gitu ya. Mutafarrik berpecah. Berpecah gitu ya. Taib. Nah itu kosakata, kosakata yang baru dan juga sudah dijelaskan maknanya beserta bagaimana cara membacanya. Sekarang kita akan baca surat Al-Zalzalah. Mungkin para pemirsa sudah hafal ya surat Al-Zalzalah ini, para pendengar juga sudah hafal. Tapi surat ini mengingatkan bagaimana nanti itu hari kiamat, seperti apa hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kita artikan ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan, digoyang. Subhanallah ya. Kita kalau ada lindu gitu ya, lindu maksudnya ada getaran sedikit dari gempa itu sudah takut semuanya sudah. Ya, sudah takut sekali. Itu baru getaran tok. Nah, ini digoyang ini, diguncang habis. Idza zulzilatil ardu zilzala. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, jadi bumi mengandung ini dikeluarkan sama-sama bumi. Wa akhrajatil ardu, bumi mengeluarkan asqalaha, beban-beban yang berat itu. Qala al-insanu ma laha, maka manusia pun bertanya, manusia apa yang terjadi pada bumi ini, guncang seperti itu kemudian mengeluarkan beban-beban yang berat. Ma laha, apa yang terjadi pada bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ternyata pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Tuhaddits, ngomong. Pada hari itu bumi menyampaikan, ngomong tentang berita-berita. Iya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan bumi itu. Nah, dibakar, terjadi seperti itu. Goncang, kemudian mengeluarkan, kemudian menyampaikan kabar berita bumi tersebut. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu, ketika bumi digoncang tadi itu, manusia keluar dari kuburnya. Ya, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Subhanallah, ya, sungguh mengerikan sekali, menakutkan sekali. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya dibangkitkan. Yang dulu dimakan binatang buas sampai habis badannya, bisa lagi dibangkitkan sama Allah. Yang dulu tenggelam di lautan, dimakan sama ikan, sampai habis, katanya. Ada yang mati dibakar, hangus, tanpa tersisa. Dibalikkan lagi sama Allah Subhanahu. Dibangkitkan lagi. Dan berkelompok-kelompok, lalu diperlihatkan setiap amal yang dia lakukan di dunia. Iya, diperlihatkan amal dan balasannya. Iya. Barang yang mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasan. Subhanallah, sekecil itu. Ya, sekecil kebaikan Allah perlihatkan balasan. Maka jangan kita meremehkan kebaikan meskipun kecil. Ya, mungkin belum bisa haji ya dengan dana yang besar, dengan pengorbanan besar. Ya. Tapi kita bisa istiqomah membaca ayat-ayat Al-Quran setiap hari meskipun enggak banyak. Istiqomah sholat sunnah, rawatib, dan yang lainnya. Istiqomah istighfar, istiqomah zikir, istiqomah mungkin infak enggak seberapa. Tapi istiqomah sekecil apapun, maka akan dibalas sama Allah. Dan juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati ini, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, perbuatan dosa seberat biji sawi. Kecil sekali itu. Seberat biji sawi itu yang paling kecil, maka akan melihat balasan dari perbuatan dosa tersebut. Maka jangan menggampangkan, meremehkan, ya, dianggap biasa, apa-apa ini, dosa kecil, dosa enggak kelihatan. Allah akan balas nanti, sekecil apapun perbuatan. Nah, jangan menggampangkan, meremehkan, ya. Nah, tapi kita takut, karena kita ketika berbuat dosa itu, kita takut. Undur ila man asait, wala tangdur ila sigari maksiatik. Ya. Takut kita itu. Siapa yang kita maksiati meskipun kecil itu ya takut. Baik, itu adalah terjemahan dari surat Al-Zalzalah. Sekarang kita masuk pada halaman 88, safha 88. Ma'anil kalimat, yaitu makna kata-kata. Zulzilat, yani huzzat, zulzilat, goncang, goyang. Ya, bisa kita bayangkan seperti apa ini. Bumi digoyang itu. Subhanallah ya. Nas'allah salamah wa la'ala. Zulzilatil ardu zalzilzalaha. Huzzatil ardu bisyiddah. Dikuncang dengan kuncangan yang keras. Subhanallah. Asqalaha asqalu jam'u thiqlin. Wahia ma fiha min al-amwal. Maksudnya di sini adalah orang-orang mati yang ada di dalam bumi tadi itu afqalaha. Ma laha istifhamun litta'ajjub. Ma laha, apa yang terjadi ini? Itu adalah istifhamun litta'ajjub. Itu kata tanya untuk sebuah hal-hal yang mengherankan. Apa ini ya? Min halil ardi, keheranan dengan keadaan bumi. Akhbaraha jam'u khabar, kabar-kabar. Au halaha amaraha, Allah perintahkan bumi itu untuk tuhadditsu akhbaraha. Yasdurun nas, yarji'una, mereka kembali lagi, dibangkitkan sama Allah, diperlihatkan amalan dan balasannya. Ashtata mutafarriqin, berkelompok-kelompok. Kelompok yang baik akan kumpul sama kelompok yang baik. Kelompok yang jelek-jelek, buruk-buruk, jahat-jahat. Liyurau a'malahum liya'khudhu jaza'a a'malihim, agar mereka mengambil balasan perbuatan-perbuatan mereka. Kalau baik, mereka dapat baik. Kalau jelek, mereka akan dapat kejelekan, balasan kejelekan. Ya, dulu nanamnya apa? Nanam kebaikan, panen kebaikan. Nanam kejelekan akan memanen kejelekan. Az-zarrah aswarul asya. Zarrah seberat biji sawi tadi itu. Itu sekecil-kecilnya sesuatu. Berarti kecil sekali. Kita lihat debu ya. Debu yang berterbangan itu kecil, itu masih ada lagi. Pokoknya yang paling kecil itu dzarrah asgharul asya. Mithqala dzarra waznah. Ya, seukuran atau seberat biji sawi. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kira-kira apa maknanya surat Zalzalah ini? Maknanya apa? Sudah tahu Ustaz? Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia tahu ya. Ini bahasa Arab ini. Bahasa Arab tafsir ringkasnya apa surat Al-Zalzalah ini? Hinama tuzalzalul ardu bisyiddah. Kita baca dulu aja ya. Kita baca dulu nanti kita bahas. Ya. Hinama tuzalzalul ardu bisyiddatin. وَتُخْرِجُ مَا فِي بَاطِنِهَا مِنَ الْأَمْوَاتِ يَوْمَئِذٍ يَتَعَجَّبُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَالِ الْأَرْضِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ بِأَمْرِ اللَّهِ أَخْبَارِهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَرْجِعُ النَّاسُ أَشْتَاتًا مُتَفَرِّقِينَ يذهب بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار لينالوا جزاء أعمالهم فكل من يعمل عملا قليلا من خير أو شر ينال جزاءه لذا ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه ويبتعد عن المعاصي حتى يكون جزاؤه خيرا حتى يكون جزاؤه خيرا. سبحان الله ya, ringkas tapi padat, to the point, maksudnya seperti ya yeah. Jadi para pendengar, para pemirsa, nanti dilatih lagi bacanya kayak tadi ya, dilatih lagi biar lancar bacanya dan juga benar. Dan agar semakin sempurna, ya kita harus paham apa yang kita baca. Ya, kita harus paham apa yang kita baca. Coba kita jelaskan. Hinama tuzalzalul ardu bisyiddah. Ya. Ketika digoncang bumi tersebut bisyiddah, dengan kuat, dengan keras. Watukhriju ma fi batiniha minal amwat. Dan bumi tersebut tukhrij, mengeluarkan ma apa-apa fi batiniha, di dalam bumi tersebut. Apa yang dikeluarkan? Al-amwat. Itu orang-orang yang mati. Karena kan ditanam di dalam bumi. Dikeluarkan oleh bumi. Bumi mengeluarkan apa-apa yang berada di dalamnya dari orang-orang mati. Maka pada saat itu, yauma idzin, pada saat itu, ya, bumi digoncang dengan keras, kemudian bumi mengeluarkan orang-orang mati dari dalam perut bumi. Maka apa? Yauma idzin, pada saat itu, yata'ajjabul insan. Maka manusia terheran-heran. Min halil ardi. Terheran-heran dengan keadaan bumi tersebut. Guncang dengan keras, kemudian mengeluarkan orang-orang mati dari perut bumi tersebut. Maka orang-orang itu takjub ini, heran semuanya. Ada apa ini? Ya. Dengan heran dengan keadaan bumi allati tatahaddats bi amrillah an akhbariya. Yang mana bumi ini pun ternyata berbicara dengan perintah Allah, berbicara mengabarkan tentang kabar-kabar bumi. Tapi ini dengan perintah bi amrillah. Ya, bi amrillah dengan perintah Allah. Ya, auhala bi anna rabbaka auhala, itu perintah Allah ini. Fi dzalikal yaum, pada hari itu yarji'un nasu ashtatan mutafarriqin, manusia itu kembali dengan berkelompok dan berpecah belah. Yadhhabu ba'dhum ila al-jannah, sebagian mereka pergi ke surga. Wa ba'dhum ila an-nar, sebagian yang lain pergi ke neraka. Berpisah, bukan berkelompok satu semua, berpisah, berpecah. Ya. Liyanalu, nala yanalu, artinya meraih, mendapatkan, agar mereka mendapatkan balasan perbuatan amal-amal mereka. Fakullu man ya'malu amalan qalilan min khairin aw syarrin yanalu jazaa'uhu. Setiap orang yang melakukan amalan yang sedikit, baik yang khair, amalan yang baik, atau syar, amalan yang jelek, yanalu jazaa'uhu, maka dia akan memperoleh, mendapatkan, mendapatkan apa? Mendapatkan balasannya. Ya, tadi itu, siapa yang menanam pasti akan memanen. Ya, pasti akan yanalu jazaa'uhu, akan mendapatkan balasannya. Lidza yanbaghi lil muslim, maka seyogyanya bagi seorang muslim an yuhasiba nafsahu, untuk introspeksi dirinya. Terus introspeksi. Setiap hari harus introspeksi. Hari ini sudah ngapain aku ya? Banyak dosanya apa banyak amal baiknya? Itu introspeksi. Itu namanya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Sebelum nanti dihisab, sekarang hisab dulu gitu lah ya, biar tahu. Ini sudah baik apa enggak? Ya. Ternyata banyak kesalahan, ya segera tobat kepada Allah. Maka hendaknya dia hendaknya seyogyanya bagi seorang muslim untuk muhasabah terhadap dirinya, introspeksi terhadap dirinya. Wa yabta'id 'anil ma'asi, dan agar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, hatta yakuna jazaa'uhu khaira, sehingga balasannya itu nanti akan baik kalau dia muhasabah, kalau dia menjauhi maksiat. Ya, maka balasannya nanti akan baik. Silakan bagi ya para pemirsa ya yang ingin latihan membaca, kita akan membaca al-makna, ya al-makna. Dua paragraf insyaallah. Nah, tafadhol, silakan.
2: Baik, kami membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca al-makna dari surat al-zalzalah, bisa langsung menghubungi kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Baik, kami ulangi bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dari al-makna pada kesempatan sore kali ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati kembali.
4: Ibu Narti,
2: Ustaz. Oh, masyaallah.
4: Ibu Narti, Mas.
2: Oh, masyaallah. Nah, Ibu Narti, masyaallah. Tafadhali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narti, kaifa haluki?
4: Bikhairin, alhamdulillah. Ustaz, kaifa haluki?
0: Alhamdulillah, sehat juga Ibu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Narti. Hal nanti musta'idah, Ibu Narti.
4: Nah,
0: tafadhali.
4: Bismillah. Al-makna hinama tusalsalul ardu bisyiddatin wa tukhriju ma fi batiniha minal amwati yawma idin yata'ajabul insanu min halin al-ardi lati tatahaddasu bi amrillah min akhbariha.
0: Taib.
4: Fi dalikal yumi yarji'un nasu ustata mutafarriqina. Mutafarriqina. Yathabu ba'duhum ilal jannah wa ba'duhum ilal nar. Liyanalu jaza'u a'malihim. Fakullu man ya'malu amalan qalilan min khairin aw syarrin yanalu jaza'ahu ridda. Ya bagi
0: yan bagi
4: lil muslimi bismil muslimi an yahasiba yan ayuhasiba
0: nam
4: nasbahu wa ya ta'aldi anil
0: Ma'asih. Naam.
4: Hatta
0: yakunu jazaa'uhu khairan. Masyaallah. Barakallahu fiik, Ibu Narti. Jazakallahu khairan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, satu lagi Mas ya, untuk latihan membaca, silakan ya.
2: Baik, kita membuka kembali bagi para pendengar maupun para pemirsa setelah penerti dari Bandung yang ingin mencoba untuk membaca al-makna di 087 3x04x846. Baik, halo. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Ani.
5: Ani.
2: Masya Allah. Silakan Ibu Ani.
0: Masya Allah. Ibu Ani.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifhaluki Ibu Ani?
5: Alhamdulillah. Nabi khair Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Naam. Hal anti musta'iddah ya Bu Ani? Naam. Iqra'i al-ma'na.
5: Bismillah. Al-makna hinama tuzalzalul ardu bisyiddatin wa tukhriju ma fi batiniha minal amwati yawma idin yata'ajjabul insanu min khalil ardi lati kata hadasu bi amrillahi an akhbariha.
0: Naam.
5: Bi dalika yaumi yalji unasu astatan mutafarritina yadhabu ba'duhum ila sanati wa ba'duhum ila nari liyanalu jasa'a a'malihim.
0: Naam.
5: Makulu man ya'malu amalan qalilan min khairin aw syarrin yanalu jasa ahu.
0: Naam.
5: Lidam lida yang bagi lil muslimi an yukhasiba nafsahu wa yab ta'ida anil ma'asi kata yakuna jasa uhu khairan.
0: Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Ani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, Allah baca lagi ya, biar tambah lancar semuanya. Insyaallah. Tafadhol.
2: Baik, kita membuka kembali bagi para pendengar maupun para pemirsa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, yang ingin membaca dari makna dari surat Al-Zalzalah ini bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Halo? Halo? Halo? Apakah sudah terhubung? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah.
6: Ya, Ustaz.
2: Masyaallah. Silakan Ummu Abdullah.
6: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waalaikumsalam Ummu Abdullah.
6: Alhamdulillah bi khair. Kaifa halu ya, Ustaz?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Hal anti musta'idah? Ibu Ummu Abdullah. Nah, tafadhali, tafadhali, nah.
6: Ya, nama jajarul ardu wisidatin.
0: Watuh riju.
6: Riju berarti ini ya minat kawati.
0: Nam.
6: Nah ini ajaku insan minhali aldi alkati opakat dafu anilahi an maksudnya. Tidak lika yang datang masuk asal kapal yatim. Tidak aku baru ilah jenati. Bapak Lum ilanan yang lalu saja amalu sepuluh man yang lalu amalan polinan min sohirin awsharin yang lalu jajah lalu lida yang jantawi lida yang lalu itu besar ini kan yuha kita nasari saya ta'idha alim mati kata yakuna jazakumullah
0: khairan. Masyaallah, masyaallah. Barakallahu fiik Ibu Abdullah. Barakallahu fiik.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
6: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, semuanya bacaannya bagus ya. Ketika membaca al-makna dari surat Al-Zalzalah. Masih ada waktu enggak, Mas Andika? Sudah habis. Masyaallah, sudah habis, cepat sekali ya waktunya. Masyaallah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, memberkahi waktu kita dan juga memberkahi usaha kita dalam belajar bahasa Arab dan juga menuntut ilmu agama ya. Insyaallah ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan untuk menjawab apa? Tadribat yang ada pada satu pelajaran surat Al-Zalzalah. Demikian Wallahu ta'ala alam bisawab.
7: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: husna. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
0: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman,
0: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Quran Surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Ar-Rahman 'allama al-Qur'an,
0: yang artinya Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran Surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya. Dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Wa kana bil mu'minina rahima,
0: yang artinya, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
1: Innahu bihim ra'ufur rahim,
0: yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan, dan kebaikan, itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan, dan mara bahaya, serta kemudaratan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang Maha Merahmati. Di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antaranya yaitu Allah berfirman,
1: وَرَحْمَتِي

yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun,
0: yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin,
0: yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman,
0: yang artinya, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna,
0: dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita kali ini, saya ingin menyampaikan atau melanjutkan pembahasan kita dari mukaddimah atau pengantar jual beli, yaitu permasalahan tentang rukun jual beli. Karena jual beli di sana harus ada rukun-rukunnya sehingga terjadilah akad jual beli itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwasanya rukun jual beli itu ada 3,

objeknya, yaitu objek jual beli, apa yang dijadikan objek tukar menukar. Berarti di sini objek dari jual beli bisa barang yang ditukarkan atau uang atau alat pembayaran yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut. Orang penjualnya ada, pembeli ada, barang ada, tapi pembeli tidak ada uang misalkan, maka juga tidak akan terjadi jual beli. Atau sebaliknya, ternyata uangnya ada, pembeli ada, penjual ada, tapi barang yang dijual tidak ada, juga tidak akan terjadi transaksi jual beli. Adapun rukun yang ketiga adalah shighah, yaitu shighah akad, bentuk akad. Kapan suatu transaksi jual beli itu bisa dikatakan terjadi, itu harus ada akadnya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya akad atau bentuk akad jual beli itu ada dua. Yang pertama dengan ucapan dan yang kedua adalah dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan ucapan adalah ijab dan qabul. Di mana ijab dan qabul ini terjadi apabila seorang penjual mengatakan saya jual barang A. Lalu kemudian penjualnya, pembelinya mengatakan saya beli barang Anda. Artinya menerima transaksi tersebut. Ini yang dimaksud dengan ijab dan qabul. Dan ini menurut ulama khususnya mazhab Syafi'i merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun bentuk akad yang kedua adalah dengan perbuatan atau yang biasa disebut oleh ulama fikih yaitu dengan mu'athah, saling memberi, di mana tidak harus ada ucapan yaitu ijab dan qabul, namun cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, yang mana kedua-duanya sama-sama menunjukkan akan kerelaan dari transaksi jual beli tersebut. Ini sebagaimana yang terjadi pada jual beli kalau kita membeli barang di supermarket misalkan. Kita masuk supermarket, kemudian memilih barang, setelah mengambil barang, kemudian kita antar ke kasir tanpa berkata apa-apa. Lalu kasir pun menghitung dan juga memberikan nominal yang harus kita bayarkan. Kita pun bayar tanpa berbicara satu kata pun kita kepada sang kasir. Namun perbuatan kita sudah menunjukkan bahwasanya kita sedang ingin membeli dan kasir pun juga menerimanya. Maka itu dimaksud dengan al-mu'ato dan ini diperbolehkan dan menjadikan jual beli tersebut menjadi sah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya juga ingin menjelaskan secara singkat tentang syarat sah dari jual beli. Di mana para ulama menyebutkan syarat sah jual beli itu ada 7. Yang mana masing-masing dari ketujuh syarat ini harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yang pertama syaratnya adalah kedua belah pihak harus saling rela atau saling ridho, tidak boleh ada paksaan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi akad tersebut, sehingga anak kecil maka belum boleh, atau seorang budak misalkan yang dia melakukan jual beli barang milik tuannya tanpa ada persetujuan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta yang menjadi objek transaksi itu sudah dimiliki terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, artinya barangnya sudah dimiliki oleh penjual, sedangkan uangnya pun juga milik dari pembeli. Tidak boleh menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Kemudian yang keempat adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh syariat atau oleh agama. Maka tidak diperbolehkan jual beli khamr,

0: tidak boleh jual beli narkoba, tidak boleh jual beli daging babi misalkan. Karena itu semuanya diharamkan oleh syariat ini. Kemudian yang kelima adalah objek transaksi adalah barang yang mungkin untuk diserah terimakan. Artinya tidak mungkin kita menjual barang seperti burung yang terbang misalkan, atau menjual mobil yang baru dicuri oleh orang lain. Maka kemungkinan untuk terjadi serah terima ini sangat kecil sehingga tidak diperbolehkan. Dan juga yang keenam adalah objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak saat terjadinya akad. Artinya spesifikasi dari barang atau objek yang diperjualbelikan itu harus diketahui ketika terjadinya akad. Dan yang ketujuh adalah harganya harus jelas. Mau dijual dengan harga berapa? 100 ribu kah? 500 ribu kah? Itu pun harus disampaikan di awal sebelum terjadinya akad tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, min sayyati amalina, man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du, nahnu wasulna, kita sampai ke min waqa'il ma'rakah, yaitu kita minggu yang lalu sampai ke istijhad Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bi ghazwati Uhud. Yaqul huna istadda al-qital, di peperangan Uhud ini peperangan telah memanas. Istadda al-qital bi hadhihi al-ma'rakati al-'azimah, wa anzalallahu nasrahu 'alal muslimin, dan Allah SWT menurunkan kemenangannya kepada hamba-hambanya al-mu'minin. Wa saddaqahum wa'dahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT telah menetapkan janjinya. Fakashafa al-muslimun al-kafirin 'anil ma'askar, yakni orang-orang muslimin telah memenangkan dalam peperangan ini, dan orang-orang kafirin mulai kalah, mereka itu meninggalkan tempatnya. Wa kanat al-hazimah 'ala al-musyrikin. Qala Zubair bin Awam berkata, wallahi laqad ra'aitani anzur ila khadam Hind bint Utbah wa sawahibaha مشمرات ما دون أخذهن قليل ولا كثير. Yaitu Zubair bin Awam berkata, saya melihat waktu itu Hindun binti Utbah itu telah menampakkan petisnya untuk lari, yang dia memegang thubuh, pakaiannya yang bawa. Kemudian disebut di sini, wallahi laqad ra'aitani anzur ila khadam, yani siqan, yani petis-petisnya Hindun bint Utbah waktu ketika dia mau lari. mushammiratin ma duna aw mushammiratin ma duna akhdhihinna qalilan wala katsir. Ai, mereka tidak bisa, aku tidak bisa memegangnya. Yakni kalau dipegang waktu itu bisa, tapi dia tidak mau supaya berlawan. Karena mereka perempuan-perempuan. Mampu apabila dipegang, dikejar, ya, dipegang perempuan-perempuan tadi yang lari itu mampu mereka, orang-orang muslimin, tetapi mereka tidak mau. Wafi hadith al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, falamma laqainahum harabu, ketika kita bertemu dengan mereka, mereka lari. Hatta ra'aitun nisa yashtaddadna fil jabali, saya telah melihat orang-orang perempuan dari orang-orang musyrikat yang lari ke gunung waktu itu. Yarfa'na suqihinna qad badat khalakhilihinna, khalakhil itu gelang yang ditaruh di kaki itu, apa namanya? Iya, pinggal. Fatabi al-muslimuna al-musyrikina yadhauna fihi bisilah wa yantahuna wa yantahibuna al-ghanain. Waktu dikejar semua orang-orang muslimin, mereka meletakkan senjata-senjata mereka, dan mereka, orang-orang muslimin yakni, mengambil al-ghanain yang diletakkan oleh orang-orang kafir, pedangnya, tombaknya, persenya, semua itu diambil oleh orang-orang muslimin sebagai ghanain. Wa min hadha yatabayyan nasrullah lil muslimin fi awal hadhihi al ma'raka. Tampaknya di sini ان الله سبحانه وتعالى telah memenangkan orang-orang muslimin. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad amara ruma an la yatruku makanahum abadan. Dan Rasulullah SAW telah wanti-wanti kepada orang-orang yang saya katakan diletakkan 10-50 orang di gunung rumah agar tidak meninggalkan tempat-tempat mereka bagaimanapun kejadian peperangan itu, kalah atau menang, tidak boleh ditinggalkan. Walakinnahum lamma ra'ul hazimah, tetapi orang 50 itu, sebagian dari mereka, kebanyakan dari orang 50 itu melihat bahwa orang-orang musyrik telah kalah dan meletakkan senjata-senjata mereka. Warawan nisa tafarru, lihat perempuan-perempuan lari. Warrijal yafirun, dan juga orang laki-laki dari orang-orang musyrik lari. Wannu anil ma'raka intahat, mereka sahabat-sahabat Rasulullah yang menjaga gunung rumah ini mengira bahwa pertempuran sudah selesai. Mana zalu an makan amakinihim, mereka turun dari gunung rumah tadi. Sedangkan Rasulullah SAW wanti-wanti jangan meninggalkan tempat ini. Bukan Abdullah bin Jubair al-Ansari, kepala mereka bernama Sahabi Jalil ismu Abdullah bin Jubair al-Ansari, mengatakan kepada mereka, qaidur rumah, dia yang menjadi panglima rumah itu 50, kepala mereka namanya Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ya'muruhum an la yataharraku wa an yabqu fi amakinihim. Dia mengatakan Rasulullah SAW sudah menasihati kami dan wanti-wanti agar kita tidak boleh meninggalkan tempat ini. Janganlah tinggalkan tempat ini, katanya Abdullah bin Jubair. Waddu alaihi, tapi dijawab oleh mereka itu bi annal qital qarintaha, bahwa peperangan sudah habis sudah. Wala zalu an amakinihim, sebagian banyak dari mereka mungkin lebih dari 40 turun ke medan perang untuk mengambil harta-harta ini, ghanaim ini. Sedangkan tertinggal 10 atau 9 dari sahabat Rasulullah SAW yang taat kepada pemerintahnya, yang taat kepada perintah Rasulullah SAW. Wa Khalid bin Walid wa Ikrimah bin Abi Jahal kana qa'idai al-fursan. Khalid bin Walid waktu itu dengan Ikrimah bin Abi Jahal, mereka adalah panglimanya orang-orang prajurit. Walau yusyarik biadil ma'araka, karena tidak, mereka dua ini tidak ikut perang, karena mereka menunggu, mereka adalah fursan, yaitu prajurit. Falamma ra'a Khalid li'annahuma kana lahuma dur, mereka tidak punya peran dalam peperangan ini, maka mereka tidak ikut serta berperang. Dan al-muslimin kanu takhudhu al-amakin as-sahihah, karena orang-orang muslimin waktu itu telah menetapi tempat-tempat yang benar. Falamma ra'a Khalid bin Walid ar-rumah qattaraku makanahum iltaffa khalf al-jabali. Itu dilihat sama Khalid bin Walid bahwa orang-orang itu telah meninggalkan gunung rumah itu, dilihat kosong, tinggal berapa orang saja. Sahabi kufar Quraisy yunadiyin, maka Khalid bin Walid menjerit, memanggil tentara-tentara apa pasukan orang-orang musyrikin agar mereka kembali. Raja'a kufar Makkah wa sara al-muslimun fil wasat baina fakkayil kumasha. Disuruh kembali, kembali mereka lihat. Kembali orang-orang kafir yang sedang mereka itu melarikan diri. Waktu mendengar Khalid bin Walid memanggil agar disuruh kembali, kembali mereka itu. Dikepung orang-orang muslimin. Mereka tidak bisa berdaya sama sekali orang-orang muslimin. Karena mereka ribut dengan rampasan perang itu, didatangi oleh pasukan Khalid bin Walid dan orang-orang musyrik ini mendadak. Jadi mereka seakan-akan dikepung oleh orang-orang musyrik ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Waqa'a fihim al-qatl, terjadi pembunuhan waktu itu. Wa farra man farra minal muslimin, dan di antara orang-orang muslimin yang lari, melarikan diri. Yani disebut di sini waqa'a fihim al-qatl, yani antara orang-orang muslimin sendiri bunuh membunuh. Mereka tidak tahu, mereka bingung mana yang orang kafir, mana orang muslim, sudah tidak ingat lagi dalam keadaan sibuk yang luar biasa mereka itu. Maka disebut di sini waqa'a fihim al-qatl wa farra man farra min al-muslimin ba'da hadhihi al-fawdha allati ra'uha, kacau balau tentara orang-orang muslimin. Wa anna al-kuffar sar yaqtuluna fihim qatlan dari'an, orang-orang kafir membunuh orang-orang muslimin dengan pembunuhan yang banyak sekali, karena orang-orang muslimin tidak siap, sudah meletakkan senjatanya, mereka mengira diri mereka sudah menang, maka mereka sibuk dengan harta duniawi. La yatrukuna ahadan illa qatalu, tidak satu pun datang kepada mereka yang dibunuh sama orang-orang kafir. Memang tauluhu baidihim au bisiyamim, betul itu meninggal dari panah mereka atau dengan pedang-pedang mereka. Amarra Anas bin Nadhar radhiyallahu taala anhu bil muslimin. Anas bin Nadhar ini pamannya Anas bin Malik. Pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia menunggangi untanya atau kudanya melewati orang-orang muslimin yang telah membunuh itu. Yang ribut, yang bingung itu. Faqala madza tantazirun? Orang-orang muslimin duduk tengar-tengar. Dilihat kejek-kejek keadaan seperti gini. Apalagi diisukan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Maka sahabat Rasulullah SAW seperti putus asa gitu. Tidak mungkin kita akan menang. Qalu qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Anas bin Malik ini melewati orang-orang muslimin dengan duduk gini, orang-orang muslimin ini. Dia Anas bin Malik berkata, "Mala tantadhiru, kalian menunggu apa?" Katanya mereka, orang-orang muslimin, qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh dalam peperangan ini. وذلك انه شيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل في من قتل من المسلمين, karena waktu itu disebarkan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh seperti yang lainnya, orang-orang muslimin yang terbunuh. Hada Ibn Qomi'ah, satu orang dari Syuja'al al-Arab, orang pemberani nama Ibn Qomi'ah, telah bertemu dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu dalam peperangan ini, Uhud ini. Ibn Qomi'ah bisa mampu membunuh sahabi al-Jalil ini, Suhaib, Mus'ab bin Umair, telah dibunuh oleh Ibn Qomi'ah ini. Ibn Qomi'ah ini mengatakan, dikira bahwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair ini dipukul, dipotong tangannya, dipotong tangan kirinya, terus ditusuk sama Ibn Qomi'ah sampai mati Mus'ab bin Umair ini. Kemudian dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, kata Ibn Qomi'ah ini, mengapili orang-orang muslimin. Waktu dikatakan, dikabarkan bahwa Rasulullah SAW terbunuh. Faqalahum Anas, Anas bin Khadir mengatakan, kalau umpamanya Rasulullah SAW terbunuh, lo kenapa kalian kok tidak tidak ingin mati seperti Rasulullah SAW? Yaqul di sini, ma tasna'una bil haya ba'dahu. Apa gunanya kehidupan apabila Rasulullah SAW sudah meninggal dunia? Qumu famutu. Ayolah kita berdiri berjuang sampai kita mati seperti Rasulullah SAW. Alama mata alaihi Rasulullah SAW. Thumma qala Allahumma inni a'tadiru ilaik mimma sana'a haula. Kemudian dia berdoa, Anas bin Khudair ini, dia mengambil nazar. Anas bin Nazar berkata, ya Allah, aku telah berlepas diri atas perbuatan orang-orang muslimin ini, yakni al-muslimin, wa abra'u ilaika ma sana'a haula'i, yakni musyrikin. Dan saya berlepas diri terhadap orang-orang musyrikin yang berbuat perbuatan yang keji itu, telah membunuh Rasulullah SAW. Thumma taqaddama, kemudian dia maju, maju Anas bin Nadhar ini. Falaqiyahu Sa'd bin Mu'adz, maka waktu dia pergi menuju ke medan perang, bertemu dengan Sa'd bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya, "Baqala, aina ya Abu Umar?" "Bagaimana," katanya Sa'd bin Mu'adz, "bagaimana engkau ya Anas bin Nadhar, mau bagaimana ente?" "Ya kunyanya Abu Umar." "Faqala Anas, wahin li rihil jannah ya Sa'd." Dia bilang, baunya surga lebih dekat dari Uhud sini. Wahin dirihil jannah ya Sa'd, ini ajidu duna Uhud, lebih dekat dari Uhud ini. Saya sudah cium apa baunya surga. Thumma madha wa qatala al-qaum hatta qutil. Kemudian dia maju dan memerangi musuh-musuh Allah, orang musyriki, sampai dia terbunuh syahid. Falam ya'rifu ahad illa ukhtahu bi bananihi. Tidak ada yang tahu kalau ini Anas bin Nadhar, karena banyaknya tusukan pedang dan tusukan apa namanya tombak, sampai wajahnya dan mukanya ini cacat semua, tidak dikenal. Siapa orang ini tidak dikenal, padahal setiap orang di Madinah tahu ini Anas bin Nomor, tapi karena tubuhnya cacat seperti itu, tidak ada yang tahu kecuali saudaranya perempuan. Tahu dari mana? Dari banani, dari jari-jarinya. Dia kenal. Dia bilang, ini saudaraku Anas bin Nomor. Yaqul di sini, falam ya'rifu ahadun illa ukhtuhu bi banani. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. وذلك أن وجد به بضعا وثمانون طعنا أو ضرب سيف. Dia telah mendapatkan 80 lebih antara tusukan pedang sama tombak, cacat semua badannya. Qala Anas bin Malik, Anas bin Malik yang keponakannya berkata radhiyallahu ta'ala anhu, afrad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud fi sab'atin min al-ansar wa rajulain min Quraisy. Waktu itu Rasulullah SAW sendirian didatangi oleh 7 dari orang-orang Al-Ansar, 2 dari orang-orang Al-Muhajirin untuk melindungi Rasulullah SAW. Falamma rahaquhu qal, man yaruddu anna wa lahu al-jannah. Waktu dilihat orang-orang kafir tambah banyak menuju ke arah Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepada orang sembilan tadi, man yaruddum anna walal jannah, siapa yang menyingkirkan orang-orang kafir ini dan memerangi orang-orang kafir ini dan dia berhasil, dia akan masuk surga. Walal jannah, dia akan mendapatkan surga. Aw huwa rafiqi fil jannah, atau Rasulullah SAW berkata, atau dia temanku di surga. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pemberani di dunia. Tidak ada orang lebih berani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqaddam rajul min al-ansar faqatala hatta qutil. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 ini berjuang mati-matian untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqaddama satu demi satu, maju satu demi satu. Satu maju menikmati syahid, dibunuh. Tsumma qama tsani faqatala hatta qutil, dan yang kedua juga begitu, saya mati. Hatta qutila sab'ah baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuh-tujuhnya dari Ansar semuanya terbunuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian di sini disebut ada akhrajahu sahihain. Wa dzabata fi sahihain أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه أو شج رأسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam peperangan ini kusirat rubaiyatuh, yakni dua giginya yang di muka ini patah. وشج رأسه, شج ini artinya luka berat di mukanya. Kalau sekarang dijahit itu, yakni شج هذا, yakni lukanya parah. Waqala Qais bin Abi Hazim, Qais bin Abi Hazim mengatakan, ra'aitu yatul waqusya turba'iyatuhu wa shujja ra'suhu wa ja'ala yamsah dam sallallahu alaihi wasallam wa yaqul. Rasulullah SAW dia melihat mengusapi wajahnya dengan tangannya, darah yang bercucuran dari wajahnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah SWT, bisa terluka dalam peperangan. Dan orang-orang ashabul khurafat wal khuzabalat ini mengatakan kebal, ilmu kebal, tidak ada ilmu kebal, syaitan. Tidak bisa, bagaimana orang ditusuk tidak kena, kecuali syaitan yang melindungi orang tadi. Hadza Rasulullah SAW terluka dalam peperangan itu. Ditunjukkan sama Allah SWT bahwa Rasulullah SAW itu bashar, manusia, bisa mati, bisa terluka. Wa thabata fi sahihain anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kusirat ba'iyatuhu wa shujja rasuhu فجعل يمسح الدم صلى الله عليه وسلم ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. Bagaimana sukses seorang kaum, sekelompok kaum telah berbuat demikian kepada nabi mereka. Ini maksudnya Rasulullah SAW, orang yang memang berbuat demikian itu terhadap dirinya tidak akan sukses sama sekali. Yaqul kaifa yaflahu qaumun shajju wajhi nabiyihim. Bagaimana sekelompok kaum bisa sukses apabila mereka telah berbuat demikian kepada nabi mereka. Wa anzalallah subhanahu wa ta'ala, kemudian turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun.
7: Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.
6: Bagaimana jawabnya Allah SWT? Rasulullah SAW yaqul hakala mengatakan kaifa yaflahu qaumun shajju wajhu nabiyyahum. Dijawab sama Allah SWT, itu bukan urusanmu wahai Muhammad, itu bukan urusanmu, itu urusan Allah SWT. Kemudian Allah yaqul aw yatub minal amri syai'an aw yatub 'alaihim. Kebanyakan orang-orang ini, orang-orang musyrikin yang berbuat demikian kepada Rasulullah SAW, tobat akhir hayat itu, tobat mereka, dan sebagian besar dari mereka mati syahid dalam peperangan. Ayu adzibahum, itu urusan Allah SWT. Mungkin Allah mereka memberi keampunan atau tobat mereka atau diazab sama Allah SWT. Itu bukan urusan wahai Muhammad, kata Allah SWT. Wafi riwayat Nabi SAW alaihi wasallam qala Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah SAW itu orang yang paling menyintai umatnya, manusia, kepingin manusia ini semuanya masuk surga. Maka dia tidak marah, tidak apa Rasulullah SAW, dan dia mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang jahil. Al-kafir hadza jahil, ma ya'rif dia. Maka Allah Rasulullah SAW mengatakan demikian, meminta kepada Allah SWT agar mereka itu diberi taubat dan mereka itu masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka masuk ke surga Allah SWT. Hadza huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima, Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan doa-doa yang elek Rasulullah SAW kepada umatnya. Semua bagus doanya Rasulullah SAW itu. Futulat fi Uhud, dalam peperangan Uhud ini sahabat Rasulullah SAW telah menunjukkan kehebatan mereka. Betapa mereka itu menginginkan mereka mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Talha bin Ubaidillah al-Abdari al-Taimi. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah salah satu dari mubasyirin bil jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Dia minal muhajirin. Dafa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Hatta shullat yaminuhu, sampai tangannya yang kanan ini kena pedang waktu seorang kafir memukul Rasulullah SAW. Hadza Talha bin Ubaidillah membela Rasulullah di tangannya itu di apa namanya, dimajukan, kena pedang dia sampai lumpuh tangannya itu. Tangannya Talha bin Ubaidillah itu lumpuh di peperangan Uhud ini karena dia membela Rasulullah SAW. Jangan sampai pedang itu kena kepada Rasulullah SAW. Waqala bin Abi Hazim, Qais bin Abi Hazim berkata, ra'aitu yad Talha shalla, yani setelah perang Uhud, yumpi fi tabi'i, setelah meninggal Rasulullah SAW, dia mengatakan ini Qais bin Hazim, yumpi Qais bin Hazim ini min tabi'in. Jadi saya melihat sendiri tangannya Talha bin Ubaidillah itu shalla, yani lumpuh, tidak bisa memegang seperti tangan yang sudah lumpuh. Man ah Rasulullah SAW kemudian wafib wakabiha Nabi SAW yang mau, dia telah membela Rasulullah di tangkis, katanya tangannya itu waktu dipukul dilindungi Rasulullah dengan tangannya, maka pedang tadi kena ke tangannya Talha bin Ubaidillah. Wakala Nabi SAW an Talha, Rasulullah SAW mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah, man arad an yanzur ila shahidin yamshi ala wajhil ard fal yanzur ila Talha bin Ubaidillah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh akhrajahu Tirmidzi wa huwa sahih. Hadza Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ingin melihat seorang jalan di atas bumi dan dia penghuni surga, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Man arada an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ard fal yanzur ila Talha bin Ubaidillah. Barang siapa yang menginginkan melihat seorang mati syahid masih jalan di atas bumi ini, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Wa kana Abu Bakar Siddiq idza dzakara yawm Uhud qaal, apabila diceritakan kemudian hari, apabila diceritakan tentang Ghazwat Uhud ini, Abu Bakar Siddiq daiman selalu mengatakan demikian, dzakal yawm kullu li Talha, hari itu semuanya, ganjaran semuanya diambil oleh Talha bin Ubaidillah. Beliau dafa'a Rasulullah SAW, luar biasa dia telah membela Rasulullah SAW, luar biasa Talha bin Ubaidillah ini. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah juga minal muhajirin, dan dia salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Ruli an-nabi sallallahu fi wajnatihi wa dakhal al-mighfar fi khaddihi. Al-mighfar itu kopiannya orang-orang mobil perang itu, dari besi. Itu masuk ke pipinya Rasulullah SAW. Dua hadith itulah, ada bundar itu masuk di sininya Rasulullah SAW. Faqala Abu Ubaidah, nashadtuka billah la tadlat la taraktani fa akhadha bi fihi. Dia melihat Abu Bakar Siddiq mendatangi Rasulullah untuk dikeluarkan ini besinya yang ada di wajahnya Rasulullah SAW. Kata Abu Ubaidah, jangan Abu Bakar, ana yang akan mengeluarkan, tolong jangan engkau, aku. Fa'akhudha bifihi, diambil dengan giginya. Supaya apa? Supaya Rasulullah tidak sakit, tidak merasa sakit. Bibirnya sama dia, kemudian goyang-goyang gini supaya tidak sakit, supaya keluar. Fa'akhudha bifihi, ay bifamihi, faja'ala yunadziduhu, yakni di digoyang-goyangkan gini, yunadziduhu, ay yuharrikuhu, yasiran, yakni sedikit-sedikit sampai, yakni jangan sampai Rasulullah SAW merasa sakit. Kerohiyatan yu'zi Rasulullah SAW. Thumma stallahu bifamihi fasaqatat thaniyatahu radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikeluarkan sama Abu Ubaidah dua butir besi itu dari wajahnya, tetapi giginya yang muka ini keluar. Jadi ahtam, ompong dia itu. Walamma saqatat asnam Abi Ubaidah, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu jatuh giginya Abu Ubaidah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dunakum akhakum faqad aujab. Dia mengatakan, dunakum akhakum faqad aujab. Ini saudaramu telah wajib dia masuk surga, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Faqad aujab, aujab lahul jannah, yakni wajib dia masuk surga. Dikasih sama Rasulullah SAW agar berita gembira kepadanya. Dunakum akhakum faqad aujab. Ayyal jannah. Ayy lima fa'ala lin Nabi SAW, karena dia telah berbuat demikian kepada Rasulullah SAW. Dan juga Talha bin Ubaidillah telah dijamin masuk surga, dan Rasulullah SAW memberikan bergembira kepada mereka itu. Abu Talha radhiyallahu ta'ala an, Abu Talha ini suaminya Ummu Sulaim, ayah tirinya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dia seorang pemberani, ya betul, mil ansor dia. Mil ansor, seorang pemberani kaya dulu. Qala Anas berkata, "Lamma kana yawm Uhud inhazama an-nas 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talha baina yaday." Waktu Uhud, ketika orang-orang muslimin dikalahkan waktu itu, dan orang-orang muslimin waktu itu bingung, tidak tahu pergi ke mana. Abu Talha ini dahulu dihadapi Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW. Wa kana Abu Talha rajulan ramyan shadidun naz'i. Dahulu Abu Talha ini seorang apabila melemparkan apa namanya saham panahnya, titis dia itu, jarang, mesti kena. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع فكان يمر عليه الرجل ومعه الجعبة. Dia waktu itu bersama Rasulullah SAW, ada orang-orang muslimin yang melewati dia, melewati siapa? Abu Talha lewat itu, yakni fihsia, orang-orang muslim itu, seorang muslim itu mempunyai panah-panah di tempatnya itu namanya kinana, itu tempatnya saham, yakni panah-panah itu. Fayaqul lahu an-nabi sallallahu, Rasulullah sallallahu mengatakan kepada orang tadi yang membawa panah itu, "Unfurha li Abi Talha," kasihkan kepada Abi Talha panah-panah itu. Wa isyara an-nabi sallallahu Abu Talha yarmi. Dikasihkan sama seorang muslim itu kepada Abu Talha. Abu Talha Yarmi, Abu Talha melemparkan panah-panah kepada orang-orang kafir. Kemudian Abu Talha Yarmi thumma yasuddu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai panah-panah tadi kena ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul bi abi anta wa ummi alla tashrif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu di belakangnya Abu Talha, Rasulullah menunjukkan kepalanya melihat untuk melihat bagaimana Abu Talha apabila memanah itu. Qala Abu Talha wa yaqul bi abi anta wa ummi alla tashrif. Wallah saya korbankan ibuku dan ayahku ya Rasulullah. Jangan engkau menunjukkan apa namanya wajahmu. Nanti kena panah dari musuh. La yusibka sahmun min sihamil qaum, agar tidak kena nanti panah dari panah-panah orang musyrikin. Kemudian dia mengatakan nahri duna nahrik, yakni bulunya itu apa? Bukan seperti anunya Rasulullah SAW. Kalau kena aku mati, tidak ada ruginya. Kalau kena ke Rasulullah SAW, kemudian mati Rasulullah SAW, ruginya luar biasa buat Islam. Dia mengatakan nahri duna nahrik, leherku itu bukan seperti lehermu wahai Rasulullah. Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dujana seperti yang saya katakan tadi, ini kebanyakan diriwayatkan oleh al-muttafaqun alaihi akhrajul Bukhari wa Muslim. Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, saya telah menceritakan tentangnya yang dikasih ke pedangnya Rasulullah SAW kepadanya. Hina qasada al-musyrikin qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Abu Dujana fatarrasa 'ala an-nabi bi dhahrihi. Waktu melihat orang-orang kafir menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan dhahru yaitu punggungnya, dilindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar panah-panahnya orang kafir itu tidak kena ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena kepada punggungnya Abu Dujana. Yaqul di sini qama Abu Dujana fatarrasa al-nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhahri, ay ihtadana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa jala dhahru lirami, rangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilindungi supaya panah-panahnya orang kafir itu kena dia, bukan kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sahabat Rasulullah SAW ini banyak dipuji sama Allah SWT, dipuji oleh Rasulnya. Tidak ada sahabat di Nabi ini, tidak ada sahabat Nabi seperti sahabat Rasulullah SAW. Maka Allah SWT waqad anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-ma'raka ayat fi surati al-Imran, walaqad sadaqakum Allah wa'dahu yatahassunahum bi'idnihi حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إني آية turun kepada sahabat Rasulullah SAW di غزوة أحد. Kerana mereka telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Pertama ditolong sama Allah SWT, dimenangkan mereka itu. Ketika mereka melanggar perintah Rasulullah SAW, segelintir dari mereka turun dari gunung rumah untuk mengambil rampasan perang, maka dikalahkan oleh Allah SWT. Kerana mereka telah berbuat maksiat kepada Allah SWT. Disebut di sini hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Allah SWT telah menunjukkan kepada kalian apa yang kalian inginkan, yaitu kemenangan. Kalian telah melihat bagaimana orang kafir pertama-tama kalah dan sudah diletakkan senjata-senjata mereka dan mereka lari menuju kota Makkah. Kemudian kalian turun. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan kepada kalian, jangan turun, jangan turun.
8: Bagaimanapun menang atau kalah, jangan turun. Tapi kalian di antara kalian yang banyak banyakan mereka turun dari 50 orang itu. Tinggal 7 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ini, semuanya meninggal dunia, terbunuh di tangannya Khalid bin Walid dan

0: yang mengendaki akhirat, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.
1: Allah SWT di Ghazwatul Badr Al-Kubra, Allah telah mengetahui hati-hati orang-orang mukminin waktu itu, tulus mereka. Dimenangkan sama Allah SWT, diturunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu orang-orang muslimin. Di perang Uhud tidak dibantu sama Allah SWT, karena mereka telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Ini di sini bahayanya orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW mengatakan alif, dia mengatakan ba, atau ta, atau jim, itu akan diazab oleh Allah SWT. Ini di sini diberi sama Allah SWT misal. Jadi Allah SWT memberi ujian kepada sahabat Rasulullah SAW. Inilah akibatnya orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW di Ghazwatul Uhud ini. Kemudian di antara pasukan orang-orang muslimin terdapat di situ nisa, perempuan-perempuan yang ikut serta berperang bersama Rasulullah SAW. Al-asl anna butulat ar-rijal takun dakhil ma'arik. Kepahlawanan seorang lelaki itu di dalam pertempuran. Wa butulat an-nisa takun kharij al-ma'arik bis-sabr. Dan kepahlawanan orang perempuan itu terjadi di rumah atau di luar lapangan perang. Dengan apa? Dengan sabar. Suaminya meninggal dunia, sabar. Anaknya meninggal dunia, dia sabar. Ini orang perempuan yang gigih, yang hebat. Wasabat waridha biqadha'illahi wa qadarihi. Dia kokoh dan dia ridha kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Nasibah binti Ka'ab, Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Imarah, kunyanya Ummu Imarah. An Dhamra bin Sa'id an jiddatihi wa kanat qashahidat Uhudan tusqil ma. Dari seorang bernama Dhamra, perempuan laki Ibn Sa'id an jiddati, yang diriwayatkan oleh jiddahnya dia. Qashahidat Uhudan, dia telah melihat atau ikut serta perang Uhud. Apa pekerjaannya ini, jiddahnya ini? Yaitu memberi air kepada orang-orang, pasukan orang-orang muslimin. Tasqil ma. Qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-muqam Nusaybah binti Ka'ab al-yum khairun al-muqam fulan wa fulan. Sungguh perbuatan Nusaybah binti Ka'ab, yani perjuangan Nusaybah binti Ka'ab hari ini, yani hari Uhud itu, lebih baik dari fulan ibni fulan, yani laki-laki disebut oleh Rasulullah SAW. Wa kana yaraha tuqatil yawma idzin ashadd al-qital. Dan begitu, bukan begitu saja, Nusaybah binti Ka'ab ini membawa pedang, berjuang membela Rasulullah SAW waktu itu. Wa innaha la hajizahu thawbahu ala wasatiha. Bajunya itu diikat sama dia di perutnya supaya lincah. Thumma kharaja 13 jurhan. Dia kena terluka 13 luka. Kata Rasulullah SAW, maltafattu yaminan wala shimalan illa wa ra'aitu Nusaybah binti Ka'ab yang Ummu Imarah duni. Saya tidak menoleh kanan atau kiri, kecuali saya melihat Nusaybah binti Amr ini, binti Ka'ab ini, atau Ummu Imarah ini telah membelaku. Illa disebut di situ, ma iltafattu yaminan wala shimalan illa ra'aitu wa Ummu Imarah tuqatilu duni, membelaku. InsyaAllah dalam pengajian kita minggu depan, insyaAllah ta'ala, kita sampai ke nomor dua, imra'ah min bani dinar, imra'atun min bani dinar. Jadi disebut di sini orang-orang perempuan-perempuan yang berjuang mati-matian di Ghazwatul Uhud.

0: membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agama Islam. Saya tutup di sini dulu.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu saat datang padaku seorang wanita miskin. Dia membawa kedua putrinya. Maka aku memberinya 3 butir kurma. Sang ibu membagi setiap orang 1 kurma. Beliau angkat 1 butir kurma miliknya ke dalam mulutnya untuk beliau makan. Ternyata kedua putrinya itu meminta kurma itu. Maka sang ibu membelah kurma yang akan dimakannya itu, lalu diberikan ke masing-masing anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibuat kagum dengan sikap ibu tersebut. Maka beliau menceritakan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
5: Sesungguhnya dengan perbuatan sang ibu tersebut, Allah telah wajibkan dia masuk surga dan memerdekakan dia dari api neraka.
4: Ini poinnya bukan sebatas kurma, ini poinnya rahmat, kasih sayang, perhatian, dan prioritas. Coba evaluasi diri kita. Masih banyak di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu dengan gadgetnya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anak. Jangan salahkan siapapun kalau dewasa nanti yang dia nomor 2kan dalam kehidupannya adalah kita. Selama ini kita nomor 2kan dia. Berarti pesan yang selama ini dia tangkap adalah nomor 2kan lingkungan, nomor 2kan keluarga.
6: Setiap wanita ingin menjadi yang terbaik. Kalau semua orang bilang kita baik, semua orang bilang kita hangat, semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah, tapi kalau Allah SWT menyatakan kita bukan wanita yang baik, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Mau semua orang puji kita nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Nabi SAW bersabda, "Anal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad qadarallahu lak." Apabila seluruh manusia bersepakat untuk mensupport kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. "Wa in ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad qadarallahu 'alaik." Dan apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Makkah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Al-Barra bin Malik. Umar ibn al-Khattab berkata, jangan mengangkat Al-Barra sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian. Duel di medan laga, 1-1. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Barra bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, kita pilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya. Di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang terbesar di sana-sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah buta yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semua ke seluruh penjuru Jazirah Arabia untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran. Untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah didukung oleh 40 ribu orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Robi'ah lebih kami cintai daripada yang jujur dari Mudhar. Mudhar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid ibn Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat menjengangkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansar, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid ibn Khattab, saudara dari Umar ibn Khattab, memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan, atau aku mati bertemu Allah. Lalu aku menyampaikan alasanku kepada Allah." Kemudian dia maju berperang melawan musuh, sampai dia gugur sebagai syahid. Salim, mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin, kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid. Puncak kepahlawanan mereka semua tampak pada kepahlawanan Al-Barra bin Malik. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansor." Maka Al-Barra melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrikin dan kaumnya mengikutinya. Ia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian itu sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah kepahlawan kaum muslimin yang pemberani Al-Barra bin Malik melangkah ke depan. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap Al-Barra sudah duduk di sebuah tameng, berbadan kurus dan krempeng, Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah. Maka Al-Barra turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barra melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng, sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20 ribu orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Al-Barra dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid Ibn al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Al-Barra terus mencari syahadah, mencari syahid yang menjauhinya di perang Yamamah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tuthar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin yang menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, saudara Al-Barra bin Malik. Al-Barra langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Al-Barra terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Barra bin Malik berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya, agar melimpahkan syahid kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga. Membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridho.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab.
2: Fa ayyuna yakunu وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
3: جاءته شعبسه
2: وعشيرته لا تسامي عشيرته
4: فيرون سابا.
5: الإيمان تي في سرنا penyubur keimanan.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده, الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini semoga kami bisa memberikan manfaat kepada diri kami dan kepada siapa saja yang mendengarkan kalimat-kalimat singkat ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan mohonlah pertolongan dengan bersabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah menafsirkan, artinya memberikan pengertian siapa orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Dua ayat ini adalah pedoman bagi kita sebagai umat yang beriman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam semua kondisi, dalam semua situasi, hendaklah seorang mukmin selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua hal. Yang pertama bersabar, yang kedua adalah dengan solat. Dua hal ini dengannya Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kita hadapi permasalahan, problematika kehidupan, kita hadapi berbagai macam cobaan, maka beristianalah kepada Allah dan sentiasa menghadapi itu semuanya dengan sabar. Jadi memohon pertolongan kepada Allah.

mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah dengan salat. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Dengan salat seorang mendekatkan dirinya pada Allah Azza wa Jalla. Di saat salat seorang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyampaikan apa yang ada dalam dirinya. Dia mengadu kepada Allah dan hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Apalagi orang-orang bertauhid, orang-orang yang mengenal manhaj dan akidah, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menggantungkan diri kita kepada manusia. Jangan meminta kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Tetap berharaplah kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini adalah satu pedoman bagi kita untuk kita senantiasa bersabar. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita memerlukan kesabaran. Kok bisa? Ya, kesabaran di dalam mengendalikan diri kita dari berfoya-foya dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, dan mengendalikan diri kita dari berbuat maksiat karena nikmat yang Allah berikan pada kita. Sebab terkadang manusia ketika dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, digunakan nikmat ini untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Maka kita disuruh bersabar, itu mengendalikan diri kita dari melakukan kemaksiatan tatkala nikmat ada kepada kita, supaya nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Demikian pula ketika kita dalam keadaan kesulitan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita harus bersabar dan mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena terkadang manusia ketika dia diuji oleh Allah dan sesuatu hal yang menyulitkannya, terkadang dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia mengata-ngatai Allah atau mengata-ngatai takdir atau berprasangka buruk kepada Allah dan musibah yang menimpa dirinya. Dan ini semua hal-hal yang dilarang. Maka seorang pun demikian ketika dia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, dia harus mampu mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar ini adalah wasilah atau sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau menurunkan pertolongan pada seorang hamba ketika dia bersabar. Kemudian Allah menyebutkan salat, bisabri wassalah. Karena salat adalah tiang dari agama Allah. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan salat adalah syariat yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi-nabinya, yaitu salat. Salat amal yang sangat agung. Makanya tidak sedikit di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat, apalagi sholat lima waktu yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan sholat adalah tempat untuk seorang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kapanpun dia bisa mengadu dalam doanya, dalam zikirnya. Tetapi ketika dalam sholat dia sujud pada Allah Ta'ala, merendahkan dirinya, yang menghidakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, kemudian dia menyampaikan apa keluhannya, apa pengaduannya, dan Allah sangat dekat dengan seorang hamba di saat dia sujud. Oleh karena itu, perbanyak berdoa di saat sujud. Mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Jangan memohon pada selain Allah. Apalagi orang-orang yang ngerti agama, yang ngerti dalil. Ya, maka ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, ketika kita diberikan atau diturunkan, ditimpakan musibah kepada kita, hendaklah kita kembali pada Allah Ta'ala. Ya, dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang sholat sesuatu yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin

0: mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang khusyuk. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bimbingan Al-Quranul Karim kepada kita yang dua amal ini sangat manjur dalam rangka memperbaiki, menenangkan, menstabilkan kondisi seorang hamba di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, kita tidak punya tempat berlari. Kita tidak punya tempat untuk berharap kepada selainnya. Bagi orang yang beriman, dia akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak mohon pada selain Allah. Dan itulah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah Islam. Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki ini. Yaitu selalu kembali kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan padanya dengan sholat dan bersabar dan sholat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku lukau lihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang, dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taini. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurayn yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatinya."
1: فأينا يكون وقلت عويس غنيا كآبائنا يعجبه ماله
2: جاء متوشحا
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابات.

0: menjadi yang terbaik. Kalau semua orang bilang kita baik, semua orang bilang kita hangat, semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah, tapi kalau Allah SWT menyatakan kita bukan wanita yang baik, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Mau semua orang puji kita nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad qadarallahu lak." Apabila seluruh manusia bersepakat untuk mensupport kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. "Wa in ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad qadarallahu 'alaik." Karena apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita.
1: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.

0: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun katsira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ditinggikan akan dengan akidah, artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Liman 918 AM dan para pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini di antara malam-malam mulia, dan hari ini adalah hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2026. Saya Abu Ayyub Al-Afsari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Renungan Malam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Hadi LCMH Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Liman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu fiik.
0: Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan membahas tentang tujuan daripada ilmu adalah untuk ibadah. Tapi sebelum itu insyaallah kita akan membahas sedikit tentang kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah.
0: Baik, ikhwatan iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kajian yang diasuh oleh beliau, yaitu kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, dan insyaallah akan disinggung juga tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Baiklah, ikhwatan iman, para pendengar siaran radio Suara Liman dan juga para pemirsa Liman TV, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Liman TV rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah Allah pertemukan kita dengan bulan mulia, waktu-waktu mulia, waktu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu ayyabi dunya ayyamul asyr, hari-hari paling agung di dunia adalah hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya untuk kita semua, dan semoga kita menjadi para hamba Allah yang apabila mendapatkan

0: nikmat, pandai bersyukur apabila menghadapi ujian, kita diberikan kesabaran, dan apabila berbuat salah, cepat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Liman TV rahimakumullah, salah satu kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah berikan sebab-sebab amal seorang hamba berlipat ganda. Terkadang amal itu dilipat gandakan karena pengaruh niat. Yang kedua, kadang amal hamba dilipat gandakan karena pengaruh kecocokan amalannya dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang amal seorang hamba dilipat gandakan karena amal yang dikerjakan itu adalah amalan yang wajib, seperti sholat lima waktu dan seterusnya, lebih tinggi lipatannya dibanding amalan sunnah. Terkadang amalan seorang hamba berlipat ganda karena sebab tempat, terutama seperti sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dilipat gandakan karena tempat yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang amal seorang hamba berlipat ganda karena pengaruh kualitas iman seseorang. Terkadang amal seorang hamba berlipat ganda karena pengaruh amalannya, manfaatnya muta'addiyah, manfaat kepada orang banyak. Maka itu lebih tinggi daripada amal yang manfaatnya qasirah, hanya kembali kepada pelakunya. Dan seterusnya, dari sebab-sebab dilipat gandakan amal, salah satunya adalah amal itu dilipat gandakan karena pengaruh waktu. Seperti datang bulan Ramadan, seperti sekarang kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari-hari mulia, musim panennya orang yang beriman, pasar akhirat bagi orang yang beriman. Maka siapa yang bercocok tanam di musim-musim panen, maka harapannya dia akan panen raya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yani ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal yang dikerjakan pada hari-hari ini. Amalan apapun yang dikerjakan hari ini lebih dilipat gandakan, lebih Allah cintai daripada dikerjakan di tempat atau di waktu yang lainnya. Mendengar kabar tersebut, para sahabat antusias dan bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" "Wahai Rasulullah, jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan amal-amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah." Para jihad ini ibadah yang luar biasa kalau syar'i. Jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad di jalan Allah. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali orang yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun, meninggal syahid fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat tiga kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mamin ayyamin. Dan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini waktu yang luar biasa. Sampai Allah bersumpah dengannya. Dan Allah yang Maha Agung tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tadi itu agung. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan layalin ashr, malam-malam 10, tafsirnya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa innallahal azim fala yuqsimu illa bil azim. Allah Maha Agung dan tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang aku ini, menunjukkan akan agungnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syaraful amal, yaitu kemuliaan amal. Mamin ayyamin al amalu salihu fihi, yaitu amal-amal saleh. Amal saleh itu amal yang dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah dan berdasarkan tuntunan syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada kemuliaan amal. Ada amal-amal yang sudah biasa kita kerjakan. Seperti salat 5 waktu. Ada ibadah zikir, ada baca Quran, ada amal-amal baik berkaitan dengan hak Allah, ada amal-amal baik berkaitan dengan hak para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amal tersebut menjadi lebih agung, lebih Allah cintai ketika dikerjakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun kapanpun amal-amal tadi adalah amal-amal yang mulia. Kemudian yang kedua, ada amal-amal yang memang berkaitan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada perintah untuk takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilhamd, mutlak. Baru kemudian nanti di hari Arafah dan Id dan Tasyrik ada dibaca secara muqayyad. Ini mengandung pembahasan penting berkaitan dengan tauhid. Kemudian ada amal ibadah salat, yaitu ada salat Idul Adha. Kemudian yang ketiga, ada amal harta, sedekah, yaitu ada ibadah kurban. Kemudian ada ibadah puasa. Ada puasa 1-9, terlebih lagi adalah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, bulan besar. Ada ibadah puasa. Kemudian ada ibadah haji ke Baitullah. 5 amal mulia terkumpul pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang itu tidak terjadi pada waktu-waktu yang lainnya. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, ini syaraful amal, kemuliaan amal. Kemudian yang ketiga adalah syaraful jazak, mengandung kemuliaan balasan. Al-amalu salihu fi ahabbu illa minadil ayyam. amal-amal soleh yang kerjakan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai. Maka sholat ibadah yang agung, kapanpun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai. Ibadah zikir, kapanpun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ringan di lisan, berat di timbangan, terlebih lagi zikir berupa membaca Quran. Baca Quran, maka perlu ditingkatkan. Ketika dibaca pada waktu-waktu lebih Allah cintai. Begitu pula amal-amal yang lainnya, ketika dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih diagungkan, dilipat gandakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang mendengar hadis tadi tentang kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka dia akan tergerak semangat memanfaatkan waktu-waktu yang mulia, mengurangi hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang bermudarat, yang mengandung dosa. Maka inilah waktu kita untuk menyempatkan beramal soleh lebih, mengurangi penggunaan HP, ya, perlu dibatasi, karena seringkali hal ini mengganggu kita dari aktivitas mulia kita, dari ibadah kita, ya, terutama di waktu mulia ini. Sebagaimana Ramadan kita semangat, maka 10 pertama bulan Dzulhijjah juga perlu semangat memanfaatkan waktu-waktu mulia tersebut. Ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kita sambut, kita terima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan memperbaiki iman kita, dengan banyak istighfar, banyak tobat, meningkatkan amal-amal kita, memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Semoga Allah mudahkan kita semua dan Allah menerima amal-amal kita dan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi. Sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya keimanan. Pembahasan kita masih pada sebab yang pertama, bahwa di antar sebab bertambahnya iman adalah mempelajari ilmu syar'i. Dan tujuan daripada ilmu syar'i adalah wasilatun li'a'zabil ghayat. Bahwasanya ilmu itu ketika memiliki kedudukan yang agung, karena ilmu itu wasilah menuju tujuan yang paling agung, yaitu ibadah kepada Allah secara esa, tidak ada sekutu baginya, menegakkan tauhid kepada Allah sebenar-benarnya. Jadi itu tujuan daripada ilmu, untuk mewujudkan ibadah kepada Allah, mentauhidkannya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu laisa maqsudan li dzatihi wa inna ma huwa maqsudun li ghairihi wa wal amal. Ilmu itu bukan dimaksudkan secara zatnya, bukan sekedar dicari sebagai wawasan begitu saja, bukan. Akan tapi maksud daripada ilmu adalah jembatan untuk yang lainnya. Apa itu? Maksud daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Makanya Allah mencela orang-orang Yahud karena mereka mengetahui al-haq, kebenaran ke Rasul Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mengamalkan itu. dikatakan oleh Allah sebagai al-maghdub, orang yang dimurkai. Wa kullu ilmin syar'iyyin fa talabu syar'i lahu innama yakunu haitsu wasila ila ta'abbudi bihi lillahi ta'ala la min jihatin ukhra. Setiap ilmu syar'i, maka tuntutan syariat terhadap ilmu syar'i adalah bahwa ilmu syar'i itu wasilah, sarana, jembatan untuk mewujudkan ibadah kepada Allah, bukan yang lainnya. Jadi tujuan ilmu syar'i adalah jembatan untuk ibadah, sarana untuk mewujudkan ibadah. Kalau ilmu itu bentuknya berita, berita tentang umat-umat terdahulu yang akan datang, berita tentang alam kubur, berita tentang surga dan neraka, maka cara mengamalkannya adalah dengan mengimani berita yang datang dari Allah, datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ilmu itu bentuknya adalah perintah, maka cara mengamalkannya adalah dengan mengamalkan, mengerjakan. Ketika ilmu itu bentuknya adalah larangan dari Allah dan Rasulnya, maka cara mengamalkannya adalah dengan menjauhinya. Wa yadullu ala dzalika umur, yang menunjukkan bahwasanya tujuan ilmu adalah amal untuk mewujudkan ibadah, maka ada beberapa hal yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, anna syar'a innama ja'a bita'abbud wa wal maqsud min bi'tsatil anbiya alaihi musallam. Karena syariat datang itu untuk mewujudkan ibadah kepada Allah. Jadi syariat datang itu untuk mewujudkan ibadah. Dan itulah maksud daripada diutusnya para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul bukan sekedar untuk menyampaikan wahyu begitu saja, bukan. Tapi wahyu itu ada seruan untuk ibadah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian, kepada Allah. Di sini mengandung perintah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ubudu ay wahidu, esakan, tauhidkan Allah. Karena ibadah itu tidak dinamakan ibadah kalau tidak ada pengesaan, pemurni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, Alif Lam Mim, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayat ini sempat dibaca pertemuan sebelumnya, dan saya mohon maaf ada kesalahan dalam mengartikan. Alif Lam Mim, kitabun uhkimat ayatuhu, yaitu sebuah kitab. Uhkimat ayatuhu, yang mana ayat-ayatnya dirapikan, disusun dengan rapi. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir, kemudian diperinci dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Dat yang maha bijaksana lagi maha teliti. Di sini Allah menyebutkan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang mana ayat-ayat fussilat diperinci. Dan diperinci itu adalah memang untuk diamalkan, agar bisa diamalkan. Karena tujuan ayat Al-Quran turun adalah untuk diamalkan. Pertama diamalkan dengan mengimaninya. Diamalkan dengan membaca. Diamalkan dengan mentadaburinya. Diamalkan dengan mengamalkan. Beritanya dengan mengimani. Mengamalkan perintahnya dengan menjalankan. Mengamalkan larangannya dengan menjauhi. Kemudian dalam surat Anbiya Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus dari Rasul sebelum Muhammad. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad, begitu pula mengutus Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nuhi ilaihi. Kami mengutus Rasul-Rasul dahulu. Dan mengutus kamu Muhammad, kecuali tujuannya adalah kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'bud, bahasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah. Maka di sini dijelaskan bahwa Allah menurunkan mengutus para rasul. Kemudian para rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya apa? Fa'budun. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunnya wahyu adalah untuk diamalkan. Kemudian pada surat Zumar Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishal lahuddin." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab dengan benar, maka sembahlah Allah mukhlishal lahuddin, dengan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Fa'budillah, sembahlah Allah. Ikhlaskan untuknya agama. Maka tujuan Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dzalika minal ayat allati la takadu tuhsa illa bikulfatin kullu wadalatun ala anal maqsud minal ilmi wa ta'abbud lillahi azza wa jal wa sarfu jami'an wa al ibadati wa ta'atillah. Dan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak, yang tidak mungkin bisa dihitung jumlahnya kecuali dengan jerih payah, karena saking banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Semua menunjukkan bahwasanya maksud dari ilmu adalah untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan segala macam ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Asan yang kedua, anna ma jaa'a minal adillati adallati ala anna ruhal ilmi wal amal. Dalil-dalil telah menjelaskan bahwasanya roh daripada ilmu adalah amal. Kalau ada jasad tanpa roh, maka bukan jasad yang hidup. Maka roh daripada ilmu adalah amal. Wa illa fal ilmu ariyatun ghairu muntafa'in bihi. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itu ibarat adalah barang pinjaman yang tidak diambil manfaatnya. Hanya dipinjam, tidak dapat untung. Wallahu'alam, akhirnya ucapan Abdul Razzaq adalah demikian. Fal ilmu ariyatun ghairu muntafa'in bihi. Tapi intinya adalah roh daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Faqad qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya hakikat seorang alim adalah yang dalam dirinya ada khusyah, rasa takut. Dan seorang ketika ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah, berarti dia mengamalkan ilmunya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, innamal ilmu khusyah. Hakikat ilmu adalah rasa takut. Ketika memiliki ilmu kitab dan sunnah, maka dalam dirinya ada takut kepada Allah. Takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Takut meninggalkan kewajiban. Takut menerjang yang haram. Ini akhir daripada ilmu. Ini adalah pengamalan ilmu. Kalau seorang tidak ada rasa takut, maka dia tidak akan menjalankan kewajiban-kewajiban. Dan dia akan menerjang larangan-larangan. Makanya akid ilmu daripada khusyah, dan itu adalah buah daripada ilmu. Karena ilmu membuahkan rasa takut, rasa takut akan membuahkan amal-amal yang dia kerjakan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Maka Allah Ta'ala dalam surat Zumar, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul lal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab amman wa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Apakah orang-orang musyrik yang lebih untung, ataukah orang yang dia beribadah di waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri, dia takut akan akhirat, mengharapkan rahmat Allah? Tentu inilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah di antara sifatnya, dia ibadah di waktu malam, dalam keadaan sujud, berdiri. Sifatnya adalah takut akan akhirat. Takut akan azab akhirat. Mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah daripada ilmu yang dikaitkan dengan amal. Kullal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dan orang tidak mengerti? Tidak sama. Tidak sama. Rasa takutnya tidak sama. Amalnya yang berilmu insyaallah lebih benar daripada yang tidak berilmu. Kalau memang ilmunya benar. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Orang yang beriman adalah orang yang cerdas. Orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu akan maslahat dirinya. terutama nanti di akhirat kelak. Makanya orang-orang tidak beriman nanti di akhirat nyesel. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami dahulu mau mendengar dan kami berakal, mau berpikir, niscaya kami bukan termasuk penghuni neraka, neraka sa'ir. Fadil adillatu wa ghayruha tadillu ala anal ilma wasilatun min wasail. Dalil-dalil tadi dari Al-Quranul Karim dan yang lainnya menunjukkan bahwasanya ilmu adalah sarana di antara sarana-sarana yang ada. Wa laysa maqsudan li dhatihi min haythu nadharu syar'i. Atau min haythu nadari asyari. Ilmu itu bukan dimaksud secara zatnya dalam pandangan syariat. Wa innama huwa wasilatun ilal amal. Tapi ilmu adalah sarana untuk diamalkan. Wa kullu ma waradil ilmi innama huwa thabitun lil ilmi min jihati ma huwa mukallafun bil amali bihi. Setiap ilmu, setiap yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan kemuliaan ilmu, maka maksudnya adalah ilmu yang mengandung tuntutan untuk diamalkan. Ilmu yang mengandung amalan. Kalau sekadar ilmu saja mendapatkan pujian, maka orang-orang orientalis mendapatkan pujian. Tapi justru tercela. Orang Yahud tercela kenapa? Tidak diamalkan ilmunya. Wa minal ma'lum anna afdhalal ulum wal ilmu billahi azza wa jal. Dan suatu hal yang telah diketahui, sudah maklum, an afdhalul ulum, sesungguhnya ilmu yang paling utama adalah ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika la tasihhu bihi fadilatun li sahibihi hatta yusaddiqa bimuqtadahu wa wal iman billah. Ilmu paling agung itu ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu tidak berhak mendapatkan keutamaan bagi orang yang mengetahui ilmunya sampai dia membenarkan mengimani kandungannya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang belajar tentang Allah, tentang keiman kepada Allah, tapi tidak beriman, apakah terpuji? Tidak, bahkan tercela. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya hakikat ilmu adalah jembatan menuju amalan. Baik amalan hati berupa keimanan, maupun amalan perbuatan, maupun amalan fisik, amal perbuatan. Asal itu, yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu untuk mewujudkan ibadah. Masabata fi nusus syar'i min at-tahdidi syadid wa at-taghlidhi wal wa'id liman lam ya'mal bi ilmihi. Tersebutkan dalam nas-nas syariat tentang adanya ancaman yang keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa annal alim yus'alu an ilmihi madza amila bihi. Dan seorang alim akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan tergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. Di antaranya adalah an ilmihi, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi yakunu ilmu wabalan alaihi wa hasratan wa nadama. Dan barang siapa tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya akan menjadi bumerang baginya, akan terjadi kerugian dan penyesalan. Qala ta'ala atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian, sedangkan kamu membaca Alkitab, tahu ilmunya. Afala taqilun, tidaklah kalian berakal. Baqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqatan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Celaan yang tidak mengamalkan ilmu. Wa iyadu billah. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah antaqulu ma la taf'alun, untuk kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Ayat ini pecut bagi kita orang-orang yang belajar, agar kita berjuang berusaha mengamalkan ilmu kita. Wa qala ta'ala hikayatan an Syu'aib. Dan Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Syu'aib. Annahu qala liqaumihi, yang mana Nabi Syu'aib mengatakan kepada kaumnya, ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan tidaklah aku berkeinginan untuk menyelisih kalian pada apa yang aku larang kalian. Artinya apa? Tatkala Nabi Syu'aib melarang kaumnya dari perbuatan dosa, dia tidak ingin melanggar hal itu. Ketika melarang, beliau mengamalkan dengan meninggalkan larangan tadi. Sebagai memerintahkan umatnya untuk meninggalkan larangan. In uridu illal islah. Mastata'tu. Aku hanyalah ingin perbaikan. Mastata'tu, jika aku masih mampu. Wa ma taufiqi illa billah. Petunjukku hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu. Aku bertawakal hanya kepadanya. Wa ilaihi unib. Dan hanya kepadanya aku kembali. Masyarul muslim rahimakumullah. Ini sikap Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketika melarang kaumnya, maka beliau tidak ingin menyelisihi apa disampaikan kepada kaumnya. Memerintahkan, maka dia jalankan. Mencegah, maka dia larang. Ini adalah suatu yang luar biasa. Wa ghayruha minan nusus. Wa qad ja'ani salafi hadha atharun kathiratun azimatun naf'i. Jalilatul qadri tanaqalal ulama fi mu'allafatihim. Begitu pula dalam nas-nas yang lainnya. Dan athar-athar, ucapan-ucapan dari generasi awal umat Islam, sangat banyak tentang hal ini. Sangat banyak manfaatnya. Dan kedudukannya tinggi. Dan dinukil oleh para ulama dalam karya-karya tulis mereka. Syekh Abdul Razak menunjukkan menjelaskan di catatan kaki, kata beliau, undur ba'da fi risalatil khatib al-Baghdadi iktidaul ilmil amal. Tuntutan daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Iktidaul ilmi amal artinya al-ilmu yaqtadil amal. Ilmu adalah sarana untuk mewujudkan amalan. Begitu pula risalah kitab Al-Hafidz Ibnu Asakir, dhammu man lam ya'mal bi ilmihi, celaan bagi orang tidak mengamalkan ilmunya. Fakilau mamatbu, dua kitab tadi adalah dicetak. Yang intinya sama-sama apa? Perintah mengamalkan ilmu dan larangan untuk menyelisihi ilmu yang kita ketahui. Lalu beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu fil qalbi, ilmu yang ada dalam hati. Yang kedua ilmu al-lisan, yaitu ilmu yang ada dalam lisan. Fa ilmu al-qalbi wal ilmu nafi, ilmu yang ada dalam hati adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmunya membuahkan amalan-amalan hati. Tidak sekedar jadi pembicaraan, tidak sekedar jadi wawasan, tapi masuk dalam hati. Wal ilmu lisan wa hujjatullah ala ibadihi. Adapun ilmu yang diungkapkan dalam lisan adalah itulah hujjah Allah bagi para hambanya. Lalu Syekh Abdul Razak mengucapkan, melanjutkan nukilan, wal faqih allati tafaqqa qalbuhu ghairul khatib allati yakhthubu bilisanihi. Seorang yang faqih, seorang yang alim adalah yang dia faqih pada hatinya. Hatinya paham. Karena ilmu yang diamalkan itu bukan seperti khatib yang berkhutbah dengan lisannya, tapi tidak masuk dalam hati, berbeda. Wa qad yahsulu lil qalbi minal fiqhi wal ilmi umurun adzimah. Dan kadang terjadi bagi hati perkara-perkara yang agung disebabkan karena fikih dan karena ilmu. Jadi ilmu pemahaman agama dan ilmu itu membuahkan banyak hal. Wala yakunu sahibu mukhatiban bidzalika li ghairihi. Jadi ilmu itu punya dampak yang luar biasa bagi hati, dan pemiliknya itu tidak menyampaikan kepada orang lain. Walaupun tidak menyampaikan kepada orang lain, tidak mengungkapkan kepada orang lain, tapi fikih dan ilmu itu punya dampak terhadap hati luar biasa. Waqad yahsul min al-qalbi min al-fiqhi wal umurun adzimah. Pemahaman agama, ilmu syariat itu punya dampak yang luar biasa. Wala yakunu saimu khatiban bidzalika ghairihi. Dan pelakunya, pemiliknya tidak menyampaikan hal itu kepada orang lain, tapi berefek dalam hati luar biasa. Wa qad yukhatibu ghairahu bi umurin katsiratin min ma'arifil qulub wa waliha wa huwa 'arin an dzalika farighun anhu. Tapi terkadang pemilik daripada ilmu tadi dan fikih tadi menyampaikan kepada yang lainnya dari perkara-perkara ilmu berkaitan hati. Akan tapi, dan keadaan-keadaan hati, tapi hatinya kosong daripada hal tadi. Maksudnya adalah, kadang seorang menyampaikan tentang cinta kepada Allah, tapi hatinya kosong daripada cinta kepada Allah. Terkadang menyampaikan tentang keikhlasan, tapi hatinya kosong daripada keikhlasan. Menyampaikan masalah ridho kepada ketuhanan Allah, tapi hatinya tidak mewujudkan itu. Dan lain sebagainya daripada amalan-amalan hati. Yang intinya adalah, maksudnya adalah apa? Ilmu itu tidak sekedar jadi bibir lisan, tapi ilmu itu akan terwujud dalam hati, berupa keimanan dan amalan-amalan hati, dan terwujud dalam amal perbuatan. Perbuatan yang baik, ucapan yang baik, ibadah yang baik, akhlak yang baik, dan seterusnya. Ini sedikit yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wassalamualaikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh, terutama di waktu-waktu mulia ini. Semoga Allah mudahkan kita dan menerima amal-amal kita semua dan melipat gandakan dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, kajian kita bersama Ustaz Abdurrahman Haji Elsing MH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, yang telah sampai pada salah satu sebab bertambahnya keimanan, yaitu ilmu. Dan insyaAllah masih akan dilanjutkan pembahasan berikutnya pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menambah keimanan kita dan menjauhkan diri kita dari berkurangnya keimanan. Dan kepada Ustaz Abdurrahman Haji LC MH Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian renungan malam pada kesempatan malam hari ini dan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya, hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
4: Wait, tenang, kurban di Al-Iman aja.
3: Kurban di Al-Iman?
4: Iya, kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
3: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
4: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
3: Cara pesannya gimana?
4: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73-04-846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
3: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
6: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
6: Dan lantunan ayat

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, Yutuliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman edisi hari Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Dika Aziz yang coba akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Nah, bagi Anda Iwatul Iman yang ingin merequest Muratal Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin merequest pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama apa request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi kori atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846. Baiklah, Yutliman Rahimani Warahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah muratal pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Hani Arifai. Kita dengarkan terlebih dahulu. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmaniyah warahmatullahi itulah dia satu buah merata pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Hani Arifai. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik erki, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau tema mutiara sehat atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi kori atau pematerinya dikirimkan ke nomor 08 73 04 846 melalui WhatsApp ataupun SMS. Baiklah, Yudhiman Rahimani Urayamakumullah, di sini sudah ada beberapa request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya, merequest surah Al-Fatihah, surah Nuh dan juga surah Al-Jin dengan Qori Syekh Mahir Al-Makili. Nah, dan juga di sini Mas Leandro ingin diputarkan dua tema mutiara nasihat ya, yaitu ditipu dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, masya Allah. Di sini ditipu dunia akan kita gabungkan dengan request yang surahnya tadi. Yang untuk tema mutiara nasihat yang kedua kita coba kita akhirkan. Nah, terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Di sini selanjutnya ada request dari Bu Budiana di Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, masya Allah. Dan juga di sini Ibu Budiana ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Madang Karo Simbo yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati. Nah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Di sini ada request kembali, di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Samad, masya Allah. Terima kasih Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Masih dari Lamongan, di sini ada Ibu Mulyadi di Lamongan ingin diputarkan surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Mulyadi yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Mulyadi dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, baru saja masuk di sini ada request dari Ibu Ami di Surabaya yang merequest surah An-Naba dengan Qori Ustadz Abu Sama dan juga surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Hani Arifai, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Ibu Tuliman, Rahimani Warahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan kali ini. Belum ada interaktifnya, coba terhubung juga. Mungkin kita langsung saja putarkan satu persatu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atawuz zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barwah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Qur'an tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Qur'an. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suratul Hasyr. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sawijining dinten ing Hisham bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya, ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengin madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso nggawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia, itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. يَخَوْفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil salat untuk mengerjakan salat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Salat berjamaah kah? Maka pilihlah salat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya, harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini, dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. وَمَنْ أَحْسَنُ

Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menambahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya,

Siapa dia? Dia menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku menegaskan, yang bergelar As-Sadiqul Amin. Dia menjawab, benar, dia orangnya. Aku berkata, adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya? Dia menjawab, iya. Maka kami berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang

berkismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Juallah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" Dengan senang hati. "Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "Satu dirham dengan dua dirham." Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya, hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak

mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunnurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunnurain Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah, atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa, dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita, baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, وَإِذَا جَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُسِيبَةُ الْمَوْتِ. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswif taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadzihi min lazzat, perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat-buat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Balurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak sholat isya. Semenjak sholat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari daunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita kembali saling mengingatkan tentang masalah agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara salah satu perkara penting yang hendaknya kita saling mengingatkan adalah terkait dengan masalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, maka di dalamnya banyak mengandung kebaikan, di dalamnya banyak mengandung manfaat. Kata-katanya singkat akan tapi maknanya sangat padat. Dan di antara doa tersebut adalah yang senantiasa beliau ucapkan setelah sholat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tiga perkara yang sangat agung, yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah kemudian Allah kabulkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki yang baik. Wa rizqan tayyiban. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta amalan yang diterima. Susunan tiga permintaan ini tidaklah begitu saja tanpa makna. Akan tetapi susunan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, kemudian rezeki yang baik, Lalu amalan yang diterima ini merupakan susunan nabawiyah yang diucapkan, yang keluar dari lisan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan meminta ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rezeki yang baik, baru kemudian setelah itu amalan yang diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah,

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Begitu pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman perjalanannya, nyaman, kita berangkat kerja aman, ya, tidak panik, tidak takut, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, sehat walafiat, ya, ini nikmat kesehatan, tadi nikmat keamanan, indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari itu, ini nikmat perekonomian. Jadi yang pertama nikmat keamanan, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat perekonomian. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau seorang mendapatkan tiga macam jenis nikmat tersebut, aman, sehat, perekonomiannya cukup, maka semua macam kenikmatan dunia telah tercukupi padanya. Karena inti nikmat dunia itu ya tiga hal itu. Ya, yang menarik di sini dalam hadis ini, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat kesehatan, nikmat perekonomian, apa yang disebut pertama kali? Keamanan. Inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya apa? Keamanan. Ya, stabilitas keamanan negeri. Karena bagaimana mungkin orang akan merasakan lezatnya makanan, lezatnya segarnya minuman, ya? Kalau dia dihantui dengan kepanikan, rasa takut, orang nggak akan merasakan nikmatnya, ya, makanan. Kalau dia hidupnya dalam kepanikan, takut.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
3: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal 'ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal-Fadli, Juz 1, halaman 147.
6: Idha'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
2: Di antara Asmaul Husna

Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang kedua, dalam awal Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,
0: yang artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran Surat Taha ayat yang ke-111. Nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah, yakni kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan cela. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih."
0: Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Huwal

0: Amin.
1: Yang artinya, Dialah yang hidup kekal. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Ghafir, ayat yang ke-65. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta, antudhillani antal hayyul ladhi la tamutu, wal jinnu wal insu yamutun. Yang artinya, Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu dari engkau menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, poros bagi semua nama, dan kepadanya kembali semua makna nama-nama tersebut. Karena semua sifat Allah, intinya kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat, Al-Qayyum mencakup sifat perbuatan. Sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu dan lain sebagainya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Sifat perbuatan seperti penciptaan, memberi rizki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Allah diminta, Allah akan memberi. Dan jika Allah dimohon, Allah akan mengabulkan, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Dia dimohon, Dia akan mengabulkan. Dan jika Dia diminta, Dia akan memberi, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwa dahulu Nabi SAW apabila tertimpa musibah, beliau berkata,

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Wow.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

0: النهار.
1: Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: المحال.
1: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya. Lahu

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: الباب.
1: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
0: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
1: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
0: والله

0: الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.

0: الْعَذَابِ.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Walau

0: iqab.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.
1: Mata

0: ma'ab.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.
1: Walaqad

0: Abu.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
0: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
1: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

0: الرجيم.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: mengide.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

0: mubin.
1: Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: الحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala.

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tarsha wujuhahumun nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa

dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: وَإِنْ

0: maklum.
1: Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.
0: Wa'a.

0: aminin.
1: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
0: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
1: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
0: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
1: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
0: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
0: Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: Wal janna khalaqnahu min qablu min narissamum.
1: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: قَالَ

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: Inna

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu."
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Mereka berkata, "Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak."
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّا سَنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: Dia Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?"
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ
0: Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa."

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ulai banati in kuntum fa'ilin.
0: Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur, jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari. Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.
1: La

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.

0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki, di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.

0: Rahim.
1: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

0: Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.
1: Yang

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: Wa

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.
1: Wa

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

0: Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya'rif.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia, karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Wa idza

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: alamin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.
0: Walaqad

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.
1: Wabah.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: musyrikin.
1: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
0: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
1: Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
0: Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin.
1: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh.

0: musyrikin.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: كَثِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
1: Wong

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: syura.
1: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Wala

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wajah.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: tidak?
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: sir.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

0: Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.
1: Wa

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

0: Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.
1: Wa

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: الله.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
0: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.
0: Allah.

0: hawla.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas.
2: Pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا

0: وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: آداب إسلامية.
3: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Azkarus sabah,
5: zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: نفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha ya

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum.

wahai Rob yang maha hidup. Wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Allah.

0: Bala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdih
3: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
3: Wa yaqul
4: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
7: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang soleha ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zawjaha, dan wanita yang soleha ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang soleha, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Fadhal,
1: silakan.
0: Gimana, Ustaz?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Iya, Ustaz, gini, Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin.
1: Iya.
0: Ini yang saya mau tanya dan berkali
1: jin, juga masukan jin maksudnya.
0: Iya, jin, Ustaz. Gimana menurut antum, Ustaz? Tinjauan syariat tentang masalah jin ini, Ustaz. Jadi menurut antum gimana menurut
1: ya, masukan jin kemudian mereka mengatasinya gitu ya?
0: Iya, Ustaz.
1: Cara terus mengatasinya, iya, oke lah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, na'udzubillah min dzalik, mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang, minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin, dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Quran, Kana minal jinni fafasaku an amri rabbih. Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas. Dan tidak semua jin itu mengganggu. Mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin yang lewat iseng. Ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan. Tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya. Misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir. Karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Mu'awwidzatain. Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Loh, kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dibuat terkesan atau berkhayal, ya, terkhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan, karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, dan mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran, kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita meruqyah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i, kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia, ada yang jahat asalnya, ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir, dia melihat orang yang membaca ini ada apa, ini bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir atau mendengarkan mantra-mantra dari tukang sihir dan para dukun. Ala kulli hal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka, dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya, ingat meruqyah itu adalah ibadah, jangan kita mengadakan cara-cara yang baru, yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk, dan seterusnya, ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh diruqyah itu setiap hari harus mandi junub, apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar, ini semua hal-hal yang sekarang-kadang ditambahkan oleh sebagian orang padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas dari pengalaman para ustaz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan mereka masuk Islam. Mungkin ada perlu dialog, sebagian di antaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah, kita cuma melakukan sebab, yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah, yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat.
0: Ya, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Semenit manfaat.
1: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepadaku.
0: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah, setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Salatnya baru berapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca surat apa. Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مس

أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك.

0: di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman 918 AM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ada nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat sehingga kita dapat bersua kembali pada pagi hari ini dalam program kajian Islam Mutiara Subuh edisi hari Senin, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak nanti. Khotol iman rohimani warahmatullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menemani Anda sekalian dalam menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Andi Fahmi hafizallahu taala dalam pembahasan fikih muamalah yang mengacu pada kitab Fiqhul Muamalat Al-Maliyah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami di studio Aliman TV. Sebelum kita memulai kajian kita, alangkah baiknya bagi kita untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, saya tanya bagaimana?
1: Alhamdulillah. Tapi Ustaz, pada kesempatan kali ini yang menjadi pembahasan kita terkait apa Ustaz?
2: So, kita masih melanjutkan tentang mudharabah, atau lebih tepatnya kita akan membahas tentang rukun-rukun.
1: Baiklah, iman rohimani warahmatullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan rukun-rukun mudharabah. Dan insyaallah di akhir sesi nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Maka dari itu kami buka sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan untuk para pemirsa dan pendengar sekalian untuk bertanya terkait dengan permasalahan yang terkait dengan tema kita kali ini, atau hendak berkonsultasi berkenaan dengan fikih muamalah. Maka Anda sekalian dapat mengirimkan pertanyaan di nomor 0873-04-846. Oke, langsung saja kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Fa'ali fa'liya tafadhal mashkuran wa ma'jurun.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufu.

0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang mudharabah, tentang kerjasama yang diambil dari kitab Fiqhul Mu'amalatil Maliyah. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian dari mudharabah, yang mana ini merupakan di antara salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis, di mana minimal terdiri dari dua pihak, yang satu sebagai pengelola sedangkan pihak yang lainnya sebagai pemodal, dan pemodal menyerahkan sejumlah modal, sejumlah uang untuk dikelola oleh mudharib atau oleh pengelola. Nah, kita lanjutkan pembahasan ini, yaitu tentang rukun-rukun pada akad mudharabah. Yang pertama adalah as-sighah, yaitu ijab qabul. La yushtaratul qabul bil lafzi fi sighatil mudharabah. Pada akad mudharabah tidak disyaratkan ijab qabulnya harus diucapkan. Selama dengan perbuatan yang bisa difahami, yang menunjukkan dia telah menerima akad tersebut, maka akad mudharabah itu menjadi sah. Contoh, misalkan ada sahibul mal, orang yang memiliki harta, bilang kepada seseorang, ini saya punya uang 10 juta, silahkan diputar, digunakan untuk bisnis, untuk kulakan kambing misalnya. Nanti bagi hasilnya sekian dan sekian. Lalu orang yang kedua tadi tidak lalu membelikan beberapa ekor kambing atau produk yang lainnya, sehingga di sini qabul dari mudharib itu dilakukan dengan perbuatan, bukan dengan ucapan, atau juga tidak ada dengan kitabah atau tulisan. Ini sah. Meskipun kalau kita melihat mana yang paling utama untuk saat ini, akad-akad seperti ini hendaknya dicatat supaya tidak terjadi sengketa atau ada perselisihan pendapat. Kemudian yang kedua, dalam kesepakatan mudharabah, waktu itu boleh ditentukan atau boleh selama kerjasama itu masih ada, bisnis itu masih berjalan, maka akad mudharabah atau kesepakatan itu tetap berjalan. Namun apabila dibatasi dengan waktu, itu juga diperbolehkan. Misalkan kerjasama untuk bisnis buka toko, misalkan ini hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja misalnya. Nanti setelah 2 tahun jika untung, ya modal dikembalikan beserta dengan keuntungannya yang disepakati. Lalu kalau ingin mengadakan usaha sendiri, melanjutkan, ya maka pengelola cari modal lain atau pakai modalnya sendiri. Yang penting dengan kerjasama yang pertama tadi itu sudah diakhiri. Atau misalkan bentuk kerjasamanya hanya sampai bulan ini saja misalkan, karena ini bisnisnya kambing misalkan, hanya musiman. Setelah Idul Adha selesai atau Idul Hijjah selesai, maka akadnya sudah berakhir juga. Maka ini diperbolehkan, tidak ada batasan waktu. Selama waktu tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka diperbolehkan. Sebab atau alasannya adalah li'anna tasarrufun yataqayyadu binau'in minal mal. Karena mudharabah ini adalah diantara bentuk mengelola harta milik orang lain, dan ini juga terikat dengan harta tertentu, maka boleh juga diikat dengan waktu. Ini seperti wakalah, mewakilkan orang lain untuk mengelola, sehingga waktunya dan juga jenisnya itu boleh disepakati bersama. Li'anna li rabbil mal man'uhu minal bay' wa syira' fi kulli waqtin idza radiya ya'khudha bi malihi ardan. Pemodal, pemilik modal memiliki hak untuk yang melarang, memberikan ketentuan ini boleh dijual, ini tidak boleh, kapan saja itu diperbolehkan. Maka pembatasan juga tentu diperbolehkan. Artinya kalaupun sudah disepakati sekian lama, kemudian atau mungkin tidak ada batasan waktu, lalu tiba-tiba pemodal mengatakan ini modalnya mau saya tarik, ini saja diperbolehkan, apalagi sudah ditentukan sejak awal. Lalu juga berkaitan dengan sihab bentuk kerjasama atau waktunya, mudharabah boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Yajuzu ta'liqul mudharabah ala syartin, dibolehkan mengaitkan mudharabah dengan syarat-syarat tertentu. Contoh misalkan pemodal mengatakan nanti kalau izin dari pemerintah misalkan itu sudah turun, maka saya akan memberikan modal. Bisa jadi misalkan ini dalam usaha kuliner atau makanan misalnya, kalau nanti sertifikasi halalnya sudah terbit, nanti saya mudharabahkan, ini saya anggap sebagai modal, nanti kamu yang menjalankan. Maka di sini dikaitkan dengan sesuatu. Tahu kalau seorang bilang misalkan ini anak saya sedang di luar negeri, nanti pulang, kalau nanti jadi pulang, maka kita akan kerjasama dengan sistem mudharabah. Maka ini juga diperbolehkan. Li'annahu idznun fi tasarruf fa jaza ta'liqu kal wakalah. Karena mudharabah adalah di antara bentuk pengelolaan harta orang lain, sehingga boleh-boleh saja kalau dikaitkan dengan syarat tertentu seperti wakalah, seperti perwakilan. Nah, bahkan mensyaratkan sesuatu tadi bisa jadi itu diantara bentuk darurah, bentuk kebutuhan, karena adanya maslahah di dalamnya. Sehingga syarat-syarat tadi secara asal itu tidak mengapa atau diperbolehkan. Nah, itu rukun yang pertama. Kita bahas berikutnya, yaitu rukun mudharabah yang kedua, yaitu al-aqidan. Para pelaku transaksi yang ada di dalam akad mudharabah ini. Ada mudharib, ada sahibul mal. Jadi di sini kita juga harus menyatukan istilah persepsi siapa yang dimaksud dengan mudharib, yaitu pengelola. Sedangkan sahibul mal atau rabbul mal adalah pemodal yang memiliki harta. Nah, secara umum orang-orang yang melakukan akad transaksi itu sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan rukun syirkah, rukun kerjasama, dan tidak jauh berbeda dengan praktek jual beli pada umumnya. Nah, di sini dijelaskan juga tentang apakah orang yang sakit, sakit parah yang mengarah kepada kematian, dibolehkan baginya untuk melaksanakan akad mudharabah. Karena tidak semua perilaku orang yang sakit itu diterima atau diperbolehkan secara syariat. Di antara yang tidak diperbolehkan, misalkan ada orang yang mau meninggal dunia, dan umumnya orang yang sakit seperti ini enggak lama lagi akan meninggal dunia. Lalu dia menghibahkan seluruh hartanya. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu mirip dengan orang yang ingin menghalangi ahli warisnya untuk mendapatkan warisan. Atau seorang suami ketika sakit parah menceraikan istrinya dengan harapan istrinya nanti tidak mendapatkan warisan. Karena mungkin ada masalah sebelumnya, lalu dia menceraikan di akhir-akhir masa hidupnya. Dan dia tahu, menurut keterangan dokter, umurnya tidak akan panjang lagi. Maka di sini segala bentuk tindakan tasarufnya berkaitan dengan harta miliknya untuk disedekahkan, maka tidak dianggap tidak diperbolehkan. Nah, lalu untuk mudharabah, orang yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pihak yang lainnya sedangkan dia dalam kondisi sakit, maka para ulama menyebutkan hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, kenapa kok diperbolehkan sedangkan yang contoh-contoh tadi tidak diperbolehkan? Karena ketika seseorang melakukan transaksi atau melakukan kesepakatan untuk akad mudharabah, maka hartanya ini masih menjadi miliknya. Dan ketika nanti benar-benar meninggal dunia, maka ahli warisnya itu tetap bisa memanfaatkannya, tetap bisa mengambilnya. Dan itu juga akan menjadi harta waris yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Beda dengan tadi yang dihadiahkan misalkan. Maka ketika benar-benar meninggal dunia, akan ada perselisihan. Orang yang dikasih hadiah yang merasa ini kan sudah dihadiahkan kepada saya, sedangkan ahli warisnya mengatakan ini kan dihadiahkan karena orang yang meninggal tadi ingin menghalangi ahli waris untuk mendapatkannya. Indikasi itu sangatlah kuat, sehingga pemberian atau hadiah ketika hendak meninggal dunia dianggap tidak sah. Nah, kemudian para pecinta iman yang dirahmati Allah, kita masuk pada rukun yang ketiga, yaitu malul mudharabah, harta atau uang yang digunakan untuk akad mudharabah atau bagi hasil ini. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, mudharabah bid darahim wad dananir wabil urud. Ini akan berkaitan dengan bentuk modal. Apakah modalnya itu bisa berupa mata uang atau bisa juga selain dari mata uang, berarti dari barang atau aset yang lainnya. Yang pertama kita bahas yaitu mudharabah dengan menggunakan modal berupa dinar atau dirham, atau istilah kita berupa uang, rupiah, dolar, real, dan lain sebagainya. Maka inilah hukum asal dari mudharabah, yaitu modal yang disetorkan itu harus berbentuk uang atau mata uang. Kenapa demikian? Ketika seseorang memberikan modalnya berupa uang, maka akan sangat mudah untuk menilainya. Ini modalnya 10 juta, udah gampang. Nanti ketika berkembang, lalu kemudian ingin menarik modalnya, nah jelas dulu ngasih modalnya hanya 10 juta, tidak boleh lebih dari itu. Sehingga ini lebih meminimalisir terjadinya sengketa antara pemodal dengan pengelola. Dan juga dirham dan dinar ataupun rupiah, mata uang, adalah qiyamun lil amwal wa athmanul silah. Uang saat ini adalah menjadi alat ukur sesuatu, atau ini sebagai penentu harga dari suatu barang. Contoh misalkan makna dari kalimat ini, ini ada HP. Untuk menilai HP ini murahan atau mahal atau bagus, maka yang ditanya adalah berapa harganya. HP ini kok bagus sekali, berapa kemarin beli? Harganya 5 juta. Jadi untuk menilai adalah dengan mata uang. Sedangkan HP yang lainnya ini berapa? Oh, ini HP belinya 2 juta. Maka untuk menilai tadi dengan menggunakan mata uang atau rupiah. Jarang yang mengatakan ini HP bagus sekali, oh ya ini senilai dengan laptop misalkan. Atau HP ini kalau dibuat beli sepeda dapat 3. Lalu HP yang lainnya, oh ini cuma harganya senilai dengan 1 sepeda. Ini akan menimbulkan ya ambigulen tadi, senilai 3 sepeda ini sepeda apa? Sepeda gunung atau sepeda anak-anak? Nah, kalau hanya dikatakan sebagai sepeda itu kurang tepat. Atau misalkan bahkan ini sepeda merek A misalkan. Padahal merek A sendiri pun juga mengeluarkan banyak sekali jenis produk. Ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah. Nah, sehingga tidak bisa menjadikan sepeda itu sebagai patokan harga nilai suatu barang. Yang bisa digunakan adalah mata uang, baik itu rupiah, dinar, ataupun yang lainnya. Nah, sehingga karena modal itu harus jelas, itu harus dirupakan dalam bentuk uang atau mata uang. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ingin setor modal tapi dengan menggunakan barang atau aset? Ketika dua orang mau kerjasama misalkan untuk membuat sebuah toko kecil. Nah, toko ini perlu alat-alat yang ada di dalamnya, etalase, meja, software untuk kasir misalnya, kursi, ini punya alat, harus punya alat. Nah, kemudian ada orang yang dulu usaha semisalnya tapi bangkrut, sehingga dia masih punya aset-asetnya tadi. Nanti kita bisnis usaha, saya modalnya adalah dengan menggunakan barang-barang yang ada di bekas toko saya. Itu saya jadikan modal, laptop, mesin kasir, plus aplikasinya, kemudian meja, etalase, rak-rak lainnya misalnya. Ini saya jadikan sebagai modal. Maka dalam kasus ini para ulama berselisih pendapat. Yang pertama, dan ini merupakan pendapat dari jumhur ulama, mengatakan bahwasanya modal untuk jual beli atau untuk bisnis mudharabah tidak sah, tidak diperbolehkan dalam bentuk barang. Dan ini disepakati oleh para imam madhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali. Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Li'anna dzalika yu'addi ila jahalati ra'sil mal wa ribhihi. Karena itu berpotensi terjadinya ketidakjelasan jumlah modalnya dan nanti keuntungannya juga menjadi tidak jelas. Tadi modalnya ini baju-baju atau perangkat aset yang ada di rukonya. Nanti ketika untung atau ketika rugi, dia harus menanggung kerugian, akan berpotensi terjadinya ya perselisihan. Saya dulu laptop ini sudah 5 tahun harganya berkurang. Lalu pemilik laptopnya mengatakan, enggak, kan dulu ini laptop, saya pakai laptop. Kalau mau dikembalikan, saya pengen dikembalikan dalam kondisi yang sama persis. Padahal kerjasama sudah berjalan 5 tahun. Tidak mungkin laptop itu masih normal, semuanya berfungsi seperti awalnya, tidak ada kekurangan. Maka ini tidak mungkin akan terjadi, atau sangatlah kecil kemungkinannya bisa terjadi dalam waktu 5 tahun. Tidak ada perubahan dari sisi kinerjanya dan lain sebagainya. Maka di situ akan menimbulkan ketidakjelasan berapa modal yang disetor. Kemudian yang kedua, li anal mudharaba bi ghairi nuqut addi ila ribhin ma lam yutman. Kalau modalnya tadi itu berupa barang, itu akan menyebabkan adanya ribah, keuntungan yang tidak terjamin. Li'annaha amanatun fi yadil mudharib. Karena aset itu akhirnya menjadi amanah bagi pengelola. Dan bisa jadi nilainya itu berkurang ataupun bertambah. Artinya produknya tadi atau modalnya tadi, karena itu berbentuk barang, ya bisa jadi nilainya naik atau nilainya turun. Kalau modalnya misalkan berupa bangunan, maka secara umum akan naik. Kalau modalnya berupa kebun misalkan, itu akan juga berpotensi naik. Sehingga nanti akan menjadi lebih banyak ribahnya atau keuntungannya. Atau bisa jadi nilainya pun juga akan ya berkurang. Dulu store awal HP laptop tadi yang senilai 5 juta, tapi karena ini kerjasama sudah 5 tahun, ditaksir lagi, harga dari laptop adalah 4 juta. Nah ini yang benar, modal yang distorkan itu 5 juta atau 4 juta. Dan juga ini menimbulkan adanya gharar. Dan tadi ketika barang atau modalnya, barang tadi naik, sehingga mudharab akan mendapatkan keuntungan, itu bukan karena keuntungan dari bisnisnya itu meningkat, akan tapi dia bisa mendapatkan karena nilai asetnya itulah yang bertambah. Ini yang menyebabkan setor modal dalam bentuk aset, dalam bentuk barang, itu tidak diperbolehkan. Pendapat yang kedua, boleh setor modal dalam bentuk barang atau aset. Wa tuqaddar qimatuha waqtal 'abdi bin naqdi. Akan tapi aset-aset tadi itu diperkirakan harganya berapa, nilainya berapa, lalu yang dianggap sebagai modal dalam mudharabah adalah nilai dari barang tersebut. Karena sudah menjadi jelas Jadi pemodalnya setor laptop. Lalu laptop ini supaya bisa menjadi modal itu dinilai dengan harga. Ini laptop ini berapa harganya? Bulan kemarin beli 6 juta. Nah, sekarang sudah second, sudah enggak begitu diperlukan misalnya. Maka boleh dengan saat, oh ini laptop kita anggap sebagai modal, tapi kita perkirakan dulu harganya. Ini kalau barang seperti ini sepertinya harganya 5 juta. Berarti pemodal di sini dianggap setor uang 5 juta. Bukan setornya dalam bentuk barang atau laptop tadi. Nah, dari situ pula nanti keuntungan juga bisa dihitung dengan mudah karena nilai dari modal sudah semakin jelas. Ketika sudah dirupakan dalam bentuk uang. Ini juga akan meminimalisir terjadinya perselisihan atau beda pendapat antara pemodal dengan pengelola. Nah, kalau misalkan tadi dalam bentuk laptop misalnya, akhirnya terjadi perselisihan. Dulu nilainya berapa, sekarang berapa, dan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, maka ini akan berpotensi terjadinya perselisihan. Dan Islam secara asal akan melarang segala sesuatu yang berpotensi akan terjadi perselisihan atau pertengkaran, debat, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada orang yang memiliki baju stok banyak, misalkan ada 100 pieces baju baru selesai jahit, lalu kemudian ingin menjual. Karena dia tidak ada kemampuan untuk menjual, akhirnya ingin cari akad dalam bentuk mudharabah atau bagi hasil, dan dia ingin menjadikan baju-baju tadi sebagai modal. Nah, kalau ingin menjadikan baju-baju tadi sebagai modal, maka harus ditaksir terlebih dahulu nilainya berapa. Karena tadi ada 100 baju. Lalu ditaksir masing-masing harganya, ini harga kulaannya misalnya 100.000. Karena tadi ada 100 barang, maka modalnya tadi itu bisa dikatakan senilai 10 juta. Maka di sini harus keluar nilainya. Atau angkanya berapa yang akan dijadikan sebagai modal. Dan ini adalah pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad Asy-Syaukani dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Atau bahkan kemampuan apapun, keahlian apapun itu hendaknya dinilai dengan uang. Nilainya berapa ya? Kalau memang itu mau dijadikan sebagai modal usaha ataupun modal kerja. Tidak dalam bentuk jasa, tidak dalam bentuk nilai atau ide atau pemikiran dan lain sebagainya. Meskipun bentuk kerjasama kan tidak hanya mudharabah, nanti bisa untuk mengatasinya diganti dengan akad-akad yang lain. Tidak harus dengan akad mudharabah ini kalau memang dalam bentuk barang. Contoh yang lain misalkan ada orang punya ya ruko atau stand untuk buka warung atau toko. Nah, di sini apakah boleh pemilik toko mengatakan ini saya jadikan sebagai modal saya, kamu yang menjalankan? Nah, ketika menjadikan ruko itu sebagai modal, tetap juga harus ditentukan nilainya berapa. Biasanya rumah ini kalau disewakan satu tahunnya 25 juta. Karena nanti mau di investasikan, ya maka dianggap bahwasanya investasinya atau modalnya itu sebanyak 10 juta. Bukan modal yang tertulis itu adalah dengan menyewakan rukonya secara gratis atau mempersilahkan bagi pengurusnya untuk menggunakan tempat tadi. Itu kalau memang mau dijadikan sebagai mudharabah, meskipun tadi bentuk kerjasama itu tidak harus bentuk mudharabah. Bisa jadi misalkan pemilik rukonya bilang kepada pengusaha atau calon pengelolanya tadi, kalian tempati saja rumah ini, lalu tiap bulan misalkan bayar uang sewa, maka ini diperbolehkan. Kalau dia menggunakan atau menjadikan akadnya tadi adalah sewa-menyewa. Dan ini yang pada umumnya lebih mudah atau lebih minim resikonya. Karena pengusaha tadi murni ingin menyewa tempatnya. Itu kalau misalkan tadi dalam bentuk barang. Baik itu rumah, ruko, apartemen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan modal. Apakah disyaratkan modal distorkan langsung semuanya kepada pengelola? Dijelaskan di sini, la yushtaratu taslimu ra'si malil mudharabah lil amil. Tidak disyaratkan menyerahkan modal itu langsung kepada pengelola. Karena di sini intinya adalah pengelola bisa bekerja. Ketika membutuhkan modal untuk kulaan, untuk renovasi, dan lain sebagainya, apakah itu harus diserah terimakan terlebih dahulu atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak. Karena sekarang untuk menyerahkan modal sudah bisa pakai transfer misalnya, atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Tidak serta-merta semua modal itu dikasihkan semuanya. Apalagi kalau ada indikasi pengelola ini kurang profesional, masih belajar, nanti khawatir kalau uangnya atau modalnya diberikan semuanya, akan bisa habis semuanya sedangkan pekerjaannya belum ada. Jenis bisnisnya belum ditentukan, maka itu berpotensi lagi terjadinya perselisihan satu dengan yang lainnya. Atau misalkan karena itu bentuk pengadaan, masih harus pengadaan lama, maka setiap pengelola mau mengadakan, dia menghubungi pemodalnya. Ini mau pesan ini, silakan ditransfer. Jadi transferan tadi tidak lewat kepada mudharibnya atau pengelolanya, langsung dari sahibul mal ditransfer kepada pihak ketiga yang dijadikan sebagai tempat kulaan tadi. Kemudian berikutnya, an yakuna malul mudharabah ma'luman, kadar dari hartanya atau uangnya atau modalnya itu harus jelas. Tidak boleh kalau tidak jelas. Kemudian mudharabah biddain, apakah boleh mudharabah dengan utang atau piutang di sini? Itu seperti A punya ya piutang kepada si B. A punya piutang kepada si B, berarti B ini yang berhutang, pernah pinjam uang kepada si A. Contoh misalkan si B pernah pinjam uang kepada si A senilai 10 juta rupiah. Lalu kemudian si A bilang kepada ya si B, uang saya yang ada padamu itu jadikan sebagai modal. Sekarang bisa diputar. Nanti kalau untung yang mendapatkan bagi hasil, kalaupun rugi ya memang harus siap menanggung ya resikonya. ini diperbolehkan meskipun di sini diwakilkan atau diserahkan modalnya kepada orang yang pernah meminjam uang kepadanya tadi. Karena dulu juga niatnya pinjam itu katanya untuk bisnis misalnya, tapi ternyata tidak jalan atau karena sebab yang lainnya sampai utang, maka pemilik utang boleh memberikan syarat tadi. Ya, meskipun ini merupakan di antara yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama ada yang mengatakan la yajuzul mudharabah bidainin fi dhimmatil amil mudharib, tidak diperbolehkan. Karena tadi ketika si A punya piutang kepada si B, ini uangnya harus dipegang dulu oleh si A, baru nanti kalau mau ingin kerjasama dengan si B boleh dengan akad yang baru. Dan itu dikhawatirkan akan menjadi riba karena adanya tambahan-tambahan tertentu. Karena tadi utangnya, karena akad awalnya adalah utang. Utang 10 juta. Si A memberikan utang kepada si B. Lalu bilang kepada si B, nanti uang yang ada pada kamu silakan digunakan untuk bisnis misalkan. Sedangkan si A nanti akan mendapatkan hasilnya. Maka ini akan mirip menjadi apa namanya utang piutang yang ada ribanya. Meskipun tadi dijelaskan riba itu situ hakikatnya adalah ya keuntungan bersihnya, karena uangnya tadi sudah diputar lalu mendapatkan hasil. Nah, tapi karena itu dikhawatirkan akad awalnya adalah pinjam meminjam, berarti adanya tambahan itu merupakan riba. Namun pendapat yang kuat adalah diperbolehkan selama keduanya itu ridho. Artinya hanya melakukan perubahan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena tidak disyaratkan si B tadi itu harus mengembalikan dulu uangnya, baru kemudian nanti dipakai lagi untuk bisnisnya tadi. Kemudian bagaimana kalau mudharabah di sini bidainin ala ghairil amil? Modalnya itu dari utang tapi bukan dari amilnya, pengelolanya, bukan si B. Tadi kan si B hutang atau pinjam uang dari si A. Lalu kemudian ada si C. C ini mau kerjasama dengan si A. Saya pengen mendirikan usaha seperti ini, tapi nggak punya dana. Barangkali si A mau memberikan modal. Lalu si A bilang kepada si B bahwasanya, atau A bilang kepada si C bahwasanya si B itu punya hutang kepada saya. Dia harus membayar. Dan ini sudah jatuh tempo. Kalau memang mau seperti itu, si A bilang kepada si C, kamu pergi saja kepada si B dan bilang, minta uangnya segera dikembalikan karena itu mau dijadikan sebagai modal. Yang mana intinya di sini uangnya itu harus diserahkan ketika terjadi akad tadi. Kalau dalam bentuk selain makanan atau dalam bentuk selain uang, maka harus diuangkan terlebih dahulu. Ketika itu hutang, ada mengatakan boleh dibayar terlebih dahulu, akan tapi selama itu disepakati oleh kedua belah pihak, atau bahkan bisa menjadi tiga belah pihak, hakikatnya adalah A.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: apakah akan diturunkan kepada ahli warisnya? Hukum asalnya ketika terjadi atau salah satu pihak itu meninggal dunia, maka akad mudharabah menjadi batal. Artinya sudah dianggap berhenti. Tentu dengan mengembalikan hak masing-masing. Contoh misalkan sahibul malnya itu meninggal dunia karena dulu kerjasamanya dengan sahibul mal ini, lalu meninggal dunia, maka pengelola setelah itu mengembalikan seluruh modal, dan ketika sudah mendapatkan hasil, maka hasilnya juga diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Begitu pula apabila pengelolanya yang meninggal dunia, maka sahibul mal boleh untuk membatalkan, bahkan hukum asalnya adalah akad tersebut otomatis menjadi batal, sehingga sahibul mal bisa mengambilnya. Adapun apabila ahli waris itu berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama dan pihak yang lainnya tadi itu mau, maka diperbolehkan, tapi dengan akad yang baru. Karena bisa jadi si A dan si B ini ya mereka kenalnya antara A dan B, sedangkan anak-anaknya mereka tidak kenal. Ketika si A meninggal dunia, si B ini gak mau melanjutkan karena gak kenal dengan anak-anaknya. Nanti malah khawatir berpotensi terjadinya perselisihan, karena yang dekat itu kan antar orang tua misalnya. Makanya boleh-boleh saja, dan memang hukum asalnya kerjasama tadi sudah selesai. Meskipun boleh kalau mau dilanjutkan. Jadi sifatnya itu boleh dilanjutkan oleh anak-anaknya, tapi secara asal akad kerjasama tadi itu sudah batal atau berhenti. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih, syukran jazilan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Kita beranjak pada pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah ada ketentuan khusus untuk pembagian hasil dari mudharabah ini, Ustaz? Mungkin bisa berikan contohnya. Jazakumullah khairan.
0: Untuk pembagian hasil, nanti akan ada pembahasan khusus yang mana intinya untuk jumlahnya, persentasenya itu tidak ada ketentuan khusus dari syariat. Bisa 60-40, 50-50, 30-70, itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun bisa jadi itu ada standar dari sisi urf atau kebiasaan masyarakat. Kalau misalkan dalam makanan kerjasamanya sekian, dalam transportasi misalkan bagi untungnya sekian persen, itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Namun yang paling penting adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Karena juga melihat seberapa besar pekerjaannya, misalkan seberapa besar resikonya, itu juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pembagian keuntungan. Adapun apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung rugi adalah pemodalnya. Itu yang menanggung kerugian uangnya adalah pemodal. Sedangkan pengelola dia tidak menanggung kerugian modal, karena dia menanggung kerugian waktu, tenaga yang ternyata tidak bisa memberikan hasil atau keuntungan. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita beranjak pada pertanyaan terakhir pada sesi kita kali ini, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah diperbolehkan kita berhutang untuk berkurban, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Apakah diperbolehkan berhutang untuk berkurban? Yang pertama, kurban itu disyariatkan bagi orang yang mampu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati musalla kami atau tempat salat kami. Sehingga ini merupakan ancaman yang keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Dari sini dapat dipahami pula bahwasanya korban itu khusus bagi orang yang mampu. Lalu apakah boleh kita berhutang? Ini dilihat dari beberapa kondisi. Yang pertama, orang yang ingin berhutang ketika berkorban karena dia ingin memanfaatkan ya momen kesempatan di hari raya Idul Adha ini. Karena bagaimanapun juga orang yang berkorban di hari raya Idul Adha dibandingkan dengan orang yang bersedekah dengan harta yang sama atau menyembelih hewan yang sama nilainya tapi tidak di hari raya Idul Adha, maka nilai pahalanya itu akan berbeda, jauh bermanfaat atau bernilai ketika dia berkorban di hari raya Idul Adha ini. Sehingga karena momen ini hanya ada satu tahun sekali, maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang berusaha untuk melaksanakannya. Bahkan ada yang berhutang. Nah, apakah berhutang ini diperbolehkan? Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan kalau memang itu dia ada kemungkinan untuk mampu membayarnya atau mampu melunasinya. Contoh misalkan dia punya gaji tetap, akan tapi ya qadarullah awal Dzulhijjah ini uangnya habis untuk keperluan yang lainnya. Tapi secara umum dia akan bisa mendapatkan penggantinya tiap awal bulan atau di akhir bulan atau tiap bulannya dia mendapatkan gaji yang dengannya bisa digunakan untuk membayar hutang kurban tadi. Atau dia punya ya barang yang atau aset yang kemungkinan bisa dijual nanti untuk melunasi hutang kurban tadi. Nah, kalau ada kemungkinan besar dia mampu membayarnya, membayar hutang untuk kurban, maka insya Allah tidak mengapa dia berkurban meskipun dengan berhutang. Adapun orang yang memang sehari-harinya mohon maaf misalkan kurang mampu untuk makan saja ya susah, atau juga mungkin masih ada tanggungan SPP anaknya yang belum lunas, maka dalam kondisi seperti ini jangan sekali-kali berhutang meskipun niatnya adalah untuk berkorban. Karena ketika dia berhutang otomatis akan menambah tanggungannya, menambah cicilannya, sedangkan dia sendiri belum tentu mampu untuk melunasinya. Dan memang hukum asalnya bagi orang yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk berkorban. Wallahu ta'ala alam.
1: Syukran jazilan wa jazakumullah khairan kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Andi Fahmi Hafizullah Ta'ala atas materi yang telah diberikan dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Tak lupa juga kami sampaikan syukran jazilan wa jazakumullah khairan pada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustadz Andi Fahmi Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan fikih muamalah di setiap hari Rabu pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga di Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku host mewakili kru bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
4: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
5: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah?

0: Hubungi 081-3824-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
1: Oke, pulang kerja langsung daftar.
0: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan Umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman. Yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
3: Semenit manfaat.
5: Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mencintai perintah-perintah Allah. Kita harus mencintai apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama juga menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, di antara kewajiban seorang muslim, seorang mukmin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, di samping harus mengilmuinya, mengetahui apa saja perintah, maka harus mencintai. Mencintai apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dia itu sudah mampu mengerjakan atau belum mampu, tapi yang penting dia harus mencintainya terlebih dahulu. Dilarang seseorang membenci apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya harus mencintainya dan harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Semenit manfaat.
5: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan mabuk, minum-minuman keras. Ada orang yang setiap hari pasti menghabiskan satu botol miras untuk mabuk. Hari pertama, kedua, atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Suatu ketika, dia ingin beli miras lagi, tapi nggak punya uang. Berarti dia nggak jadi beli miras. Berarti dia meninggalkan mabuk. Nggak jadi mabuk, padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan. Karena dia terpaksa meninggalkan mabuk, karena memang nggak ada uang, nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
0: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. hadirkan lantunan ayat-ayat

0: suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
1: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini. Sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja Ajam. Di antara keenam orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya, dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar. Terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majelisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majelis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya, gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepadaku. Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Bazan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bazan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Bazan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Bazan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu. Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi, Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya, agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, tagut itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Kamu kenapa, Do? Kok kelihatan gelisah? Kepikiran apa, toh?
1: Gini ya, aku bingung. Teman-temanku udah sukses, kaya, hidup bebas. Sementara aku ketinggalan. Kadang aku mikir, buat apa semua nilai-nilai agama ini? Apa memang perlu seserius itu?
0: Aldo, kalau agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan kalau akhlakmu hilang, dengan apa kamu mau untung dalam hidup?
1: Tapi ya, orang yang kaya dan bebas itu kelihatannya bahagia.
0: Bahagia itu bukan tampak dari luar, nak. Tapi dari hati yang bersih dan hidup yang diridhoi Allah. Kekayaan bisa dibeli, tapi ketenangan hanya dimiliki oleh orang yang menjaga agama dan akhlaknya.
1: Iya, ayah. Kalau aku lepas dari agama dan akhlak, aku cuma tinggal nama.
2: Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jika agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan jika dirimu kehilangan akhlak mulia, dengan apa lagi kamu bisa mendapatkan laba? Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, halaman 209.
3: Renungan Suara Al-Iman. Pak, enak ya kalau lagi kosong? Mau main HP bisa, tiduran juga bisa, ngopi bisa lama, mau ngapain aja, bebas.
4: Iya, tapi kamu tahu nggak, Di? Waktu kosong itu bisa jadi jebakan kalau nggak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
3: Bisa gitu ya, Pak? Terus, Pak Amin biasanya ngapain kalau nggak ada kerjaan?
4: Saya usahakan sibuk dengan zikir. Karena mengingat Allah itu cara paling baik menyibukkan diri, menenangkan hati, dan membuat waktu kita nggak sia-sia.
3: Iya juga ya. Kadang saya ngerasa kosong banget, padahal online terus setiap hari.
4: Coba deh, mulai hari ini, isi waktu luangmu dengan menyebut nama Allah, rasakan sendiri bedanya.
2: Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimkan zikir kepada Allah merupakan cara paling baik seorang hamba dalam menyibukkan dirinya. Majmu al-Fatawa, bab 101, halaman 660.
3: Renungan Suara Al-Iman.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah karunia Allah, Allah berikan kepada kita berupa kehidupan yang berbahagia. Kita hidup di zaman dunia melimpah. Datang dunia kepada kita bagikan banjir yang susah untuk dibendung. Kenikmatan dunia hari demi hari semakin bertambah. Lihatlah, semakin padat jalanan di kota-kota besar. Banyaknya mobil-mobil mewah berkeliaran yang itu tidak pernah kita saksikan 30-40 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, luar biasa. Dunia semakin menampakkan keindahannya. Dunia semakin menampakkan perhiasannya, sehingga betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hijau, dunia ini manis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini silih berganti. Maka perhatikanlah bagaimana kita beramal. Takutlah kita kepada dunia, takutlah kita kepada wanita. Nasihat yang seperti ini perlu dinasihatkan kepada diri kita. Karena memang godaannya dunia itu luar biasa. Datang silih berganti bagikan gelombang lautan. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu bermegah-megahan sampai kamu mampir di kubur. Zurtumul maqabir, kamu mampir di kubur, karena kubur bukanlah tempat kita selamanya, itu hanya tempat persinggahan. Setelah kita dikubur, kita akan melanjutkan ke alam akhirat. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar menyampaikan kepada kita, janganlah kalian bermegah-megahan, yang sebab itu melalaikan kalian dari akhirat. Dengan apa orang bermegah-megahan? Umumnya orang bermegah-megahan dengan banyaknya anak, orang bermegah-megahan dengan banyaknya harta, bahkan sebagian orang bermegah-megahan dengan banyaknya istri. Merasa banyak istri dia berbangga. Jangan, akan melalaikan kamu bermegah-megahan. Manusia sering mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memang, manusia sering mengatakan, ini hartaku, tidak ada hartamu, kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang akan menyertai kita di alam kubur, itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan. Ya. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu wa taala lebih hina lagi menghadapi dunia dan segala isinya. Menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Ya. Suatu hari Nabi SAW keluar. Ditemuinya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang menyebabkan kalian waktu seperti ini keluar? Dijawab oleh keduanya, demi yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah. Tidak ada yang membuatku keluar dari rumah ini kecuali lapar ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, begitu juga aku. Tidaklah aku keluar kecuali karena aku lapar. Lalu ketiganya pun berangkat menemui sahabat Ansar yang didapati hanya istrinya. Kemudian Nabi bertanya, di mana si fulan? Dia sedang pergi mencari air untuk kami. Tak berapa lama kemudian datanglah
sahabat Ansor. Oh, sangat gembiranya sahabat Ansor melihat Nabi Abu Bakar dan Umar mendatangi rumahnya. Tidak ada orang yang paling hebat tamunya pada hari ini kecuali tamuku, katanya. Maka sahabat ini pun segera memetik anggur, memetik kurma, kemudian menghidangkannya kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Kenapa engkau tidak pilih saja yang matang, kata Nabi? Tidak, aku ingin agar engkau yang memilih dengan penglihatanmu sendiri. Kemudian sahabat tadi pun pergi membawa pisau. Maka Nabi SAW mengingatkan, hati-hati dari kambing betina. Ini jangan memotong kambing betina. Kemudian sahabat tadi pun akhirnya memotong kambing, dan Nabi pun makan kambing. Nabi SAW menikmati makan kurma, makan kambing, kemudian kenyang. Apa kata Nabi SAW setelah itu? Latus'aluna yawma idin anin na'im. Sesungguhnya akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang seperti ini. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Mensikapi dunia agar kita tidak bermewah-mewahan. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya. Kita tidak dilarang untuk memiliki banyak harta. Asal dua syaratnya. Orang boleh menjadi orang kaya dengan dua syaratnya. Syarat yang pertama, hendaknya dia mencarinya dari jalan yang halal. Dia mencari harta dengan cara yang halal. Syarat yang kedua, dia hendaknya membayar zakatnya, mengeluarkan di jalan Allah. Tidak apa-apa jadi orang yang kaya, yang berlimpah, tapi hartanya senantiasa digunakan untuk akhirat. Harta itu menjadi tercela kalau harta untuk harta, dunia untuk dunia, itu yang jadi tercela. Adapun kalau dunia untuk akhirat, itu tidak lagi tercela. Bahkan ada kalanya akan memperberat timbangan kebaikan. Lihatlah pahala-pahala orang yang sedekah. Bahwasanya seorang mukmin akan di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita jadi orang miskin? Kalaupun sedekah, ala kadarnya. Padahal di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat adalah وَرَجُّلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَى لَتَعْلَمُ سِمَالُهُمَ تُنْفِكُ يَمِينُهُ. Adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka dia akan dinaungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bolehnya kita menjadi orang yang kaya. Akan tetapi, orang yang kaya hanya untuk bermegah dengan rumah, orang yang kaya hanya bermewah dengan kendaraan, kita enggak kagum, kita enggak ngiri yang seperti itu. Yang kita iri, yang kita kagum adalah orang yang kaya tetapi dia berani untuk bersedekah. Dia orang yang kaya, dia rela mengorbankan hartanya untuk membela agama. Maka orang kaya seperti itu kita acungkan jempol. Engkau orang yang hebat. Karena dunia ini diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berilmu dan berharta. Dia menghabiskan hartanya sesuai dengan ilmunya. Dia tahu hak-haknya. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya yang banyak. Maka ini adalah sebaik-baik kedudukan. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Maka dia bercita-cita. Sekiranya saya kaya, saya akan dermawan juga seperti yang dia. Maka keduanya ini dengan niatnya, pahalanya sama. Pahalanya sama. Tetapi kedudukan jelas pada yang pertama. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Hartanya banyak, kekayaannya melimpah, tetapi dia jahil. Dia gunakan hartanya sesuai dengan kejahilannya. Dia gunakan untuk berfoya-foya, digunakan untuk berbuat maksiat. Maka dia sejelek-jelek kedudukan. Orang yang paling jelek di dunia, orang kaya dan bodoh. Menggunakan hartanya sesuai dengan kebodohannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dia miskin, bodoh pula. Harta enggak punya, ilmu enggak punya. Ini yang keempat. Akan tetapi dia punya keinginan. Dia punya keinginan. Kalau saya punya harta, saya pun akan berfoya-foya seperti yang ketiga ini. Maka ini yang ketiga dan keempat dosanya sama. Dosanya saja yang sama. Tapi kedudukan jelas yang paling rendah dia. Inilah dunia. Kalau kita tidak bisa mensikapinya, hanya akan menyebabkan kerendahan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya jadilah seperti Nabi Sulaiman. Yang kaya raya,
tetapi dia dermawan. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, tetapi dia rela mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jadilah orang seperti Utsman bin Affan. Karena kalau disuruh pilih, mana yang lebih kita sukai? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Tentu kita akan memilih jadi orang kaya yang bersyukur. Karena orang yang kaya bersyukur kebaikannya buat dirinya dan kebaikannya menyeluruh buat yang lainnya. Tetapi kalau orang miskin tapi sabar, kebaikannya hanya untuk dia saja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kaya dan bersyukur, sehingga kebaikan kita bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa.
1: Dibacakan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah 1447